0: Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, Kejadian 28 ayat 10 sampai 9a. Kemudian surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Dan Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Kejadian 28 ayat 10 sampai 9a. Roma 8 ayat 12 sampai 25. Dan Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai ayat 43. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, inilah hari yang Tuhan jadikan bagi kami anak-anak-Mu. Untuk menjadi hari di mana kami beribadah, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Hari di mana kami ada di rumah-Mu yang kudus ini, mensyukuri segala cinta, kasih, dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu. Dan sekaligus juga hari di mana kami akan mendengarkan suara kebenaran-Mu. Ya Tuhan Allah, hanya atas kasih-Mu lah sehingga kami boleh ada dalam rumah-Mu yang kudus ini. Ada di hadirat-Mu yang kudus. Dan kini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai dan terangi kami dengan roh-Mu yang kudus. Anugerahkan kami hikmat-Mu untuk memahami dan mengerti maksud firman ini. Dan berkenanlah berfirman karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup kami berdoa. Amin.
1: Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah, banyaknya.

kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel.

Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Roma 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-25. Dan saya akan membacakannya dengan terjemahan edisi baru. Roma 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-25. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan lihat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Haleluya.

Mari kita semua berdiri. Firman Tuhan selanjutnya dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai 40 dan ayat 36 sampai ayat 43 dengan judul Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan dan terpujilah Kristus selamanya. Amin.

Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema Teguh dalam penderitaan. Baatu dikua bantang umpasan kamaparisan. Teguh dalam penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudariku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira kita semua yang hadir ini, bahkan kita semua umat manusia, tidak ada yang tidak pernah merasakan penderitaan. Mungkin ada yang mengatakan penderitaan yang kamu alami lebih ringan dari yang saya alami. Atau penderitaan si A lebih berat dari penderitaan si B. Dan lain-lain sebagainya. Tapi yang pasti adalah bahwa kita semua pernah mengalami penderitaan. Bisa saja penderitaan karena kesulitan uang.

untuk dapat keluar dari penderitaan itu. Berbagai upaya manusia lakukan. Tidak jarang ada yang mencoba keluar dari penderitaan dengan cara menenangkan diri melalui narkoba. Ada juga yang konon mencari hiburan untuk keluar dari penderitaan dengan cara main judi. Ada juga dengan merampok, melakukan begal. Ada juga yang menipu dan lain-lain sebagainya. Ya, tadi malam ada seorang teman pendeta dari Toraja WA saya, Ibu Pendeta minta tolong dulu. Apakah Ibu Pendeta dekat dengan Kodim Mamuju? Saya bilang, oh iya, di wilayah pelayanan. Minta tolong cek nama ini. Saya minta tolong Pak Herman Palambang. Dan singkat cerita, sepertinya anggota jemaat dari Pak Pendeta ini kena tipu. Ya, katanya membeli motor dan motor itu tidak dikirim-kirim. Ada kartu pengenal dari yang konon menjual motor, tetapi rupanya kartu pengenal itu aspal, kelihatan asli tapi palsu. Ya, awalnya juga ya karena Pak Pendeta kan tidak tahu nama desa, nama kelurahan, nama dusun di Mamuju. Ya, masa ada dusun Kalubibing di Kecamatan Pasangkayu. Adanya kan itu di Mamuju ya. Dari situ kita sudah melihat rupanya kartu pengenal palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak hal lagi yang orang mau lakukan untuk konon keluar dari penderitaan. Ya, tidak jarang juga ada yang kemudian tidak setia dalam rumah tangga. Ya, dengan berbagai alasan. Nah, di rumah tidak ada lagi ketenangan. Ya. Kalau katanya sampai di rumah belum masuk pintu, istri sudah ma'atepe-tepe, atau konon katanya ya daster dari pagi sampai pulang kerja suami masih itu yang digunakan dan lain-lain sebagainya, berbagai alasan. Ya, mungkin soal daster sederhana tapi sepertinya membuatnya menderita karena tidak nyaman orang yang melihatnya itu. Dan sekali lagi bahwa berbagai-bagai macam penderitaan itu kita alami, kita rasakan dalam kehidupan ini. Entah berat, entah ringan, yang pasti adalah kita semua pernah merasakannya. Tetapi ada juga yang mau keluar dari penderitaan itu dengan cara bekerja keras, dengan cara berusaha, dengan cara sekolah. Ya, karena konon dunia pendidikan itu dapat mengubah hidup. Ya. Ini mengubah hidup ini kan juga masih bercabang dua, mengubah hidup menjadi baik atau mengubah hidup menjadi tidak baik. Tetapi tentu yang pasti yang dimaksudkan adalah mengubah hidup menjadi lebih baik, yang dengan demikian dapat menolong untuk keluar dari penderitaan. Dan orang-orang yang mau keluar dari penderitaan dengan cara misalnya sekolah, bekerja keras, berusaha, pergi merantau, itu adalah termasuk atau tergolong orang-orang pejuang. Dan biasanya orang-orang pejuang itu, dia mampu bertahan dalam penderitaan. Dan sekaligus mau keluar dari penderitaan itu. Mengapa ia mampu bertahan dalam penderitaan dan ia terus mau berjuang? Oleh karena ada sesuatu yang ia harapkan dalam perjuangan itu. Ada sesuatu yang ia inginkan dalam perjuangan itu. Yaitu adalah sekali lagi mengatasi penderitaan, mengatasi kesulitan, keluar dari persoalan, keluar dari penderitaan. Rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat di Roma, tempat Rasul Paulus berkirim surat, juga adalah jemaat dengan anggota-anggota yang pernah juga mengalami penderitaan. Tapi kalau kita baca dalam catatan sejarah gereja, pada umumnya yang dituliskan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh jemaat-jemaat di masa lampau itu adalah penganiayaan-penganiayaan dari pihak luar. Misalnya kalau jemaat di Roma, penganiayaan dari
orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, ya ada juga dari pihak, maaf kalau bisa disebut, dari pihak pemerintah, kekaisaran pada waktu itu. Tetapi ada juga dari sesama manusia dalam lingkungan di mana mereka berada. Dan hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendorong Rasul Paulus untuk mengirim surat menguatkan dan meneguhkan iman percaya jemaat di Roma. Untuk mereka tetap kuat, mereka tetap teguh dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Sekalipun ada dalam penderitaan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Mereka adalah umat, mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dengan pimpinan Roh Kudus akan memampukan untuk menghadapi penderitaan itu dan juga akan memampukan untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu atau biasa Paulus katakan perbuatan-perbuatan kedagingan. Juga oleh pimpinan Roh Kudus. Sebagai anak-anak Allah kita dapat memanggil Allah itu sebagai Abba, sebagai Bapa. Dan bukankah Bapa itu adalah orang yang terdekat dengan kita, yang selalu menjaga dan melindungi, selalu memperjuangkan anak-anaknya, menafkahi, memberikan rasa aman, dan lain sebagainya. Itu Bapa lahiriah yang setiap hari kita lihat, kita hidup bersama-sama dengan mereka. Apalagi Bapa yaitu Allah, tentu lebih lagi penyertaan dan pemeliharaannya. Selain daripada itu, Paulus mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Allah adalah waris yang artinya berhak menerima janji-janji Allah. Apa janji Allah itu? Janji Allah bagi orang yang percaya sekalipun dalam penderitaan adalah bahwa orang percaya menderita tidaklah seorang diri tetapi menderita bersama dengan Kristus. Artinya sekalipun ia menderita, ia tetap hidup bersama dengan Kristus, ia hidup dalam Kristus dan ia tetap bersandar pada Kristus. Karena di dalam Kristus ada janji, yaitu kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Sebab itu dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa setiap kita yang menderita bersama dengan Dia yaitu Kristus juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Atas janji Allah akan kemuliaan bersama-sama dengan Kristus, Paulus membandingkannya dengan penderitaan-penderitaan yang dialami sebagai orang percaya. Ia membandingkannya dan rupanya dalam penghayatan iman, Paulus menilai bahwa penderitaan itu lebih kecil dibandingkan kemuliaan yang Tuhan berikan dalam Kristus Yesus. Kemuliaan itu lebih besar, kemuliaan itu melebihi segala-galanya, bahkan kemuliaan itu melebihi penderitaan yang dialami bersama dengan Kristus. Dan Kristus sendiri telah menyaksikan itu, karena bukankah Kristus telah menderita hingga mati di kayu salib, tetapi ia tetap tekun, ia tetap teguh dan setia kepada Allah Bapanya. Sekalipun ia berdoa, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Yang artinya biarkanlah penderitaan ini lalu daripadaku, tetapi ia pun tetap berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Ia tetap teguh, setia kepada Allah Bapa. Dan dalam keteguhannya, dalam kesetiaan ini, Tuhan menyatakan kemuliaan kepadanya melalui kebangkitan.
Dan tidak hanya ia bangkit tetapi naik ke sorga. Itulah kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan. Itulah kemuliaan yang lebih besar. Itulah kemuliaan yang lebih luar biasa. Dan itulah kemuliaan yang mengatasi penderitaan. Sehingga Paulus mengatakan penderitaan itu dapat dikatakan hanyalah kecil dibanding kemuliaan yang Tuhan berikan. Karena yakinnya Paulus bahwa kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya di balik penderitaan yang ada, maka Paulus mengajak jemaat di Roma dan sekaligus mengajak kita semua agar supaya tetap teguh dan tekun dalam pengharapan kepada Tuhan. Teguh dan tekun menanti janjinya sekalipun berbagai kesulitan, pergumulan, masalah, dan penderitaan-penderitaan dialami. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam setiap gumul penderitaan dan kesulitan itu, kita sudah tidak jemu-jemu berdoa, dan mungkin ada yang sudah berkata, sudah capek berdoa, sudah kehabisan kata-kata berdoa. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukan Tuhan tidak memenuhi janjinya, tetapi Ia mau membentuk keteguhan kita dan Ia mau melihat ketekunan dari setiap anak-anak-Nya. Seperti ilalang dan gandum. Gandum dan ilalang tumbuh bersama-sama. Sang Tuan atas tawaran hambanya, maukah dibersihkan ilalang itu? Sang Tuan katakan, tidak usah. Jangan-jangan nanti gandumnya tercabut juga. Mengapa Tuhan mau membiarkan gandum dan ilalang itu tumbuh bersama? Karena Tuhan mau membentuk dan sekaligus mau melihat gandum-gandumnya itu. Apakah akan tetap teguh, apakah akan tetap tekun, apakah dia akan tetap bertahan. Dan tetap mau berbuah-buah. Walaupun ada di tengah-tengah himpitan ilalang. Yang biasanya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ilalang itu lebih ganas daripada gandum pertumbuhannya. Biasanya ilalang itu lebih subur. Ya mungkin kan kita, ya banyak ibu-ibu yang suka tanam bunga. Banyak bapak-bapak juga yang suka ya biar cuma tanam-tanam lombok di pinggir-pinggir rumah. Ya. Kita bisa lihat, apalagi yang memang di bidang pertanian. Ya. Kita bisa lihat tanaman-tanaman gulma atau rumput-rumput yang tumbuh bersama dengan tanaman utama. Biasanya itu lebih ganas, lebih tumbuh subur, pertumbuhannya cepat. Ya, misalnya saja kali hutan.

0: Querido, banyak sedikit.
1: Tetapi Tuhan katakan, tidak usah cabut ilalang itu. Sekali lagi.

bagaimanapun besarnya pertumbuhannya, mungkin saja menutupi gandum itu, tetapi yang pasti ilalang-ilalang itu akan diikat berberkas-berkas serta akan dibakar dalam api. Akan menjadi debu, akan menjadi sia-sia dan tak berguna. Tetapi gandum Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun ia dengan susah payah bertahan hidup, Tuhan telah menyiapkan tempat yang terbaik, yaitu lumbung. Dan namanya lumbung, lumbung itu terlindung, lumbung itu pemiliknya berusaha supaya hama-hama tidak masuk seperti ya tikus atau burung pipit untuk memakannya. Tempat yang aman dan nyaman, bahkan disebut tidak ada tangis dan kertak gigi di sana. Dan sekalipun tumbuh di tengah-tengah atau tumbuh bersama ilalang Bapak Ibu Saudara-saudara, satu hal bahwa Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap memberikan pertumbuhan. Asalkan gandum itu tetap teguh, tetap tekun dan setia kepada sang tuannya. Yakub pun dalam perjalanannya, ketika ia dikejar oleh Esau karena perkara kacang merah hak kesulungan, bukankah juga Tuhan tetap menjaga dan melindunginya? Sekalipun dalam perjalanannya menuju ke Haran, ia harus bermalam di tengah jalan dengan berbantalkan batu. Kau mungkin tak emik itu di kuah makar-makar atau lonan tate. Tidak ada lagi yang pakai bantal yang keras-keras, pasti sudah empuk-empuk semua. Bahkan ya kalau dulu kapuk, ya sekarang sudah bukan kapuk lagi. Ya, sudah lebih empuk. Ya, karena kalau kapuk itu kan lama-lama menggumpal-gumpal dan kemudian menjadi keras. Ya, tetapi kalau sekarang itu tidak lagi. Dalam perjalanan Yakub menuju ke Haran, di persinggahannya di tengah jalan sekalipun hanya berbantal batu, ia melihat kehadiran Tuhan di sampingnya, menyertainya, menjaga dan melindunginya, bahkan berfirman kepadanya bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi dia kemanapun ia pergi. Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dan Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan telah janjikan. Dalam Roma tadi, Tuhan telah berjanji juga bagi orang percaya bahwa Roh Kudus-Nya yang akan selalu menyertai dalam berbagai dinamika kehidupan, termasuk dalam penderitaan juga. Tuhan menderita bersama-sama dengan orang percaya. Dan jikalau orang percaya tetap teguh, sebagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan kepada Yesus, Tuhan pun akan menyatakan kemuliaan bagi orang percaya. Jaminan-jaminan dan janji-janji inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang tentu akan menguatkan dan meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin saat ini penderitaan yang kita alami tidak seperti Yakub yang tidur berbantalkan batu. Mungkin penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak seperti gandum yang dihimpit oleh ilalang. Mungkin penderitaan yang kita alami saat ini bukan oleh karena tekanan-tekanan seperti yang dialami oleh jemaat di Roma. Tetapi yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara,
bahwa penderitaan apapun bentuknya itu tidak akan memberikan rasa aman, rasa nyaman. Dan tidak jarang karena penderitaan pula ada anak-anak Tuhan yang tidak teguh dalam iman, tidak tekun dalam iman, dan juga tidak setia dalam iman percaya kepada Tuhan. Karena penderitaan masih ingat janji Allah tetapi mulai bimbang dan ragu, kumatongan siarakah? Apalagi Susi to di Pokada Nina sudah merasa capek berdoa, sudah merasa kehabisan kata-kata untuk berdoa. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah di waktu-waktu yang lampau yang telah kita jalani, kita tengok itu lagi, lihat itu lagi, kita renungkan itu lagi, bahwa bukankah penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan masa lampau kita bisa lewati karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Karena doa-doa kita kepada Tuhan, karena penyerahan kita kepada Tuhan, karena pengharapan kita kepada Tuhan. Lalu mengapa penderitaan baru yang datang akan membuat kita lemah? Lalu mengapa penderitaan baru yang muncul lagi akan membuat kita bimbang dan ragu? Seharusnya pengalaman hidup di masa lampau atas penyertaan dan pertolongan Tuhan yang telah menguatkan dan meneguhkan kita justru akan semakin memberikan kita semangat dan keberanian serta kekuatan baru, bahwa kalau Tuhan sudah menolong kita, Ia pun pasti akan terus menolong kita. Karena penyertaannya, karena pertolongannya tidak lekang oleh waktu. Pertolongan dan penyertaannya itu tidak berkesudahan. Yang lain boleh lewat, tetapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah lewat. Ada ilustrasi beberapa hari yang lalu, teman pendeta ya men-share-nya. Soal perjalanan kehidupan beriman gereja di tengah-tengah dunia ini, perjalanan kehidupan beriman orang percaya. Kalau Paulus membandingkan penderitaan dan kemuliaan yang dari Tuhan, dia membandingkan konon perjalanan perusahaan yang terkenal di Jepang dengan perjalanan gereja. Konon katanya di Jepang ada satu perusahaan yang dibangun dari nol oleh pemiliknya, kemudian dapat bertumbuh, berkembang, dan bertahan berabad-abad. Dengan demikian dapat dinikmati oleh keturunannya, entah sampai berapa turunan. Tetapi kemudian perusahaan ini, sekalipun sudah berabad-abad, ia bangkrut. Tetapi gereja dengan segala dinamikanya, bukan tanpa persoalan, bukan tanpa penderitaan, bukan tanpa pergumulan dalam pelayanan. Kalau sekarang kita sudah berada di tahun 2026, itu berarti gereja sudah ada kurang lebih 2000 tahun. Mungkin dalam catatan sejarah dunia ini yang paling lama bertahan, gereja. Apa yang menyebabkan gereja itu tetap bertahan? Apakah para rasul di waktu yang lampau? Apakah para pelayan-pelayan, apakah anggota jemaat yang kaya dan sukses? Apakah para penata pelayanan yang mampu menata atau memanage pelayanan? Rupanya bukan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tak lain dan tak bukan adalah bahwa karena tangan Tuhan yang selalu memegang, ada Roh Kudus Tuhan yang selalu memimpin. Itu kata kuncinya. Roh Kudus Tuhan yang selalu memimpin
Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai. Dan tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan yang melebihi dari kekuatan serta kuasa Roh Kudus Tuhan itu. Dan oleh pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus Tuhan ini pula lah yang harus tetap menjadi pegangan kita di tengah-tengah kehidupan ini untuk tetap teguh dalam iman percaya kepada Tuhan sekalipun silih berganti penderitaan, gumul dan masalah yang kita alami. Entah itu secara pribadi, entah itu keluarga, entah itu jemaat, dalam pekerjaan, entah di lingkungan di mana kita berada. Hanya sekali lagi, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kita untuk tetap teguh. Dan setiap orang-orang yang teguh dalam iman percaya kepada Tuhan, sekalipun menghadapi penderitaan yang katakanlah tidak kunjung selesai, selesai satu datang lagi, terus menerus berkesinambungan. Orang-orang yang teguh dalam penderitaan inilah yang sesungguhnya dapat dikatakan sebagai orang-orang yang hebat karena Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah teguh dalam iman percaya kepada Yesus Kristus walaupun berbagai macam penderitaan kita alami, bahkan penderitaan itu silih berganti seolah-olah tidak pernah kunjung habis. Tetaplah percaya dan berpegang teguh pada janji Allah. Karena dalam menjalani kehidupan ini, bahkan saat menderita pun, kita tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kita, bahkan Ia pun menderita bersama dengan kita. Tetap tekun menanti pengharapan janji Allah. Karena janji Allah itu sudah kita alami, sedang kita alami dan akan kita alami jika kita tetap teguh dalam iman percaya pengharapan kepada-Nya. Hiduplah senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Roh-Nya yang kudus. Karena sesungguhnya kita ini bukan siapa-siapa, kita adalah anak-anak Allah. Semoga Tuhan yang akan menolong kita, sehingga kita pun dalam perjalanan bersama sebagai gereja Toraja di 5 tahun ke depan, kita akan terus menghayati keteguhan iman ini, keteguhan dalam kebenaran, melayani bersama, bersaksi bersama melalui gereja Tuhan untuk bertumbuh dalam kasih sekalipun dalam penderitaan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.

Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang dalam penderitaan yang kita alami, kita putus asa, kita bimbang dan ragu. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu hadir, menolong, menyertai, menguatkan. Bahkan ia memberikan kita harapan dalam janjinya. Bahwa kita adalah anak-anaknya yang ia pimpin oleh rohnya yang kudus. Dan jika kita tetap teguh dalam iman percaya kepadanya sekalipun dalam penderitaan, ia akan memuliakan kita pula sebagaimana ia memuliakan Kristus Yesus. Dan kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, seraya terus mengharapkan penyertaan dan pertolongannya. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu, ya Abba, ya Bapa. Engkau hadir menguatkan dan meneguhkan iman kami di tengah berbagai macam bentuk kehidupan yang kami alami. Terlebih ya Tuhan, di dalam penderitaan, dalam kesulitan, masalah, pergumulan-pergumulan yang tidak pernah habis mendera kami. Terima kasih ya Tuhan bahwa kemuliaan yang Engkau janjikan lebih besar daripada penderitaan-penderitaan itu. Bahkan Engkau pun tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami, tetapi Engkau selalu memimpin kami oleh Roh-Mu yang kudus karena kami anak-anak-Mu. Engkau menolong, melindungi dan menuntun kami, serta Engkau tidak pernah lupa akan janji-Mu. Karena itu kami berdoa Roh Kudus-Mu akan terus menyertai, menolong dan menuntun kami. Agar supaya Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu tetap teguh dan tetap tekun dalam iman percaya kepada-Mu sekalipun kami ada dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan Allah. Kalau Engkau berkenan juga bagi kami, tidak hanya menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu, tetapi juga dapat menyatakan pelayanan bagi-Mu melalui pelayanan ibadah hari ini. Tuhan berkati setiap pelayanan yang kami boleh nyatakan dan berkati semua anak-anak-Mu yang Engkau pakai melayani Engkau melalui jemaat-Mu hari ini. Kami bersyukur pula bersama-sama Tuhan bahwa beberapa saudara-saudara kami Tuhan pulihkan dari sakitnya, bersyukur atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Mereka datang mempersembahkan persepuluhan, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur pembangunan, kotak tahunan keluarga dan lelang natura, serta persembahan natura dan persembahan syukur lainnya. Kami bersama dengan keluarga Ibu Margareta Nari, keluarga Nyonya Oktavianti, keluarga Silas Rustam, keluarga Alexander Bontong, keluarga Otto Parandangi, keluarga Novin, keluarga Epta Rarukan, keluarga Perdianus Mataru, Oma Iren, Nyonya Alfian Banggabua dan keluarga Serema. Tuhan, Engkau berkenan atas setiap syukur sukacita kami dan persembahan kami. Kiranya semua dipakai dengan baik dalam pekerjaan pelayanan-Mu dan Tuhan akan selalu memberkati setiap anak-anak-Mu dalam hidup mereka. Memberkati bersama saudara-saudara kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Mikaela Airelin, Jill Kalista Melona, Anggara Oscar Cetama, Julianus, Cheryl Apabura, Andriani Sangka, Andri S. Sapu, Rafaela TP, Lince Sarasilambi, Monumental Jaya Panyuma, Agal Christian Gamal, Tri Gernamalia Rerung, Fyodora Aquina L., Windy Malino, Gabriel, Arpa Bulan N. Panggalo, Roni, Juavan KL Padangalo, Stefani Felicia Ifanatiwa, Eananta Rayundate, Tandi Malino, Elora Katinca Kris Nanto, Petra Petrus Paya Pailin, Sunladi Claudia Ate,
Reinhard Takaya, Gian Aradana Tandisau, dan Felix Tristan R. Tuhan akan terus menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati di tahun usia yang baru. Begitu juga Tuhan Allah dengan saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan dan juga sakit penyakitnya, yang sedang dirawat di rumah pun di rumah sakit dan dalam menjalani masa tua. Ibu Damaris Hasan, Ibu Marta Taruklinggi, Nenek Gibran, Opa Kia, Bapak Daniel Tangmati, Bapak Benyamin, Bapak Matius Kalak Lembang, Bapak Kadang Pakita, Bapak Alfius Munda, Ibu Linda Palilu, Bapak Robi Harto, Ibu Marta Baruga, orang tua dari Ibu Kamariana, dan saudara-saudara, Bapak Octavianus Pasongli, dan juga anak Arthur. Engkau Bapa yang akan memulihkan dan menyembuhkan serta memberikan kekuatan. Begitupun Tuhan yang sedang dalam duka citanya, keluarga Bapak Markus Uda atas meninggalnya orang tua di Lamasi, keluarga Bapak Albert Sare atas meninggalnya orang tua di Toraja, dan juga atas meninggalnya Ibu Kristina Padaunan. Tuhan, Engkau yang akan menguatkan dan menghiburkan seluruh rumpun keluarga. Kami berdoa juga Tuhan Allah untuk rencana peneguhan dan pemberkatan perkawinan pasangan Arianto ST dan Ririn Mandan STR Kes yang akan dilangsungkan di Gereja Katolik Stasi Santo Filipus Neri di Pindrang. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu, baik kumpulan rumah tangga, kumpulan OIG. Berkatilah, berkati anggota jemaat-Mu yang akan menjadi alamat peribadahan ini dan juga semua pelayan-pelayan-Mu yang akan mengambil bagian serta seluruh jemaat-Mu. Kiranya pelayanan-pelayanan persekutuan ibadah ini boleh berlangsung untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk segenap anak-anak cucu-cucu jemaat-Mu. Mereka yang sedang dalam tumbuh kembang mereka dalam bangku pendidikan dari tahun ajaran baru. Mereka yang sedang mencari pekerjaan tetap dan sedang mencari pasangan hidup. Tuhan anugerahkan yang terbaik bagi mereka. Demikian pun untuk kelanjutan pembangunan rumah Tuhan di sini. Berkatilah ya Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah, berkati sidang jemaat-Mu sebagai ASN TNI Polri. Kiranya ya Tuhan, mereka semua dapat melaksanakan tugas tanggung jawab ini dalam takut akan Engkau dan selalu Engkau perlengkapi dengan roh hikmat dan kearifan-Mu. Kami juga berdoa bersama-sama bagi sidang jemaat-Mu yang ada dalam berbagai gumul hidup. Tuhan, Engkau yang mengenal dan Engkau yang tahu akan masing-masing kami, masing-masing sidang jemaat-Mu. Engkau Bapa yang akan hadir menolong dan memberikan penyelesaian terbaik di hikmat-Mu setiap gumul dan masalah yang dialami. Pun juga Tuhan, dalam seluruh pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu ini, Engkaulah yang empunya jemaat ini, karena itu biarlah Engkau yang akan selalu hadir. Agar supaya Tuhan Allah, semua yang kami lakukan itu, kami arahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, Engkau juga yang akan memberkati anak-anak, orang tua, seluruh rumpun keluarga yang jauh terpisah dengan kami, persatukan selalu dalam doa, iman, dan harap kepada-Mu. Dan sebentar jika ibadah ini usai, kami kembali hantar dalam perjalanan, tibakan dengan selamat. Dan Tuhan yang akan terus memimpin, mengawal setiap perjalanan hidup kami ke depan. Dan inilah doa kami Bapa, lengkapi sempurnakanlah kiranya. Kami berdoa kepada-Mu bukan karena kami layak, namun karena kasih-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Shalom. Mohon perhatian warga jemaat. Untuk warta jemaat hari ini Minggu 19 Juli 2026. Ucapan selamat dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan pengurus organisasi intragerejawi selamat datang dan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat dan secara khusus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah di Gereja Toraja.

0: perkawinan jika tidak ada halangan dan keberatan yang sah, maka rencana peneguhan dan pemberkatan perkawinan pasangan Arianto ST dengan Ririn Mandan STR Kes akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Juli 2026 bertempat di Gereja Katolik Stasiopilifus Neri, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Mohon dukungan doa warga jemaat. Rapat evaluasi program kerja APBJ 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 11 WITA setelah ibadah jam 9. Mohon dukungan doa warga jemaat. Ada beberapa penekanan untuk pelayanan. Jadwal ibadah rumah tangga minggu ini ibadah PWGT di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 di rumah Ibu Hermin Yohanes Aneng untuk sementara ditunda. Kemudian di Dapel 4 Ibu Afrianti Domingus itu ditunda namun digantikan oleh Ibu Letiana Hendrik BR yang sedianya hari Sabtu diajukan di hari Selasa untuk Dapel 4. Kemudian berita duka cita telah dipanggil Tuhan orang tua atau ibu dari Nyonya Naomi Albert Sarre di Toraja pada Minggu 12 Juli 2026. Juga Ibu Kristina Padaunan pada Jumat 17 Juli 2026 dan saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Poros Sese. Segenap majelis pengurus OIG dan segenap warga jemaat menyatakan duka cita mendalam. Kiranya segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan senantiasa dikuatkan dan dihiburkan. Peserta ibadah pada hari ini jam 9. Untuk perempuan 110 orang dan laki-laki 54 orang. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati kita semua.
1: Mari sidang jemaat kita berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru dari firman Tuhan Kejadian 28 ayat 15 yang berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin.

Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pergilah, beritakanlah firman Tuhan, dan lakukanlah, bahwa teguhlah dalam iman sekalipun kamu menghadapi pergumulan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

0: Aduh, Bu Ani, bagus nih cara tak menyapu, Bu. Tapi buang sampahnya yang salah. Tidak boleh Ki buang sampah ke got, Bu, karena akan menyumbat jalannya air. Dan kalau air got atau air selokan tersumbat, akan menjadi sarang penyakit. Dan kampung ini bisa banjir, Bu.
1: Stop. Mulai sekarang, hentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai, ke got atau selokan, ke laut dan tempat sembarangan lainnya. Ini adalah kebiasaan buruk.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: See?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI di Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju siang ini. Semoga semuanya dalam kondisi yang tetap sehat dan baik juga untuk Anda semuanya. Saya Randi menemani Anda di edisi hari ini, di hari Minggu, pendengar, 19 Juli 2026, dan semoga segala aktivitas Anda di siang hari ini atau sepanjang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga Anda selalu disertai dengan kebaikan, keberkahan, juga kesehatan di dalam menjalani aktivitas Anda. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda program acara Idola di siang hari ini. Tetap bersama kami di RRI Mamuju.

0: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua di siang hari ini. Senang sekali saya Randy dapat hadir menemani Anda di siang hari ini di program acara Idola yang disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Mamuju, juga RRI Digital serta di streaming rri.co.id. Siang ini juga pendengar kita live di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Satu topik ataupun juga tema yang akan kita obrolkan di siang hari ini ya, yaitu di balik prestasi Manakara Swimming Club dan perjalanan mencetak generasi juara. Dan memang pendengar, prestasi seorang atlet tentu tidak diraih dalam semalam. Di balik setiap prestasi yang berhasil dipersembahkan ada latihan yang konsisten, kemudian juga ada disiplin, pengorbanan, dukungan keluarga serta peran pelatih dan lingkungan yang selalu memberikan semangat. Nah, semua proses itulah yang akan kita kupas bersama di Idola siang hari ini. Bersama kita di studio ada Pak Suswandi Herli SPMSI. Beliau adalah orang tua atlet yang juga bersama para anak-anak tercinta yang hadir di studio pagi hari ini, siang hari ini di RRI Mamuju. Saya sapa dulu Pak Suswandi sebelum kita ke adik-adik ini. Selamat siang Pak. Pak, siapa saya panggil ini? Pak Suswandi.
1: Pak Andi.
0: Pak Andi. Ya. Pak Andi, baik. Kabarnya sehat, Ki?
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh, luar biasa bisa hadir kembali di Idola siang hari ini, karena yang saya tahu Manakara Swimming Club ini selalu raih prestasi dan ke RRI Mamuju ini sudah kesekian kali ya. Mungkin agak bisa dekat ke mic-nya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Berikut saya mau sapa yang juga sudah hadir bersama Pak Andi, ada juga tiga atlet muda berprestasi dari Manakara Swimming Club, yaitu yang pertama ada Andi Atmar Muazzam S. Yang mana ini? Saya sapa dulu. Halo.
2: Halo.
0: Sehat kabarnya?
2: Sehat.
0: Nah, sekarang baru bisa bicara itu. Tadi belum kan? Nah, silakan ngomong. Kelas berapa sekarang?
2: Kelas 6.
0: Kelas 6 di mana itu?
2: Di SD Impres Rimuku.
0: SD
2: Impres Rimuku.
0: Rimuku, di mana itu tempatnya?
1: Rimuku.
0: Di jalan apa?
2: Di dekat Aksuri.
0: Dekat Aksuri. Oh, dekat perumahan Aksuri ya. Ada yang berikut, Gloria Natania Lululangi. Halo, selamat siang. Yang mana ini?
3: Hai.
0: Sehat, Ki, kabarnya?
3: Sehat.
0: Oke. Kayaknya semuanya ini segar-segar dan ya, wajah-wajah yang menunjukkan prestasi semua ya ke depannya ya. Oke deh, kalau Gloria ini kelas berapa?
3: Kelas 3.
0: Kelas 3 SD ya?
3: Ya.
0: Di SD mana?
3: SD Impres Rimuku.
0: Oh, Rimuku juga?
3: Ya.
0: Oh, adik kelasnya yang sana ya? Sana yang sana adik kelas yang Atmar. Siapa panggilannya Pak?
1: Atmar.
0: Atmar?
1: Iya,
0: Atmar. Iya. Kemudian yang berikutnya ada Azemanura Setiawan. Selamat siang Azemanura.
4: Selamat.
3: Bye.
0: Selamat siang. Sehat Ki kabarnya?
4: Sehat.
0: Sehat. Kelas berapa ini?
4: Kelas 1C.
0: Kelas 1C. Di Rimuku juga Pak ya?
1: Bukan.
4: SD 4.
0: SD?
1: SD 4.
0: Iya, boleh dibantu jawab saja Pak kalau kalau ini ya. Biar jalan dialognya gitu ya. Oke, Dedi SD 4 kelas 1. Saya panggilnya siapa ini? Naura.
4: Iya.
0: Nura. Siapa nama panggilannya di rumah?
4: Di rumah?
0: Nama panggilan tak siapa di rumah?
4: Nau.
0: Nau. Oh, Nau. Baiklah. Suka renang juga ini Nau.
4: Iya.
0: Baiklah, baik-baik, keren-keren sekali ya. Jadi siang hari ini pendengar di Idola ya, Anda juga kalau mau ikut gabung, tanya-tanya, halo, ataupun juga sampaikan komentar, opini Anda boleh ya. Kita buka ruang interaktif di line telepon nanti di 0822-9609-0996. Dan baiklah. Kita mulai, saya ke Pak Andi dulu. Pak Andi, iya. Baik. Manakara swimming club ini sejauh ini sudah berjalan berapa tahun Pak dalam membina atlet-atlet?
1: Ya, alhamdulillah untuk Manakara swimming club ini berjalan kurang lebih 8 tahun.
0: Wah, sudah cukup lama ya?
1: Sudah cukup lama, Pak. Jadi 8 tahun ini sudah memang sudah banyak mencetak prestasi-prestasi anak-anak.
0: Iya. Jadi semuanya ini anak didiknya Bapak atau?
1: Saya kebetulan orang tua, salah satu orang tua atlet.
0: Orang tua atlet, ya. Yang mana ini?
1: Kebetulan di samping kanan saya, atas nama Atmar. Jadi anak ini bergabung kurang lebih 2 tahun di MSC.
0: Oh, sudah 2 tahun?
1: Sudah 2 tahun, iya. Jadi ada beberapa memang, kalau mungkin nama panggilannya Loli, Gloria ini sudah kurang lebih, dia masih TK ya bergabung. Masih TK mereka bergabung, dan ini yang paling muda dan belia ini Pak, adalah anak ananda kita Naura. Naura ini masih kurang lebih 2 bulanan dia bergabung.
0: Oh gitu.
1: Iya, 2 bulanan ini, dan alhamdulillah kemarin di turnamen ADS Championship di Kabupaten Polman, dia meraih best swimmer untuk kategori pemula di sektor.
0: Usia gabungnya dia yang paling
1: muda, kurang lebih 2 bulan.
0: Tapi usia yang paling muda di sana ada
1: 4 tahunan.
0: 4 tahunan.
1: Iya.
0: Adik-adik kita yang dua ini?
1: Nah, kalau yang dua ini ada yang kelas 1 SD dan ada yang kelas 2 SD.
0: Oke deh. Ya,
1: memang Naura yang paling termuda untuk yang hadir di studio pada saat ini.
0: Baik. Mungkin bisa diceritakan dari Atmar ini?
1: Iya.
0: Awal mula kenal renang itu dari mana? Dari mana kalau ya. Atmar?
1: Sebenarnya awal mulanya ini pikiran dari orang tua, saya dan istri.
0: Iya.
1: Kebetulan kemarin ini bilang anak-anak ini belum tahu sama sekali berenang. Jadi sebenarnya tujuan awalnya kami itu adalah untuk melihat bagaimana anak-anak pandai berenang, bukan untuk menjadi prestasi seperti sekarang.
0: Oh, biar pandai saja dulu.
1: Iya, biar pandai saja dulu. Okay. Tapi mengalir sesuai dengan waktu, akhirnya anak-anak tertarik. Tertarik dengan olahraga renang ini, dan alhamdulillah sampai sekarang ini mendapatkan prestasi-prestasi berkat dari kegigihan, dan juga tidak dilupakan bagaimana peran aktif dari seorang coach-coach yang ada di MSC.
0: Baik. Awal mula gabung itu berapa lama baru bisa mulai bisa berenang gitu dengan cara dasar gitu ya?
1: Alhamdulillah untuk Atmar ini bergabung, dia mulai bisa berenang itu 3 kali pertemuan Pak.
0: 3 kali?
1: 3 kali pertemuan.
0: Satu pertemuan berapa lama itu?
1: Satu pertemuan itu kurang lebih 2 jam.
0: 2 jam.
1: Jadi dia dimulai di pukul 4 sore, diakhiri dengan di pukul 6 sore.
0: Oh, oke.
1: Ya, jadi di 3 kali pertemuan itu alhamdulillah dia sudah tahu dasar-dasar tentang renang itu.
0: Baik. Kalau dari sisi orang tua sebenarnya itu anak-anak ini seperti Atmar sendiri nih, diikutkan kelas renang, selain tujuannya pintar renang, tentu ada lagi. Apa tujuan lain dari Bapak sendiri, Pak Andi sendiri?
1: Iya, sebenarnya sih yang pertama adalah memang untuk bagaimana Atmar ini bisa berenang, itu awalnya.
0: Itu saja.
1: Karena biasanya kalau weekend atau semacamnya itu kan biasa anak-anak dibawa, kalau bukan ke kolam ya pasti di laut. Ya, jadi kekhawatiran orang tua sebenarnya bagaimana melihat anak-anak sudah bisa berenang, itu aja pertama. Tapi setelah mengenal yang namanya MSC ini, Manakara Swimming Club ini, justru para coach ini memberikan semacam edukasi kepada orang tua bahwa anak-anak itu bisa berprestasi ketika misalkan kita latih, dan anak bapak ini ada bakat di situ.
0: Oh baik.
1: Ya, jadi ada bakat dan bisa untuk diinikan ke depan. Bagaimana bisa mencetak menjadi atlet-atlet yang berprestasi.
0: Oh.
1: Nah, jadi kemudian di situ mulailah anak-anak ini dengan anak Atmar ini dengan teman-temannya lain mulai mengikuti event-event yang lokalan Sulawesi, Sulawesi Barat pada umumnya. Iya. Kemudian kita sudah pernah mengikuti di ajang di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Selatan, dan bahkan ada yang di Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa anak-anak MSC yang ikut. Nah, di situ sebenarnya kita lihat bagaimana anak-anak pengen dan ingin menjadi atlet yang berprestasi ke depannya, dan secara otomatis orang tua pasti akan mendukung itu. Mendukung. Karena melihat anak-anak bagaimana bisa dia berprestasi.
0: Oh, tentu ya.
1: Iya, seperti
0: didukung.
1: Itu.
0: Baik-baik. Kalau Lula ini sudah dapat prestasi apa? Lula, Gloria ya?
1: Lulu.
0: Tapi
1: Loli.
0: Dipanggilnya Loli. Oh, Loli. Loli, prestasi apa yang pernah didapatkan sama MSC? Pernah ikut lomba-lomba juga?
2: Pernah.
0: Lomba apa itu? Gayanya apa mungkin kategorinya?
2: Gaya kupu-kupu, punggung, dada, sama bebas.
0: Wah, banyak juga ya. Saya satu pun itu tidak bisa itu. Dapat juara di gaya yang mana?
2: Kadang semua.
0: Kadang semua? Biasanya sih kadang satu, yeah. Ini kadang semua loh. Keren-keren Lula. Lula ya?
1: Loli.
0: Maaf. Kalau dalam satu minggu itu latihannya berapa kali?
2: Hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari. Sekolahnya gimana?
2: Sekolahnya masuk siang.
0: Siang. Pulangnya di jam berapa?
2: Jam 4.
0: Jam 4 itu langsung ke tempat renang?
2: Ya.
0: Wah, tidak capek itu? Tidak ya? Wah, keren sekali. Mulai renang di umur berapa?
2: Umur 6.
0: Sekarang sudah 8. Sudah 8 tahun ya. Oke deh. Kalau di usia Loli ini, pernah tidak harus tolak mungkin ajakan dari orang tua mungkin, kamu harus latihan ini. Tapi Loli nolak. Tidak.
2: Kadang-kadang.
0: Kenapa itu? Kenapa nolak biasanya?
2: Capek.
0: Oh, capek. Iya, butuh istirahat juga memang ya kalau pulang sekolah ya. Kadang ngerjain PR juga ada dari sekolah ya.
2: Iya.
0: Oke. Kalau dari Atmar. Nah, Atmar ini kalau di dalam bertanding kan ya. Sudah pernah ikut bertanding juga?
2: Sudah pernah.
0: Oh. Kalau sebelum peluit pertandingan itu bunyi, apa yang biasanya dipikirkan atau dilakukan supaya Atmar tidak grogi?
2: Berdoa dan fokus pada pertandingan.
0: Berdoa dan fokus pada pertandingan. Lombanya apa yang sering diikuti?
2: Kupu-kupu.
0: Oh, sama dengan Loli ya? Pernah dapat juara itu?
2: Pernah.
0: Wah, oke. Kalau Atmar ini sudah berapa ini Pak?
1: Ya.
0: Berapa lama baru dia bisa diikutkan lomba gitu?
1: Kali pertama Atmar ikut lomba itu di acara fun swimming di Mamuju.
0: Itu di berapa lama dia setelah?
1: Dia kurang lebih 4 bulanan.
0: 4 bulanan di ya. MSC?
1: Kurang lebih 4 bulanan bergabung di MSC dan mencoba untuk ikut di fun swimming. Artinya bukan ajang ini ya, masih lokalan Mamuju. Nah, dan setelah itu baru ikut di ajang-ajang nasional seperti di Makassar dan di Palu, Sulawesi Tengah.
0: Ya. Kalau adik Nau ini ingat tidak di umur berapa mulai berenang, mulai ingin berenang gitu? Masih TK atau sudah masuk SD?
2: TK.
0: Oh, masih TK. Itu sudah gabung di MSC.
2: Iya.
0: Oh, sering ikut latihan di sana ya. Waktu pertama kali ke MSC langsung suka air atau ada takut-takutnya dulu?
2: Suka.
0: Langsung suka ya.
2: Iya.
0: Oh, karena memang mengasihkan itu kalau anak-anak disuruh renang ya. Apalagi mungkin kalau bakatnya belakangan dilihat gitu sama coach, nah ini bisa ikut bertanding. Sudah ikut tanding apa ini kalau now? Belum pernah ya?
2: Belum.
0: Semoga kedepannya bisa ya. Nah, nanti lombanya sama ini dulu, sama Atmar dulu. Coba ini apa namanya, latih tanding dengan teman-teman di MSC itu ada Pak ya?
1: Iya. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk latih tandingnya itu Pak, memang di akhir latihan itu di sebelum selesai memang mereka selalu dilatih. Karena kebetulan untuk di MSC itu Pak, Ada beberapa kelas yang dibuka. Memang ada yang namanya kelas pemula yang baru bergabung dengan ditangani oleh coach-coach yang memang lihai dalam menangani persoalan pemula. Kemudian ada yang semi prestasi dan prestasi juga. Jadi di akhir sebelum mereka istirahat itu Pak, memang ada memang sering dilombakan.
0: Sering ya,
1: ya
0: antara mereka gitu.
1: Antara mereka sendiri, tapi lomba ini untuk
0: internal.
1: Ya internal aja. Bukan lomba semacam ini, tapi dia mengadu ini aja. Untuk pokoknya apalagi
0: ya jiwa kompetisinya mungkin
1: jiwa,
0: diadu di situ ya.
1: Ya saya lihat coachnya di sini mau melatih bagaimana pada saat nanti kompetisi berlangsung yang seperti itu. Jadi mereka diajarkan memang dari awal seperti itu Pak.
0: Itu kalau kayak Atmar ini anak yang pertama Pak gabung ke MSC?
1: Anak kedua.
0: Oh yang kedua.
1: Nah kebetulan anak yang pertama itu gak lambat gabung dia.
0: Oh gitu. Yang pertama lambat gabungnya.
1: Ya justru
0: usianya sudah
1: usia ini. Usia dia sudah SMA.
0: Oh sudah SMA.
1: Dia
0: tapi pintar berenang dulu baru gabung.
1: Enggak sama sekali.
0: Oh belum.
1: Keburu masuk ke pesantren Pak.
0: Oh jadi gitu. Ya. Baik. Kalau anak baru masuk itu Pak di MSC kayak Atmar ini didampingi dulu tidak?
1: Pasti didampingi.
0: Berapa lama itu?
1: Ya sebenarnya sih tergantung dari kalau saya lihat itu Pak tergantung dari anaknya seperti apa. Kalau memang sudah dikatakan bisa berenang itu baru bisa dilepas.
0: Oh baik. Berapa lama kalau si Atmar ini?
1: Kurang lebih 2 bulanan.
0: 2 bulanan?
1: Ya.
0: Harus seperti itu atau memang anaknya yang minta atau memang aturan dari MSC-nya?
1: Enggak ada juga sebenarnya. Kalau persoalan mendampingi Pak, hampir setiap kali latihan orang tua selalu ada. Nah cuma kalau untuk mendampingi secara ini, mendampingi secara intensif itu mungkin ada ketika misalkan mau ada lomba lagi atau seperti apa. Tapi kalau ini kadang biasa diantar saja baru kami balik, biasa mau pulang baru dijemput lagi.
0: Oh gitu. Baik. Kalau Nau paling suka gaya apa kalau renang?
4: Ya.
0: Gaya apa deh itu?
1: Gaya bebas papan.
0: Gitu. Gaya bebas. Oh pakai papan.
1: Pakai papan, pakai board.
0: Oh tetap itu ada ya?
1: Ada.
0: Oh itu untuk?
1: Untuk pemula memang.
0: Oh untuk pemula.
1: Nah, jadi untuk kategori pemula itu Pak mungkin ada. Semua masih kategori bebas, gaya bebasnya, tapi dia ada bebas fins, yang menggunakan sepatu katak itu,
0: iya.
1: Dan menggunakan board atau papan. Nah, dan kebetulan Ananda Naura ini kemarin memang sudah ikut lomba di Polman dan alhamdulillah dia jadi best swimmer di kelompok umur pemula.
0: Oh, sudah pernah ikut lomba?
1: Sudah pernah ikut lomba, Pak. Dan alhamdulillah kemarin dapat best swimmernya, perenang terbaik di kelompok pemula.
0: Itu di best swimmer itu gaya bebas ya?
1: Gaya bebas. Jadi ada 3 yang diperlombakan di situ. Ada 4. Ada gaya dada, gaya bebas, dan gaya bebas itu ada 2, ada 3 lagi, bebas tanpa menggunakan fins dan board, bebas fins dan bebas board. Nah, itu.
0: Oke, dan, baik. Ya. Pendengar untuk yang mau gabung mungkin mau tanya-tanya sama adik-adik ataupun juga ada orang tua ya dari Atmar, Pak Andi boleh silakan ringkan telepon kita ataupun juga boleh kirimkan pesan di WhatsApp di 0822 960996. Kita mau jeda dulu, jadi pastikan Anda tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Baik, terima kasih masih bersama di Idola. Untuk siang hari ini kita masih dengan Pak Andi di studio ya, orang tua dari Atmar yang ada di samping Atmar, Andi Atmar Mutazam. Kemudian juga ada Gloria Natania Lululangi atau dipanggilnya Loli ya di MSC, sama Aze Manura Setiawan. Oke deh, now ya. Dan baik, saya ke Pak Setiawan. Tentu dalam mendampingi anak ini, biasanya anak itu kan ada rasa jenuh, rasa bosan. Nah ini orang tua itu bagaimana cara mengatasinya, Pak?
1: Ya, jadi mungkin kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan sendiri. Ketika misalkan kita ngumpul-ngumpul dengan barang-barang keluarga. Tapi sebenarnya Pak, yang paling penting ketika kita mengantar, kita banyak komunikasi sama coachnya. PR yang diberikan nantinya, karena terus terang.
0: Oh, ada PR-nya juga.
1: Sebenarnya saya katakan PR karena anak-anak itu tidak selamanya kita latih di air saja. Karena lebih banyak di latihan fisiknya.
0: Oh gitu.
1: Nah, sedangkan kami kebanyakan orang tua itu enggak ada bekal bagaimana caranya memberikan latihan fisik kepada anak-anak kami.
0: Oh, jadi latihan fisik ini dikasih ke orang tua di rumah.
1: Iya, jadi
0: ada sebagian mungkin ya.
1: Ada sebagian.
0: Oke.
1: Jadi kami selalu membuka dialog dengan para coachnya, bagaimana membentuk karakter anak-anak, bagaimana membentuk fisik anak-anak itu sendiri. Karena terus terang di yang saya lihat ini Pak, di olahraga renang ini adalah fisik tentunya yang paling utama. Jadi ketika anak-anak ini malas untuk melakukan olah fisik, memang gak akan bisa untuk mendapatkan juara pada perlombaan itu. Jadi kami diberikan bekal juga oleh coach di MSC ini, bahwa anak-anak ini harusnya begini. Dan yang lebih penting adalah asupan gizinya Pak sebenarnya.
0: Gizi juga.
1: Iya. Karena biasa kalau di pertandingan itu 2 hari atau 3 hari itu padat, ada beberapa jenis lomba yang dia ikuti.
0: Oh, oke.
1: Nah, jadi dalam 1 hari biasa sampai ada 7 cabang renang yang mereka ikuti, 7 sampai 8. Jadi kalau memang fisik yang tidak disiapkan, memang enggak akan bisa anak-anak untuk ikut itu. Nah, okay. Jadi alhamdulillah memang coach yang luar biasa di MSC sebenarnya. Karena selain dari anak kami yang dididik, kami juga diberikan pemahaman terkait dengan
0: kegiatan. Orang tuanya juga.
1: Iya, orang tuanya juga diberi pemahaman. Karena biar bagaimana Pak, orang tua juga yang paling penting bagaimana mensupport anak-anak itu. Karena tidak selamanya memang coach yang akan pegang anak-anak ini, tapi memang orang tua yang paling utama juga.
0: Karena juga sebagian aktivitas mereka ini ada di rumah sama orang tuanya.
1: Iya.
0: Atmar, ini kalau latihan di rumah, latihan fisik apa yang paling berat? Kalau misalnya latihan sama ayah gitu, yang paling berat apa? Lari kah? Ada lari Pak?
1: Biasanya? Ada.
0: Yang mana yang paling berat biasanya dilakukan?
2: Skipping.
0: Macam apa itu skipping?
2: Lompat tali.
0: Oh, lompat tali.
1: Iya.
0: Berapa kali biasanya itu latihan itu?
2: 100 kali 3.
0: Wow.

0: selain mungkin masih skillnya belum dapat di situ, dan memang dia agak beratnya memang di skipping.
1: Kalau di Loli, latihan apa yang paling berat biasanya, kalau di tempat latihan atau di rumah, yang mana yang paling berat menurut Loli nih?
2: Latihan tangan.
1: Tangan, seperti apa gerakannya?
2: Gaya kupu-kupu, dada, punggung, bebas.
1: Gimana tuh gerakannya?
2: Kupu.
1: Oh gitu, itu di dalam air itu dilakukan?
2: Biasa di rumah, di fisik.
1: Fisik? Oh,
0: latihan kering namanya, Pak.
1: Latihan kering?
0: Iya, latihan tanpa air.
1: Oh gitu. Jadi dengan gerakan tangan saja?
0: Iya, sama. Jadi gerakan latihan kering ini maksudnya gerakannya juga kayak kupu, gerakannya gerakan ini kupu seperti di air, tapi dia tidak dilakukan di air, tapi dilakukan di rumah.
1: Oke, kalau dari ini now yang paling sulit dilakukan yang mana?
2: Gantung.
1: Hah?
2: Gantung.
1: Gantung.
0: Pull up dia.
1: Oh, pull up. Yang ini ya. Gini ya. Coba gimana gerakannya? Oh, itu harus berapa kali tuh kalau disuruh sama bapak ayah di rumah?
2: 50
1: kali.
2: Wow.
1: 10. Oh, saya itu 4 saja susah. Kalau sampai 50, wow. Kalau skipping tadi yang Atmar lakukan itu bisa kalau now? Tidak bisa. Oh, belum bisa ya.
0: Belum ya.
1: Oh, baik. Karena memang usianya masih masih ini ya, kelas 1 SD, jadi butuh mungkin beberapa bulan ke depan lagi baru bisa ya. Baik. Kalau Atmar punya idola di renang, siapa idolanya?
2: Michael Phelps.
1: Sama kayaknya kayak Loli. Sama ya. Kenapa suka dengan si Michael Phelps itu?
2: Hebat gaya kupu.
1: Hebat gaya kupunya dia. Oke. Sering juara dunia gitu. Nonton di mana biasanya?
2: Di Google.
1: Oh, lihat di Google. Oke. Memang anak-anak itu dikasih ini Pak ya, motivasi misalnya dari tontonan atau siapa idolanya. Kayak misalnya anak-anak yang suka bola misalnya, kan ini punya ada panutan. Anak-anak yang direnang ini gimana Pak?
0: Iya, sama seperti olahraga lainnya. Jadi renang itu juga kita memberikan edukasi juga terkait dengan tontonan. Jadi yang paling utama memang tontonannya adalah bagaimana mempelajari renang sesuai dengan petunjuk dari coach itu sendiri. Jadi dan di situ lahirlah mereka mengetahui perenang idolanya. Michael Phelps ini yang notabene adalah juara dunia yang dari Amerika. Nah, itu menjadi idolanya dan selalu mengikuti. Jadi ketika ini lagi dia putar, kadang diselingi dengan tontonan-tontonan yang lain, tapi yang lebih penting adalah itu dia nonton ininya. Lebih belajar ke belajar gayanya seperti apa dan seperti ini. Jadi jadi bekalnya itu biasa dibawa ke tontonan apa semua.
1: Baik. Dalam waktu dekat di antara tiga anak ini siapa yang mau ikut lomba nanti berikutnya Pak?
0: Rencananya semuanya.
1: Oh, semuanya.
0: Cuman ada ini di event O2 SN kemarin.
1: Oke.
0: Kebetulan kakaknya Gloria ini Loli. Kebetulan lolos mewakili SMP.
1: SMP.
0: Ya, SMP. Jadi kebetulan itu juga anak dari MSC. Alhamdulillah Abel ini, Chris Abela ini mewakili SMP, tingkat SMP untuk kejuaraan nasional mewakili Sulawesi Barat.
1: Kayaknya Abel pernah datang di sini juga.
0: Iya, pernah betul dengan Mursal Sabila.
1: Iya, betul. Nah,
0: kebetulan waktu itu memang dia yang mewakili Sulawesi Barat juga di Popnas, bukan olahraga pelajar. Kategori renang. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang ini mewakili lagi Sulawesi Barat untuk O2 SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Seperti ini juga Pak Atmar sebenarnya juga ikut kemarin, cuma kebetulan di tingkat provinsi Atmar ini juara 2.
1: Oh, juara 2 dia. Di kelas apa Pak biasanya kalau anak-anak itu?
0: Kelas SD.
1: Maksudnya di kategori apa paling banyak
0: gitu? Kalau untuk O2 SN itu Pak, atlet ini disuruh memilih 2 gaya.
1: Oh, 2 gaya.
0: Jadi dari 4 gaya yang dipertandingkan,

0: Memilih dua gaya, dan kebetulan Atmar memilih gaya kupu-kupu dan gaya dada.
1: Dia memang mahirnya di situ.
0: Iya, dia memang sukanya di situ, mahirnya di situ.
1: Ini bukan dari coach atau bukan dari orang tua yang pilihkan, anaknya sendiri yang disuruh.
0: Awalnya sih sebenarnya dari coach dan orang tua, tapi dia melihat bakatnya memang di situ, dan anak-anak ini juga, Atmar ini memang mengakui bahwa ya saya memang sukanya di dada dan kupu. Okay. Nah, jadi memang ada memang beberapa pak anak-anak dari MSC ini memang menggeluti beberapa gaya yang dia sukai dan dia kuasai.
1: Gitu. Seperti itu, baik. Ya. Dia sukanya misalnya di gaya kupu-kupu saja itu.
0: Iya.
1: Itu kayaknya di apa namanya didorong untuk mahir di situ biasanya pak ya?
0: Ya, tapi pada prinsipnya pak, semua gaya tetap dipelajari. Tetapi ketika lebih ke spesifiknya ke anak-anak ini, dia lebih yang mana yang lebih dia kuasai dan lebih dia suka. Karena ketika memilih gaya juga pak, sebenarnya adalah tidak bisa kita memaksa sebenarnya. Tapi keinginan anak itu sendiri, sebagaimana dia bisa melihat, oh saya suka ini karena ininya, saya suka gaya dadanya karena ininya, seperti itu. Tapi tidak terlepas dari bagaimana bimbingan coach itu sendiri, seperti itu pak.
1: Jadi kalau Atmar ini sudah pernah dapat medali apa ini yang ditaruh di lemari-lemari yang ada di rumah? Bisa bagi dong, bukan dibagi ke saya ya, dikasih tahu saja medali-medali apa yang sudah ada di rumah itu.
2: Medali dari Pullman.
1: Dari Pullman ada. Di lomba apa itu?
2: 5 emas, 1 perak.
1: 5 emas, 1 perak. Wah, kelas 6 SD sudah ada medali segitu ya. Wah, itu di kejuaraan apa Pak waktu itu?
0: Kemarin ini baru-baru kejuaraan ADS Championship yang diadakan oleh klub, salah satu klub di Pullman yaitu ADS. Nah, dan alhamdulillah kemarin Atmar ini ikut dan menjadi best swimmer di kategorinya.
1: Baik. Nah. Kalau Loli, medali apa yang sudah ada di rumah nih?
3: Di ADS?
0: Iya.
3: Sudah 5 ada medali. 5 emas, 2 perunggu.
1: 5 emas, 2 perunggu. Iya. Wah. Ini satu pun tidak ada ini kalau saya. Bangga juga sama anak-anak yang hebat-hebat ini. Kalau Nau mungkin belum pernah ikut lomba ya? Pernah. Nah, ada medali juga di rumah yang ada. Di koleksi. Apa itu?
3: Emas 2.
1: 2 emas.
3: Perak 1.
1: Perak 1. Wow, keren-keren sekali. Adik-adik yang di sana juga yang 2 orang ini kayaknya juga sudah ada.
0: Iya, sudah ada, Pak.
1: Oh, gitu. Oke. Memang anak-anak di MSC ini kayaknya memang di tempat untuk ikut kompetisi, Pak ya, gitu ya. Atau disiapkan untuk kejuaraan-kejuaraan gitu, memang gitu ya?
0: Iya pak, sebenarnya dikembalikan lagi sama, kan lagi-lagi dukungan orang tua pak.
1: Oh baik.
0: Kan kadang biasa juga ada anak-anak yang memang ketika dilihat ini tapi kurang dukungan dari orang tua jadi mereka gak ikut. Tapi memang yang paling kunci utama sebenarnya anak-anak di renang itu khususnya di MSC itu adalah bagaimana dukungan penuh orang tua. Nah, di situ nanti ketika misalkan dukungan orang tua itu ada, pasti mereka semua akan diikutkan karena pelatih-pelatih atau coachnya ini memberikan kepada orang tua bahwa anak-anak bapak atau anak ibu ini sudah bisa ikut lomba. Nah, tergantung dari bagaimana, apakah mau diikutkan atau seperti apa.
1: Apa yang biasanya menghambat orang tua nih untuk misalnya mungkin melarang anaknya ikut lomba, Pak? Atau hambatan apa yang orang tua misalnya tidak mau tuh anaknya untuk ikut lomba?
0: Salah satu faktor utama adalah kesibukan, Pak.
1: Oh, sibuk.
0: Iya, kesibukannya.
1: Karena orang tua harus ikut ya.
0: Sebenarnya sih ada beberapa atlet-atlet ini memang enggak ikut, dipercayakan kepada coachnya sebenarnya.
1: Oke.
0: Cuman lebih banyak memang yang ikut.
1: Orang tuanya ikut.
0: Iya, orang tuanya ikut karena masih mendampingi, seperti kayak masih di usia-usia dini.
1: Iya, orang tuanya pasti orang tua ada rasa takut, khawatir
0: ya,
1: juga
0: ya. Masih takut untuk melepas anaknya untuk ikut bertanding. Jadi
1: betul juga.
0: Salah satu faktor utama adalah kesibukan, bagaimana misalkan secara kayak saya Pak mungkin ya yang bekerja kadang berbenturan dengan jadwal kerjaan, jadi anak-anak tidak bisa ikut lagi. Nah, seperti itu, Pak.
1: Baik. Kalau Atmar punya cita-cita ini mau jadi apa nanti? Mau jadi atlet renang atau ada cita-cita yang lain?
2: Mau jadi polisi.
1: Oh, mau jadi polisi. Oke. Tapi di bidang renang itu hal lain lagi ya. Itu pokoknya harus terus dikembangkan ya. Di samping itu cita-cita yang lain juga harus dikejar seperti iya. Polisi. Kalau Loli ada cita-citanya?
3: Jadi polwan.
1: Jadi polwan. Di sana polisi, di sini polwan. Wah. Tapi renang mau terus ya sampai gede ya?
3: Iya.
1: Oh, terus tidak berhenti itu untuk renangnya. Oke. Enggak. Semangat terus ya. Kalau Nau berenangnya gimana? Masih semangat?
2: Masih.
1: Masih. Oke, mau terus sampai usia besar gitu.
2: Iya.
1: Oh, ada cita-citanya apa?
2: Cita-citanya jadi
1: apa ya? Belum ada kayaknya ya. Apa?
2: Coach.
1: Oh, mau jadi coach. Keren sekali. Nanti kalau sudah jadi coach, panggil saya ya untuk dilatih ya. Keren sekali. Baik. Kita doakan untuk semua anak-anak yang berprestasi ini ya, khususnya di bidang renang, biar bisa terus dikembangkan Pak untuk ya. Membawa nama Sulbar khususnya ya. Ke kancah yang lebih besar lagi. Kalau renang itu Pak, misalnya kayak Atmar ini gitu ya, latihannya itu apa namanya ya, kedalaman kolamnya itu seperti apa misalnya? Apakah harus yang dia capai tinggi badannya atau boleh lebih dari itu?
0: Kalau untuk kedalaman itu Pak, sebenarnya tidak ada ukuran.
1: Seperti apa itu kategori?
0: Cuman untuk renang ini Pak, pada saat mau belajar itu dilatih di tempat-tempat yang memang belum terlalu dalam.
1: Okay.
0: Tapi kalau untuk di kompetisi nantinya Pak sudah tidak ada, karena tidak rata-rata ada. Memang kedalaman kolam itu sudah standar. Seperti kita punya di stadion ini kedalamannya sampai 3-4 meter malah.
1: Oke.
0: Tapi karena renangnya memang bukan untuk ini, tapi memang dia berenang di atas air itu, jadi tidak ada sebenarnya pengaruh terkait dengan kedalaman. Kalau menurut saya ini Pak, karena sebagai orang tua yang selalu mendampingi ya, mungkin seperti itu.
1: Jadi bisa dibilang bahwa semua anak-anak ini kalau mereka berenang di ketinggian yang 3-4 meter itu sudah mahir Pak ya?
0: Iya, sudah pasti mahir karena mereka sudah tahu berenang.
1: Iya betul. karena gaya pun sudah lincah apalagi. Oke, keren sekali. Begitupun dengan latihan hari-harinya gitu Pak?
0: Iya.
1: Dengan kolam yang standar?
0: Iya, jadi kebetulan ini Pak, untuk MSC ini sebenarnya base campnya kami itu di kolam Almira depan SMA 2 di Jalan Soekarno-Hatta itu.
1: Iya.
0: Tapi anak-anak sering latihan ini ada 3 kolam yang digunakan.
1: Itu semuanya jadi, standar?
0: Semua sebenarnya kolam untuk yang tempat latihan itu udah standar.
1: Oh gitu.
0: Karena panjangnya masih belum memenuhi. Oh. Nah, kalau untuk latihan itu memang yang ada di stadion yang milik ini pemerintah ini itu panjang 50 meter. Nah, sedangkan untuk yang tempat kolamnya berenang ini masih kurang lebih 16 meter. Dan ada 3 Pak, jadi yang pertama di Almira, kolam Almira, yang kedua di kolam Matos, di Maleo, dan terakhir di stadion. Jadi lebih banyaknya memang latihannya ini di Almira dan di Maleo.
1: Untuk dukungan dari pemerintah daerah misalnya, itu kan di stadion kan jadi standar Pak ya.
0: Ya.
1: Seperti apa dukungan dari Pemda terkait anak-anak yang akan misalnya ikut lomba nantinya?
0: Untuk di sini, untuk dukungan dari pemerintah setempat itu ya Alhamdulillah. Yang pertama dari sisi sekolahnya ya. Karena biar bagaimana anak-anak ini kadang di lombanya itu di waktu-waktu sekolah.
1: Benar.
0: Nah, jadi salah satu dukungan pemerintah adalah memberikan ruang dengan bagaimana caranya anak-anak bisa berprestasi. Yang kedua adalah dukungan pemerintah itu kebanyakan anak-anak berprestasi sudah mendapatkan semacam beasiswa atau kayak apakah yang dari sekolahnya itu. Jadi uang les atau program latihannya itu ditanggung pemerintah. Jadi seperti kemarin Ananda Atmar, Ananda Loli mungkin itu bulanannya itu ditanggung oleh pemerintah.
1: Oh gitu.
0: Iya, ada program dari sekolah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mamuju untuk bagaimana mendukung atau memberikan bantuan secara material kepada anak-anak kami.
1: Oke. Baik, kalau terkait komunikasi orang tua dengan coachnya sendiri, komunikasi seperti apa yang sering terjalin biasanya, Pak?
0: Yang paling sering terjalin itu, Pak, adalah komunikasi bagaimana perkembangan anak di dalam berlatih. Sudah sampai di mana, kemudian apa. Tapi yang paling penting, Pak, adalah kendala-kendala biasa yang dia yang
1: didapatkan. Oh gitu.
0: Karena kadang anak-anak saya lihat itu, Pak, beda-beda.
1: Oke, okay, baik.
0: Cara menerima materi dari coachnya. Jadi salah satu yang paling utama dari komunikasi kami dengan coach itu adalah memberikan solusi terkait dengan anak kami masing-masing.
1: Oh.
0: Contohnya misalkan anak bapak ini kalau bisa di rumah nanti lebih diperhatikan gizinya. Karena kayaknya dia agak ini, kalau dalam berlatih di air, kemudian fisiknya mungkin lebih digenjot lagi, Pak, mungkin ditambah lagi seperti apa. Itu salah satunya adalah salah satu dari PR yang, itu saya katakan PR ya, yang saya katakan pekerjaan rumah dari orang tua yang diberikan oleh coachnya.
1: Baik. Kalau misalnya di suasana latihan yang dijalani anak itu, ini kan tiap hari, Pak, ya?
0: Hampir tiap hari.
1: Hampir tiap hari. Tidak ada libur kah, Pak, di MSC ini?
0: Sebenarnya begini, Pak. Jadwal dari anak-anak ini berang ada. Kenapa? Ada yang 3 kali 1 minggu.
1: Oh gitu.
0: Ya, cuman ketika misalkan ada event yang dekat, hampir dikatakan anak-anak yang berprestasi yang mau ikut, itu dia dilatih setiap hari.
1: Oh, baik.
0: Untuk persiapan menuju ke lomba itu. Tapi kalau seperti hari-hari biasa, Pak, 3 kali 1 minggu.
1: 3 kali seminggu.
0: 3 kali seminggu.
1: Baik. Kalau yang bisa Bapak ceritakan juga terkait keunggulan dari MSC ini atau Manakara Swimming Club dalam membina anak-anak seperti ketiga anak ini, apa, Pak, boleh diceritakan, disampaikan?
0: Salah satu keunggulan yang luar biasa dari MSC adalah para coachnya yang begitu kompak.
1: Oh, baik.
0: Itu yang pertama, karena kenapa saya katakan mereka berbagi. Jadi memang ada beberapa coach yang menangani khusus untuk pemula misalkan. Ada khusus yang menangani yang prestasi dan semi prestasi. Bahkan ada khusus lagi, Pak, yang menangani terkait dengan fisiknya anak-anak. Nah, jadi di situ MSC ini kenapa saya katakan luar biasa? Karena bagaimana dia bisa melihat anak-anak, bakat dari anak-anak tersebut. Misalkan ini anaknya ini bagusnya mungkin dia lebih difokuskan ke gaya ini dulu karena dia bagusnya ke sini. Nah, tapi yang paling penting juga sebenarnya adalah itu, Pak, komunikasi dengan orang tua
1: dari coachnya.
0: Mereka tidak pernah putus ketika ada persoalan, bahkan bukan hanya persoalan, Pak, tapi kadang biasa keunggulan atau nilai plus yang dimiliki anak-anak ini biasa disampaikan ke kami, ke orang tua. Bilang, tolong, Pak, seperti ini. Nah, itulah kenapa kami sangat bangga berada di MSC ini. Itu, Pak.
1: Iya. Atmar pertama kali ikut lomba usia berapa?
2: Usia,
1: masih ingat tidak?
2: Usia 9 tahun.
1: 9 tahun, Pak. 9 betul tahun. Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Saya mau uji ingatnya nih, Atmar, karena sudah kelas 6 ini. Tapi kelihatannya lebih kecil dari si Loli. 9 tahun ikut lomba itu langsung dapat juara waktu itu?
2: Iya.
1: Langsung ya? Itu di lomba apa, Pak, yang pertama dia ikut?
0: Di lomba yang itu saya bilang tadi, Pak, di Pan Swimming.
1: Oh, yang itu.
0: Pan Swimming pertama kali.
1: Pan Swimming yang gaya bebas itu ya?
0: Iya, gaya bebas.
1: Oke. Itu yang pertama kali ikut lomba. Kalau dari Loli ikut lomba pertama kali di usia berapa? Kelas berapa waktu itu?
2: TKB.
1: Masih TK? Sudah ikut lomba? Oh, itu masih swim, fun swim juga?
0: Iya.
1: Fun swimming juga. Di situ sudah ada kayak medali atau apa?
0: Iya, alhamdulillah sudah ada disiapkan juga.
1: Oh, memang ada di kelas usia TK itu ya?
0: Ada. Jadi lagi-lagi kalau di perlombaan itu, Pak, ada kelompok umur namanya.
1: Oh, baik.
0: Jadi ada di kelompok umur pemula itu 7 tahun ke bawah.
1: Itu ya. Medali memang disiapkan.
0: Iya, semua jenis perlombaan atau cabang perlombaan di renang itu semua ada disiapkan. Baik itu fun swimming maupun event-event nasional seperti kejurnas.
1: Orang tuanya suka ikut kalau lagi lomba, Loli?
2: Kenapa?
1: Orang tuanya suka ikut, sering ikut kalau lagi lomba?
2: Suka.
1: Oh, selalu didampingi orang tua. Oh, jadi kalau lagi lomba nih, siapa yang paling kasih dukungan di pinggir kolam, siapa? Coach?
2: Mama.
1: Oh, mama ya? Gimana biasanya? Teriak-teriak gitu mama?
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Bukan coachnya?
2: Bukan.
1: Oh, coachnya biasanya bilang apa kalau mau latihan? Kalau mau ikut lomba tuh, kalau baru mau mulai lomba, coachnya bilang apa?
2: Tetap fokus, fokus dan tetap semangat.
1: Oh, baik. Kalau sudah lombanya jalan, mama yang paling semangat di pinggir kolam. Oke deh. Kalau dari Nau ini, kalau lagi capek latihan, biasanya ngapain? Misalnya capek nih, nggak mau ke kolam, mau di rumah saja. Biasanya ngapain itu kalau di rumah?
2: Istirahat.
1: Di rumah. Istirahat. Tapi memang sering Nau itu tidak misalnya tidak mau pergi dulu untuk latihan, mau istirahat dulu, biasa ya. Gitu ya. Oh, tapi mainnya gimana?
2: Mainnya? Mainnya tidak.
1: Tidak main? Kan butuh main juga sama teman-teman gimana itu? Oh, mainnya bisa di kolam misalnya gitu ya? Oke deh, baik. Pak, yang terakhir ini ya. Mungkin dari Bapak sebagai orang tua, mungkin apa harapan yang ingin dicapai kedepannya? Baik juga harapan kepada semua anak-anak yang ada di MSC yang saat ini lagi pembinaan, Pak.
0: Iya, jadi harapan terbesarnya ya tentunya bagaimana anak-anak bisa sampai ke level nasional. Dan dari cabang renang ini, anak-anak nanti dapat bekal dan bisa digunakan nanti untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi bisa lebih berprestasi lagi dan mengharumkan nama daerah dan terkhusus nama keluarga itu sendiri.
1: Baik, ya. amin. Baik, rasanya mau lama-lama tapi waktu kita juga sudah harus pamit ini dari program Idola. Jadi terima kasih untuk Pak Andi sudah ya. Hadir di siang hari ini mendampingi adik-adik ya. Ada Atmar, terima kasih Atmar ya. Terima kasih ya. Tetap belajar juga yang rajin, jangan belajarnya itu terbengkalai. Renang harus juga tetap dikembangkan dan belajar. Begitupun Loli ya, belajarnya tidak boleh terbengkalai juga. Belajar terus, belajar renangnya juga lanjut. Sama begitu pun juga untuk Nau, semangat terus untuk belajarnya ya.
2: Iya.
1: Oke deh.
0: Ada satu Pak mungkin yang kita lupakan.
1: Boleh.
0: Jadi di samping dari anak-anak ini, akademiknya tetap tidak ditinggalkan. Jadi kebetulan terus anak Atmar ini dan Loli ini mereka berprestasi di sekolah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Mereka selain dari mengikuti O2SN, mereka mengikuti OSN juga. Dari sekolahnya juga itu alhamdulillah berprestasi karena pesan kami dari orang tua itu walaupun kalian berprestasi di olahraga renang tapi tetap berprestasi di sekolah. Seperti itu, Pak.
1: Itu harus beriringan.
0: Harus baik. Beriringan.
1: Jangan yang tidak seimbang.
0: Ya, harus balance.
1: Betul. Baik. Ya. Terima kasih untuk Pak Andi sama adik-adik yang sudah hadir di siang hari ini untuk waktu dan juga cerita ya. Inspirasinya ini tentu diharapkan bisa jadi penyemangat juga untuk adik-adik yang lain di luar sana yang mendengarkan kita di siang hari ini. Semoga juga prestasi yang sudah diraih ini jadi motivasi untuk Atmar sendiri, Loli, Nau untuk kedepannya makin banyak lagi yang bisa diraih ya.
0: Amin.
1: Baik. Pendengar, kita cukupkan Idola hari ini. Saya Randi bersama seluruh kru yang bertugas undur diri dari Dewan Negara Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: sepak bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberci Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: menang lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini, dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Ya sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup ya pemain juga. Ada yang lebih baik nanti, ada yang lebih baik misalnya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarit Skiprodi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 14 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang, mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana menetapkan ini juga. Nah, kita juga ada yang membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih bagaimana kita menjadi lebih baik untuk dipikir awalnya kan. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Bahwa juga sumsel saya harus jadi juara-juara di medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh, promosi ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong marah, bagi Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga hebat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari Arena Voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun berada. Siang hari ini jumpa lagi menemani Anda di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Saya Randi menemani Anda.

0: Anda di edisi siar kali ini, di hari libur Anda, di hari Minggu ya, menemani di siang hari ini sampai jam 2 nanti dengan lagu-lagu daerah Senusantara yang akan menemani waktu saat Anda beristirahat sekarang. Semoga di siang ini semuanya sehat ya dan baik. Untuk yang juga mungkin siang hari ini sedang beristirahat, menikmati santap siang, atau juga sedang berada di jalan on the way menuju suatu tempat ya, semuanya kondisinya baik, sehat, dan aktivitas Anda lancar-lancar semua di hari ini. Menemani untuk Anda ya, tentu lagu-lagu daerah Senusantara pas untuk Anda yang saat ini tengah bersantai. Yang mau gabung di Dendang Nusantara silakan ya, jangan lupa untuk tagline kita semua lagu daerah ada di sini. Nah, itu silakan dideringkan telepon kita di 0822 9609 0996, juga di 0426 2322 443. Dan baiklah, tidak mau berlama lagi, saya langsung untuk terima yang sudah ada di ujung telepon. Selamat siang Dendang Nusantara.
1: Selamat siang Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di Bang Randi.
0: Ada di sini. Iya, baiklah. Terima kasih dari Pulkar ini ya.
1: Iya.
0: Dari si Patuo di sana.
1: Oi.
0: Nah, betul itu.
1: Iya.
0: Gede.
1: Orang centinya Bulang.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oh. Kenapa Bulang?
1: Ya kan namanya Pulau Karampuang.
0: Oh, namanya Bulang. Betulan itu.
1: Iya.
0: Betulan ya.
1: Kalau bahasa Muyunya itu Karampuang tuh. Bulang.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Artinya memang itu bulan, bulan yang ada di langit itu.
1: Yeah.
0: Oh, begitu. Baru saya tahu itu.
1: Ya, yeah, Kak.
0: Makasih, makasih informasi tak juga.
1: Iya, bercanda Kak Bandrandi.
0: Hah?
1: Iya.
0: Yang bercanda.
1: Iya.
0: Yeah. Oke deh, baik. Lagu apa yang bisa kita hadirkan kini?
1: Oh, lagunya. Bisakah lagu Mandar?
0: Iya bisa, lagu daerah kan?
1: Ya. Lagunya itu lagu Mandar. Iis Dasali. Harangak na lele cinna.
0: Harangak na lele cinna.
1: Iya.
0: Baiklah, tunggu nanti kita hadirkan.
1: Oke, kira-kira sana dulu ya. Ada Bobby dan juga Wiko, ada juga Alex Sardino, ada juga Pak Salman, ada juga Pak TMS, Pak Braham, Pak Kibran, dan juga Syukur Dikutai sama Pak Rahim, ada juga Pak Jameli, Mama Nanda, Dina, ada juga Mbak Lia, Alia, Anik Diweteng sama Bapak Ulang sama Midah. Semuanya aja deh, karena banyak dibolakan juga kasih yang menelpon. Tidak ada dikecuali.
0: Baik, iya, terima kasih.
1: Buat Bang Randi, mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang. Sementara di sini di Pulau Karampuang ada orang kawin.
0: Oh iya, baik.
1: Iya.
0: Yeah. Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Sipoto di Pulau Karampuang. Ya, baiklah, yang berikut kita bacakan juga yang sudah berkirim pesan, ada dari Penguasa Hati. Di Mamuju mau dengar lagu Ambon vokal dari Peter Sapu Ruane featuring Marsey Sapulete, Percuma judulnya. Baik, nanti kita hadirkan ya lagu

0: Berikutnya yang sudah meneringkan telepon kita dulu. Selamat siang Dendang Nusantara.
1: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, keren. Dari siapa ini, di mana? Waalaikumsalam. Dari siapa
1: Dina
0: ya?
1: Di Polman.
0: Dina di Polman. Kabar sehat Dina?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar sehat ya.
1: Iya.
0: Oke deh, makasih.
1: Bang Randy?
0: Baik, luar biasa. Makasih sudah hadir ke Dendang Nusantara.
1: Kenapa?
0: Terima kasih sudah hadir ke Dendang Nusantara ya.
1: Iya.
0: Lagi apa ini Dina?
1: Lagi menenun.
0: Menenun lagi, keren.
1: Iya.
0: Target berapa hari ini ada yang jadi lagi?
1: Belum ada, baru mulai lagi.
0: Oh, baru mulai lagi.
1: Iya.
0: Oh, itu biasanya jadi satu kain ya?
1: Iya.
0: Berapa lama itu dikerjakan kalau untuk jadi satu selembar kain misalnya?
1: Kalau rutin sih satu minggu.
0: Satu minggu.
1: Iya.
0: Oh, yang biasa kita buat ukuran berapa itu?
1: Oh, kalau seluruhnya 4 meter ya.
0: Yang ukuran 4 meter.
1: Iya.
0: Oh, itu bisa dibikin dalam satu minggu ya?
1: Iya.
0: Oh, keren, keren. Baiklah, selamat menenun untuk Dina ini di rumah, Polman.
1: Iya.
0: Lagu apa, Dina?
1: Lagu Bugis.
0: Teruskan.
1: Laut Tapa Jaling.
0: Laut Tapa Jaling.
1: Iya.
0: Baiklah, nanti siapa yang nyanyi itu?
1: Kurang tahu juga.
0: Oh, baik. Nah, nanti kita coba carikan ya.
1: Iya.
0: Teruskan.
1: Ya, kirim salam dulu ya.
0: Iya.
1: Kirim salam buat Darmawati, ada Kaoni, ada juga Bidang Ampaduri, ada Tiko, ada Randy juga, Alex Cardino, ada Bobby KMS, ada juga Mak Manda, ada juga Pak Mahir, Ibu Lia, Ibu Murni, ada juga Erwin, ada Asri juga, ada Mida, ada Ani Boteng, Bapak Ulan. Buat Bang Randy terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dina di Polman. Saya terima untuk yang berikutnya yang gabung di line telepon kita. Selamat siang Dendang Nusantara. Halo.
2: Halo.
0: Dendang Nusantara.
2: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Bang Bobby di Polman.
0: Oke deh. Kabarnya sehat Ki Bang Bobby?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Kabarnya sehat. Baiklah. Bang Bobby, lagi apa ini sekarang aktivitasnya?
2: Ya, lagi bareng-bareng ini karena panas.
0: Istirahat dulu ya.
2: Istirahat ini.
0: Monitor. Sudah ada ini, ada acara untuk subuh nanti.
2: Ya, insya Allah.
0: Oh, ada ya?
2: Iya.
0: Nobar ya?
2: Nobar, nonton bareng.
0: Rame-rame itu?
2: Iya.
0: Bareng-bareng. Seru itu kalau ngumpul-ngumpul.
2: Iya. Memang seru kalau kumpul-kumpul daripada sendiri.
0: Iya.
2: Enggak seru juga.
0: Iya, betul. Tidak seru.
2: Iya.
0: Di lingkungan apa namanya di situ? Siapa tahu juga ada teman-teman yang mau datang.
2: Ya, kalau di sini lingkunganku, lingkungan Aang namanya, Pak. Daerah anu. Apa namanya ini? Pan 1. Ya, di situ.
0: Itu cukup ramai juga kalau ada.
2: Iya, cukup ramai juga.
0: Iya, baik. Teruskan Bang Mobi, mau lagu apa?
2: Lagu apa ya? Karena kalau Mandar sudah ada ya. Ya, enggak bisa dua kali, Bi.
0: Iya, yang lain kan banyak itu ya.
2: Lagu Minang saja.
0: Lagu Minang yang mana? Teruskan.
2: Pilihkan lagunya Fauzana.
0: Fauzana, baiklah. Coba nanti kita carikan ya.
2: Oke. Iya. Oke, menyapa buat Darmawati, Belia, Ibu Nurma, Ibu Murni, ada Dinas tadi, KMS, ada juga Pangeran Kodok, ada Cewara Rubing, ada Alis Ardino, Muhammad Darani, Irwan Padilla, Dayanti, Mama Nanda, Bang Kumis, Pak Salman, Gibran, Sidang, Abdul Rahim, Pak Syukur, Anik Boteng, Nida, ada Bapak Ulan juga, dan semuanya bukan tanpa terkecuali.
0: Untuk semuanya, okay. Baiklah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby di Polman. Kemudian yang berikut saya bacakan pesan dulu ya. Selamat siang katanya, semua lagu daerah ada di sini. Ini dari Darmin yang ada di Mamuju Tengah. Katanya siang ini mau dengar lagu Salma Margareta Bila. Nah, kirim salam untuk semua pendengar RRI Mamuju. Tanpa terkecuali ucapannya selamat beristirahat dan buat Garani selamat bertugas, sehat selalu. Amin, terima kasih. Kami informasikan juga untuk teman-teman ya, pencinta bola yang ada di Mamuju. Ini ada nonton bareng ya, yang diselenggarakan di Polresta Mamuju. Nah, ada door prize tentu, door prize menarik yang akan dibagikan di malam nanti. Jadi nobarnya itu mulai jam 11 malam ya, pukul 23 sudah bisa hadir di lokasi nobar. Jadi yang mau tembus pagi malam ini boleh sama-sama di lokasi Polresta Mamuju. Karena memang ini menjadi laga pamungkas ya, atau laga terakhir yang ada di Piala Dunia. Jadi momennya biasanya tidak ingin dilewatkan. Dan rasa-rasanya memang nonton bareng itu yang paling pas ya di momen seperti ini. Jadi silakan Anda bisa ramaikan dimanapun itu ya, nonton bareng bersama teman-teman Anda. Kita mau hadirkan lagu yang berikut dulu. Saya kasih untuk tadi yang sudah minta lagu ini, ada dari Iis Ghazali, Harangan Halele Cinna.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Ansar S, Laut Tapa Jeling ya. Ini lagu yang tadi diminta sama Dina, teman kita yang ada di Polman. Terima kasih Dina untuk yang juga masih stay bersama kita siang hari ini di Dendang Nusantara. Terima kasih. Dan baik, yang lain masih kita tunggu gabung di sini di Dendang Nusantara. Boleh lewat telepon di WhatsApp juga ya di 0822 96 09 09 96. Saya bacakan untuk yang juga gabung, ada Mbak Tiara ya, yang mau dengar Wati DA7, judulnya Idai Tau Siureh Kita Tidak Sepadan, atau apa ini, Segitu Dalam Perbedaan. Oh gitu, baik, nanti kita coba carikan lagunya ya. Yang berikut saya ke yang gabung lewat telepon. Kita ke WhatsApp dulu. Selamat siang Dendang Nusantara.
1: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, terima kasih. Dari siapa, di mana, Ki?
1: Dari Mida Diadi.
0: Mida Diadi. Kabar sehat, Ki? Mida.
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Tapi kenapa loyo sekali nih? Ngantuk kah?
1: Kayak baru bangun ini.
0: Oh, baru Ki bangun. Oke deh. Terima kasih sudah ke Dendang Nusantara di daerah Rimamuju.
1: Iya.
0: Mau dikasih lagu siapa?
1: Lagunya Mama dong.
0: Ah, yang mana itu?
1: Kanika.
0: Oke deh, baik, dicatat, nanti kita coba hadirkan Ki lagunya. Ah, teruskan.
1: Iya, yang baru lewat ada Bobby, iya, ada Anto, ada Ibu Dharma, ada Ibu Lia, ada Ibu Murni, ada Ibu Wani di Boteng, ada juga Papa Ulang, ada Papa Rizal Italudu, ada juga Acore, Maulana, Viko, ada juga Pak Sansul di Campalagiang, ada juga Pak Sultan, ada juga Anto, Bang Sidang, ada juga dan semuanya.
0: Semuanya saja.
1: Iya, tanpa terkecoh di Bandi.
0: Iya, terima kasih.
1: Bu Bandi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mida yang ada di Adi-adi. Saya ke yang berikut, masih di ujung telepon kita. Selamat siang. Ah, oh, terputus. Bisa dicoba kembali di 0426 2322443, dan juga boleh 0426 di nomor yang lainnya, maksudnya di 0822 96 09 09 96. Saya terima kembali yang ada di WhatsApp kita, Dendang Nusantara.
2: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, keren sekali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Galuh Lombok sepertinya nih. Benar saya kah atau salah? Oh, jaringannya kurang bagus. Halo. Halo.
2: Halo ya.
0: Iya, dari halo. Pak Salman kah?
2: Alhamdulillah, sampai saat ini belum ganti nama.
0: Oh, Pak Salman di Galuh Lombok. Jangan ganti nama Pak Salman ya.
2: Halo. Enggak boleh, karena kenapa itu langsung akekat kembali kalau ganti nama.
0: Iya, berapa kambing waktu itu?
2: Mahal itu.
0: Iya.
2: Jadi biasa saya dengar itu ganti nama.
0: Iya. Sudah dikasih sama orang tua, malah diganti.
2: Lagi daerahnya.
0: Iya, kenapa? Iya.
2: Iya, berandai ya.
0: Iya, teruskan Ki, lagu daerah, lagu apa yang kita minta ini Pak Salman?
2: Saya coba lagu Bugis boleh ya?
0: Lagu Bugis boleh.
2: Dan Saleh HS.
0: agak terputus tadi telepon anunya, suaranya Pak Salman. Saya tidak sampai nih judulnya. Halo. Kurang bagus sinyalnya Pak Salman ya.
2: Tuo Lampelas.
0: Itu judulnya Tuo. Tuo
2: Lampelas.
0: Dari siapa itu? Sale AS tadi ya. Sale AS. Yeah. Oke, deh, baik, baik. Dicatat Pak Salman. Lanjut, lanjut silakan, Ki. Mau menyapa siapa?
2: Salam-salam dulu.
0: Ya.
2: Ada Anto, Asri, kemudian ada Tondeng, ada Mida tadi yang baru lewat, ada Ani, ada Pak Rizal, Pak Waulan, kemudian Pak Jamili, ada Erwin di Taman Sapi, kemudian ada Bu Lia, Bu Nurma, Bu Murni, Bu Dharma, kemudian Asriani, Alia, kemudian ada Sidan, ada Gibran, ada Kantango, ada Abrahan, Arga, Albar, kemudian ada Maulana. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin, amin.
2: Kemudian Mbak Tiara, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat.
0: Iya.
2: Kemudian buat Ban Ranji, iya, selamat tugas Adinda, sehat selalu bersama
0: amin
2: keluarga.
0: Amin, makasih Pak Salman.
2: Selamat kompet di udara.
0: Siap.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kembali yang berikutnya. Halo, selamat siang Dendang Nusantara.
3: Selamat siang Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik.
3: Assalamualaikum, Bang Randi.
0: Waalaikumsalam. Kayaknya agak ingat-ingat ini. Mau ngomong apa, Pak?
3: Pak Rahim. Negara Kalimantan Timur.
0: Ya, lupa tagline-nya Pak Rahim.
3: Ya?
0: Lupa tagline-nya. Semua lagu daerah di sini tadi ya.
3: Iya. Sudah tadi semua lagu daerah ada di sini?
0: Iya, sudah. Sehat ki kabarnya?
3: Sehat.
0: Sehat. Lagi di mana Pak Rahim?
3: Ada di kebun ini, ada 6 hektar di sini kebun sawit.
0: Oh, begitu.
3: Iya.
0: Ini itu, lagi di
3: itu Bang Randi. Lebih banyak kerja daripada istirahat.
0: Ini lagi dikelola ya.
3: Iya, dikelola.
0: Oh.
3: Cuma punya teman, saya dipercayakan mengelolanya.
0: Iya, iya, iya, baik. Sehat-sehat terus untuk Pak Rahim dan keluarga ya.
3: Ya, kalau ibu saya di anu di Sulawesi. Kalau paman saya ada di sini.
0: Gitu, baik.
3: Saya banyak.
0: Iya. Oke, Pak Rahim, lagu apa yang kita bisa hadirkan?
3: Kalau lagu bagus tadi sudah ada diputar ya, tapi enggak bisa lagi
0: pesan. Sudah ada dua ya. Sudah ada dua ini lagu bugis yang kita mau. Oh,
3: sudah ada dua, jadi lagu Jambi aja.
0: Iya, yang mana langsung?
3: Lagu Jambi judulnya Angin Lalu. Radinal penyanyinya.
0: Angin Lalu dari Radinal.
3: Radinal.
0: Baiklah. Tunggu nanti lagunya, nanti kita hadirkan ya.
3: Iya.
0: Pak Rahim sambil di kebun nyantai dengar lagu ya, daerah. Oke, teruskan.
3: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju, antara lain ya, ada Pak Sidan di Polman, ada Pak KMS, Pak Choirudin, kemudian Pak Salman, berikutnya ada Ibu Lia di Mamuju Tengah, Ibu Murni di Mamuju Tengah. Berikutnya ada Dina, ada Fadila, Asriani, ada Panto di Hendrik Kanduri, Pak Sri Dulu Timur. Berikutnya ada Jitondeng dan semua teman-teman pendengar RRI Pro Satu Mamuju.
0: Baik, baik.
3: Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, Pak Rahim.
3: Kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Radi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Kita bacakan juga pesan yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ada dari siapa ini? Yusuf di Taan Tapalang. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semua lagu daerah ada di sini. Terima kasih. Mau dengar lagu dari Balolipa. Kayaknya lagu Bugis ditahan dulu ya, karena ada sudah dua lagu Bugis yang kita program di Dendang Nusantara. Jadi kita ikutkan di lagu berikutnya nanti. Kemudian katanya salam untuk Papa Nia, Papa Pira, Papa Wawan, Papa Ana, dan untuk semua pendengar RRI. Ucapannya salam kenal dari Yusuf Ditaan untuk penyiar. Semoga sehat selalu. Terima kasih, amin. Berikutnya yang kirim pesan juga di WhatsApp dari Gibran di Bunga-Bunga yang mau dengar lagu Bugis juga ini. Iya, mungkin dibatasi untuk beberapa pilihan lagu ya, karena kasih kesempatan untuk yang lain juga, lagu yang lain bisa kita hadirkan

0: gabung di line telepon kita. Selamat siang, Dendang Nusantara.
1: Selamat siang, Dendang Nusantara.
0: Iya.
1: Semuanya lagu daerah ada di sini.
0: Semua lagu daerah ada di sini.
1: Iya.
0: Iya. Dari siapa, di mana ini?
1: Dari warga Lutimur ini.
0: Dari warga Lutim, Bang Asri, di Wotu tepatnya.
1: Betul sekali.
0: Oke deh. Kabar? Gimana kabar?
1: Alhamdulillah. Madeceng mo.
0: Madeceng.
1: Iya.
0: Terima kasih. Kerjaan apa ini sekarang siang-siang begini?
1: Lagi di rumah ini.
0: Lagi di rumah, Ki. Istirahat ya? Iya.
1: Istirahat.
0: Waktu istirahat memang ini, Bang Asri.
1: Iya, kalau waktunya jam apa namanya ini, Dendang Nusantara ini sudah.
0: Iya, betul.
1: Istirahatan juga.
0: Lagu-lagu daerah di RRI itu memang tepat dengan waktu istirahat, tak?
1: Iya, apalagi kalau sambil baring-baring dengan ini, lagu-lagu daerah.
0: Atau mungkin juga ada yang baru mau makan siang, nah, temannya RRI. Iya. Baiklah, Bang Asri, lagu apa?
1: Pengen dengar lagunya, siapa lagi ya? Manado, boleh?
0: Boleh, boleh.
1: Tanda tangan.
0: Tanda tangan.
1: Iya.
0: Siapa yang nyanyi tuh?
1: Hai, kurang tahu, cuma judulnya juga tahu.
0: Oke deh, baik. Nanti kita coba cari ya.
1: Iya.
0: Oke, teruskan.
1: Ya, kirim salam ada Anten Rekang Duri, Pak Salman Galung Lombok, Pak Solo, Pak Rahim Kutai Kartanegara ada Pak di sana. Ada Dina, Dino, ada Bang Putra, Gunawan, Bang Sidan, Alexa Dino, Maulana, Bang Kumis, NS, ada Bobby, Pak Mahir, ada siapa lagi itu, Pangeran Kodok, Erwin, Pak Ulan, Bida, ada Ani Boteng, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, Padila, Ani, Mama Nanda, Ibu Parma, Bunda Adi, sekalian semua lagi majenne, dua siapa lagi gue Purnama Sari di Pantai Bahari buat ada lagunya Alga toh?
0: Iya.
1: Ya buat Bung Randi, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Asri yang ada di Wotulu Timur. Mataran Bila yang dinyanyikan Salma Margaret.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: Bersama di Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Dari Radinal Angin Lalu dari daerah Jambi sudah dihadirkan untuk Anda siang hari ini. Ya pendengar, informasi dulu untuk Anda ya. Iya, ini satu hal yang menarik terjadi di persepak bolaan Indonesia. Jadi pendengar, di bulan ya tidak lama lagi ini Piala AFF akan segera dimulai ya, atau yang sekarang punya nama resmi Piala Hyundai ASEAN 2026. Jadi di situ ada negara-negara dari Asia Tenggara termasuk Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapura dan lain-lain yang ada di Asia Tenggara ya. Dan ini menjadi yang pertama di Indonesia pendengar. MNC Media telah menunjuk kreator Indonesia dan YouTuber Reza Arab sebagai mitra siaran resmi untuk Piala Hyundai ASEAN 2026. Jadi untuk pertama kalinya setiap pertandingan Indonesia akan disiarkan secara langsung, secara gratis melalui saluran YouTube pribadi Reza Arab. Thailand dan Myanmar sebelumnya juga menawarkan siaran YouTube resmi selama turnamen berlangsung pada 2024, tetapi ini adalah pertama kalinya saluran kreator pribadi ya menjadi platform siaran resmi untuk turnamen. Jadi nantinya Anda yang kesulitan mungkin untuk menonton pertandingan timnas Indonesia ya di Piala AFF ya, yang kita kenal dengan AFF tapi sekarang punya nama resmi Piala Hyundai ASEAN 2026, Anda bisa akses secara gratis di YouTube pribadi Reza Arab. Nah, ini satu hal yang menarik dan tentu juga kabar gembira untuk penikmat sepak bola di tanah air. Dan baik pendengar, saat ini kita sudah di akhir perjumpaan kita ya. Jadi kayaknya satu penelpon masih bisa kita terima di akhir jumpa kita ini. Sebelum kita akhiri ya, saya terima dulu untuk yang berikut sudah ada di line telepon kita. Selamat siang Dendang Nusantara.
1: Selamat siang, semua lagu daerah ada di sini Bun Randy.
0: Baik, terima kasih Pak Mahir ya.
1: Ya, dari Tapalang betul.
0: Sehat Pak Mahir.
1: Alhamdulillah sehat bersama keluarga.
0: Sehat, luar biasa. Nah kalau dari Pak Mahir ini saya mau tahu info-info nobarnya ini nanti subuh tetap ada.
1: Tetap ya, sejak 8 besar pun nanti yeah. Di lingkungan saya itu sudah ada nobarnya itu.
0: Apalagi final ya?
1: Iya. Oh. Apalagi final sebentar Spanyol versus Argentina dan kemungkinan besar dimenangkan Argentina.
0: Oh, ini dukungannya Pak Mahir. Oh baik, ini sudah mulai siap-siap di situ.
1: Ya teman-teman ini sudah karena itu layarnya dipasang permanen selama Piala Dunia. Jadi
0: oh begitu.
1: Di setengah tiga sebentar Allah pasang lagi.
0: Oh
1: teman-teman yang di sekitar ya mereka datang rame-rame.
0: Oh, karena ya. Yang mau gabung ke Pak Mahir boleh ya.
1: Ya silakan. Kalau dia berhenti di depan itu tidak ada lagi nomor.
0: Tidak ada lagi nih.
1: Oh iya.
0: Tidak ada. Mungkin di lain kesempatan lagi.
1: Yang
0: iya betul betul betul. Itu yang nonton biasanya ada kan biasanya yang ramai itu bawa bapak ya. Itu ada yang lain juga anak-anak atau ibu-ibu juga ikut.
1: Iya karena kalau nonton bareng di lingkungan saya itu bapak-bapak anak-anak ramai, kemudian ada juga sebagian ibu-ibu karena ibu-ibu sering berteriak di luar layar itu.
0: Oh gitu.
1: Apalagi kalau mesinnya sudah mencetak, luar biasa ibu-ibu.
0: Cukup ramai juga itu ya.
1: Ramai.
0: Sekaligus juga para ibu ini bikin kopi mungkin.
1: Iya.
0: Oh.
1: Karena ini kebetulan keluarga semua yang ada di sini katanya aku beli beras sekarang katanya. Tadi kasih tugas ini beli beras ketan ini untuk
0: Oh, beras ketan untuk ya. Dibuat sesuatu begitu ya?
1: Iya.
0: Untuk
1: rame-rame nuntung.
0: Wah, seru sekali ini.
1: Seru memang. Biasa juga goreng-goreng pisang, ubi, tapi mentar subuh katanya mau bikin sop begadang.
0: Oh, baik, baik.
1: Sambil jadi minum kopi.
0: Oh, keren, keren.
1: Yang mau bergabung silakan.
0: Silakan di lingkungan Galung.
1: Silakan Masjid Besar Nuruddin Galung di sudah disiapkan layarnya dan ada ya TV sederhana.
0: Oh, di belakang Masjid Nurul Yakin Galung.
1: Galung, iya.
0: Oh, baik, di Tapalang ya. Nah, itu sudah dikasih tahu sama Pak Mahir kalau mau gabung ke sana silakan. Oke deh Pak Mahir, yang terakhir ini kayaknya
1: iya saya
0: lagunya
1: barangkali ikutan saja
0: ikutan ini
1: kalau
0: ini
1: masih ada lagu
0: iya ikutan di ada lagu Fauzana lagu Minang kita hadirkan di
1: iya saya ikutan saja tapi sebelumnya Bu Randy saya salam
0: silakan dulu. Silakan Ki
1: selamat siang ada Pak Sultan yang sementara berlabuh di TPI Tajimani.
0: Pak Sultan hati-hati sambil, Pak Sultan
1: ya menunggu final sebentar ini.
0: Oh gitu, oke deh.
1: Kalau Pak Sultan mau silakan berkunjung ke lingkungan saya ini.
0: Rame-rame dulu sama Pak Rantai Mahir.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Bisa dijemput, Pak Sultan bisa dijemput di Tajimani.
0: Baik.
1: Saya siap jemput sebentar.
0: Iya.
1: Kemudian Pak Johairudin di pasport, ada Pak Sal, ada Mida, ada Bapak Ulang, ada Ani, Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, di Japar, Norma, Lia, Darmawati, Anto, di Enrekan, Aksri, di Luhut Timur, dan semuanya.
0: Oke deh.
1: Untuk Bun Randi, salam sehat, selalu bersama.
0: Baik, terima kasih Pak Mahir.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik. Sudah putus kah? Oh sudah putus. Baiklah. Terima kasih untuk penelpon terakhir kita di Dendang Nusantara ya. Ada Pak Mahir di Tapalang yang ngajak untuk teman-teman kalau mau gabung nobar di sana silahkan nanti malam ya. Sampai pagi nih kayaknya tembus pagi ya. Baiklah kita akhiri untuk Dendang Nusantara di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Randy undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Terima kasih masih bersama kami pendengar. Selanjutnya kami hadirkan Kilasulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar hari ini Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Randy. Kita masuki informasi yang pertama. Pendengar, Kemenkum Sulbar resmikan pos Bankum Komunitas Nelayan di Mamuju. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saifur Rohim, secara resmi meluncurkan pos bantuan hukum atau pos Bankum Komunitas Nelayan yang masuk dalam rangkaian kegiatan Festival Nelayan Mamuju Keren yang berlangsung di Kampung Nelayan Merah Putih Sumare pada Sabtu 18 Juli kemarin. Kehadiran pos Bankum di Desa Sumare tersebut merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat pesisir akan pendampingan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau. Saifur Rohim menyampaikan bahwa kehadiran pos Bankum merupakan perwujudan kehadiran negara di tengah masyarakat nelayan. Ia berharap melalui kehadiran pos Bankum tersebut dapat memberikan pelayanan bagi nelayan mulai dari perizinan usaha hingga sengketa kelautan. Kita ke informasi yang selanjutnya. Bupati Mamuju salurkan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan. Pemerintah Kabupaten Mamuju merealisasikan komitmen perlindungan sosial bagi pekerja rentan di sektor maritim dengan menyalurkan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris nelayan lokal di Sumare Sabtu 18 Juli kemarin. Program ini merupakan bentuk perhatian khusus dari Pemkab Mamuju untuk melindungi para nelayan kecil yang sehari-hari menghadapi risiko tinggi di perairan Selat Makassar. Seluruh premi bulanan para pekerja rentan ini ditanggung oleh pemerintah daerah melalui alokasi APBD sebesar 1,5 miliar rupiah. Bupati Mamuju Sutina Suwardi menjelaskan bahwa santunan senilai 42 juta rupiah yang diserahkan tersebut murni merupakan program jaminan sosial dari Pemda, bukan kepesertaan mandiri. Selain mengalokasikan anggaran untuk BPJS Kesehatan gratis, Pemkab Mamuju juga memastikan adanya proteksi finansial bagi keluarga pekerja jika terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Sutina menambahkan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah akan terus hadir secara bertahap untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Melalui penyerahan santunan tunai ini, Pemkab Mamuju berharap beban ekonomi keluarga yang ditinggalkan dapat diringankan. Dana tersebut juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh ahli waris sebagai modal usaha alternatif untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga. Berita selanjutnya, pendengar, Polresta Mamuju bongkar peredaran ratusan butir obat daftar G. Satres Narkoba Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus peredaran obat berbahaya jenis Boje atau Berleberye. Pengungkapan ini berawal dari laporan warga terkait seorang pemuda berinisial O yang berperilaku aneh layaknya orang kesurupan. Ibtu Herman Basir dalam konferensi pers yang digelar Polresta Mamuju menjelaskan bahwa kejadian bermula dari kondisi pemuda yang kehilangan kendali, dan berdasarkan keterangan dari warga, tim Satres Narkoba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap SM 32 tahun warga Malunda. Saat diperiksa, pelaku mengaku memperoleh obat tersebut melalui pembelian daring. Terkait status pemuda O, polisi memutuskan untuk menjadikannya sebagai saksi karena ia hanya berstatus sebagai pengguna. Sementara itu, SM kini mendekam di tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pengedar obat berbahaya. Polresta Mamuju mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan
segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat-obatan terlarang di lingkungan masing-masing.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya,

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 90 menit ke depan, saya Randy akan menemani waktu istirahat Anda dengan deretan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menghibur, membangkitkan semangat, dan tentunya juga menemani aktivitas Anda. Jadi pendengar, dangdut itu bukan sekedar irama ya, bukan hanya musik pengiring suasana juga. Jadi dangdut itu adalah kisah kehidupan, cerminan budaya, dan juga bahasa yang mampu menyatukan berbagai kalangan. Dari generasi ke generasi, dari kota hingga pelosok negeri, dangdut adalah selalu punya tempat di hati. Karena itu pendengar, silakan untuk sore hari ini mari kita nikmati dentuman gendang bareng-bareng ya. Dan baik, untuk yang mau gabung silakan boleh deringkan telepon, juga boleh berkirim pesan di WhatsApp kami di 0822 9609 0996, juga di 0426 23 22 443. Itu satu persembahan dari Ical DA, Terbelenggu Ego. Oke, dan baik, kita tunggu deringan telepon Anda di sini sekarang juga di Pro Dangdut. Dan baik, saya sudah ada telepon pertama yang masuk. Saya mau langsung untuk terima dulu yang sudah gabung lewat telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Alhamdulillah, kita.
0: Oke deh, langsung alhamdulillah ya dari Tondeng.
1: Tadi tak gitu itu.
0: Oh gitu. Oh gitu ya. Di Dendang Nusantara tadi tidak bisa masuk Tondeng.
1: Iya,
0: gitu. Oh, sulit mah gabungnya ya. Tapi ini ini bisa gabung ini di sini. Syukurnya yang pertama lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, kabarnya gimana, Tondeng?
1: Alhamdulillah kalau sehat.
0: Kabar baik, lagi, sehat.
1: Lagi menanti.
0: Lagi kenapa?
1: Lagi menanti bola.
0: Oh, lagi menanti bola masih lama. Masih lama. Memang kalau pecinta bola itu sudah kepikiran dari sekian hari iya sebelumnya biasanya. Iya. Iya, iya. Ada yang nobar juga di sana kah? Tempat tak?
1: Ada di sini.
0: Ada juga. Oh, rame-rame berarti nanti iya subuh ini.
1: Iya.
0: Oh, oke deh. Siapa lagi yang didukung kalau Tondeng?
1: Argentina kah saya.
0: Argentina. Oke deh. Semoga sukses ini untuk tim dukungannya.
1: Amin.
0: Ya. Tondeng, lagu apa?
1: Roma Irama, Kak.
0: Roma Irama, yang mana itu?
1: Ya. Ibu Kota.
0: Ibu Kota. Baik, ya, ditunggu lagunya kita hadirkan nanti.
1: Ada Ani di Boteng. Ani.
0: Iya, yeah, Ani di Boteng.
1: Ada juga pasangan gua sepul
0: Salman
1: umurnya.
0: Iya.
1: Ada juga Gas dan Acole. Untuk semuanya saja.
0: Untuk semuanya saja. Baiklah.
1: Untuk juga kunnya Agil kita dan kunnya Spanyol.
0: Spanyol. Menyapa mereka semua ya.
1: Ya.
0: Pokoknya selamat menikmati akhir Piala Dunia ya ini. Ya, baik Tondeng, terima kasih.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tondeng, tamu pertama saya ini di Pro Dangdut. Yang lain masih kita nantikan. Sekarang juga silakan dideringkan telepon kita 0822 9609 0996, juga 0426 23 22 443. Selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut yang di WhatsApp ini sudah tersambung.
2: Selamat sore. Selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Baik. Dari siapa, di mana?
2: Dari Abraham di Polewali Mandar.
0: Oh, Pak Abraham di Polman. Bagian mana lagi Pak Abraham? Saya lupa.
2: Di Kanusuang.
0: Oh, Kanusuang. Kanusuang Mapili Polman.

0: Sehat kabarnya Pak Abraham?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, lagi apa ini? Lagi sore-sore begini lagi ngapain, Ki?
1: Lagi merenovasi nih pagar nih karena menjelang Agustus nanti jadi.
0: Oh iya. Oh gitu ya. Direnovasi. Mantap sekali. Pasti catnya merah putih tuh.
1: Insyaallah merah putih.
0: Baik, baik.
1: Kemarin tidak ada perubahan cat itu.
0: Oh gitu. Jadi awal Agustus itu kita sudah disarankan untuk kibarkan bendera merah putih nantinya.
1: Oh iya iya betul.
0: Selama sebulan penuh bendera berkibar.
1: Pokoknya.
0: Iya.
1: Tetap jaya.
0: Betul. Baiklah Pak Abraham, lagu siapa?
1: Oh, lagunya Abing Ngesti.
0: Abing Ngesti.
1: Janji Setan.
0: Janji Setan. Baiklah, disiapkan. Teruskan Pak Abraham.
1: Untuk yang baru nembus tadi ada Haji Tondeng ya.
0: Iya.
1: Sudah. Juga ada Astri di Lu Timur, ada juga Anto di Enrekan. Apa kabarnya saudara? Ada juga Pak Mahir di Tapalang sana. Gimana kabar Pak Mahir? Semoga nobarnya nanti malam tambah ya, seru.
0: Tambah seru Pak Mahir.
1: Ada juga Pak Aco Heruding, apa kabarnya? Heruin di Taman Sapi, ada juga Bu Lia di Mateng, ada juga Bu Murni. Terus ada Bu siapa di Karampuang ini?
0: Di Karampuang, iya.
1: Ya, ada juga Pak Salman di Polman, kabarnya. Terus yang di Boteng ada Ani, ada juga Mida, dan terus siapa tuh Pak, siapa pasangannya Pak Bu Mida ini?
0: Pasangannya?
1: Papa. Pasangannya ada.
0: Kurang tahu juga.
1: Si.
0: Oke deh, untuk semuanya lah pokoknya ya.
1: Ya untuk semuanya lah.
0: Iya baik.
1: Menyambut apa namanya? Sebentar sore, sebentar subuh.
0: Iya.
1: Untuk kabarnya. Iya.
0: Baik.
1: Saya tetap di Spanyol.
0: Di Spanyol.
1: Spanyol.
0: Oke deh. Ya. Siap, Pak Abraham.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abraham di Kanusuang, Polman. Selamat sore juga saya sapa ada pengusaha hati yang lagi hadir kembali. Mau dengar Reza Pahlevi judulnya Harta dan Kesetiaan yang nyiar. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Mataku membasah, ku terbelenggu. Saya ke deringan telepon kita ke sebelah dulu ya. Sudah kita terima yang di WhatsApp, jadi kita ke seberang. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Tanduk adalah kita.
0: Baik, dari siapa di mana ini?
2: Dengan Erwin di Jalan Taman Sapi, Kak.
0: Oh, Bang Erwin di Jalan Taman Sapi.
2: Apa kabar Pak ini?
0: Kabar baik di sini. Bang Erwin gimana?
2: Iya, alhamdulillah kabar yang sama, Pak.
0: Kabar yang sama.
2: Iya.
0: Oh, saya baru dengar lagi suaranya Bang Erwin, dari mana saja, Ki?
2: Iya, ada sedikit urusan yang baru selesai ini.
0: Keluar kota atau di situ saja itu?
2: Cuma di dalam kota saja, Bang.
0: Oh, begitu. Oke deh, pokoknya sibuk dengan kerjaan dulu ya.
2: Iya.
0: Makasih, makasih sudah hadir ke Pro Dangdut.
2: Iya, dan adalah kita. Iya.
0: Lagu apa yang bisa menemani sorenya Bang Erwin?
2: Iya, lagunya nih anu Bang, Megiset. Mahal.
0: Iya. Mahal.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Iya, kirim salam.
0: Teruskan, Ki.
2: Ada tadi Pak Abraham, terima kasih sapaannya. Terus ada juga Pak Mahir di Tepalan, ada Kibran di Bunga-Bunga sana, ada Pak Salman di Galuh Lombok, terus ada juga Bang Sidan, ada Maulana, ada Purnama Sari, ada Dina, Fadila, Lesardino, terus ada juga Sriandi di Majenda bersama Alia di Tande, terus ada juga Pepaulan di Adi-Adi bersama Aco Herudin, ada Mida, ada Ani di Boteng, terus ada juga Darmati di Pulkar, ada Ibu Lia di Mangunjung Tengah sana bersama Pangeran Kodok, ada Sri di Lu Timur, ada untuk di Endrekan, ada Ibu Murni di Kalimba Muju. Ya, pokoknya semua-semuanya datang terkecuali buat Kak Randi, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan dapat selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak, siapa, Bang Erwin ya, Bang Erwin yang ada di Jalan Tamasapi.

Ya, pendengar, ngomong-ngomong soal mahal ya, ini juga ada satu hal yang cukup mahal juga ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin ada rencana suatu saat nanti mau nonton Piala Dunia ya. Ini harga tiket Piala Dunia ternyata cukup tinggi juga harganya, pendengarnya. Yang di Amerika yang sementara berlangsung sekarang, ini untuk harga tiket terendah itu ada di harga $6,000 ya, atau setara dengan 125 juta rupiah. Nah, ini harga terendah untuk tiket Piala Dunia, tiket final ya khususnya. Kemudian yang berikutnya, harga rata-rata tiketnya ada di harga 203 juta rupiah. Kemudian untuk tiket premium dijual seharga 510 juta rupiah. Kemudian tiket tertinggi dari FIFA itu ada di harga 591 juta rupiah. Kemudian dua kursi premium untuk Anda yang mungkin mau coba pemandangan yang eksklusif ya dari satu pertandingan final Piala Dunia, ini dibanderol dengan harga 1 miliar rupiah. Tapi ini dua kursi. Kemudian tiket VIP resmi, ini harganya juga makin melambung lagi di harga 1,3 miliar rupiah. Nah, itu dia harga tiket yang termahal yang ada di final Piala Dunia ya. Jadi apakah Anda tertarik untuk suatu saat nanti nonton pertandingan Piala Dunia secara langsung? Bersiap untuk merogoh kantong dalam-dalam. Kalau saya mungkin ya tidak perlu ya, karena di rumah juga bisa cukup menarik kita menyaksikannya ya, ataupun juga nonton bareng teman-teman. Nah, ini juga bisa jadi warna tersendiri juga. Oke, pendengar, kita hadirkan untuk Anda dulu persembahan dari Bang Haji Roma Irama, Ibu Kota.

0: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah. Faktanya klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari situs komdigi.go.id, Hive Moderation mendeteksi video itu sebagai artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 95%. Sementara ThreatScan mengidentifikasi video Sri Mulyani berbagi rezeki 60 juta rupiah memiliki probabilitas 78% dihasilkan oleh AI. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube, sebuah video yang mengklaim memperlihatkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026. Faktanya, klaim ini tidak benar. Akun resmi media sosial Instagram BMKG Provinsi Bali menerangkan ada dua gempa yang mengguncang Bali pada 14 Juli, yakni magnitudo 2,5 di Kuta Selatan serta 2,1 di Gianyar. Namun kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami. Sementara itu, video di YouTube yang mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Kejadian sebenarnya dalam rekaman tersebut berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara pada 11 Mei 2025 dan di Pulau Nusa Penida, Bali pada 2022 silam. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu dia dari Rizal Pahlevi dengan lagunya Harta dan Kesetiaan ya. Ya, Rizal Pahlevi juga dikenal dengan julukan Kang Ojol, seorang penyanyi dangdut dan pop Jawa koplo yang cukup populer juga ya. Ia mendapat julukan tersebut karena latar belakangnya yang pernah atau sering dikaitkan dengan profesi pengemudi ojek online yang kemudian menjadi identitas panggungnya. Sebagai musisi, ia aktif membawakan lagu-lagu genre dangdut koplo dan sering berkolaborasi juga dengan beberapa grup musik serta label rekaman seperti Perdana Records dan Asia Bimantara Musik. Namanya banyak dikenal melalui lagu-lagu hits yang sering dibawakannya secara live, dan lagu-lagu tersebut kerap diunggah di platform berbagai video yang juga tersedia di layanan streaming musik. Cinta. Kita lanjutkan lagi ya untuk jumpa kita di Pro Dangdut sore hari ini. Kita terima untuk yang sudah berkirim pesan juga, ada Mbak Tiara yang ada di Mamuju mau dengar lagu dari Rita Sugiarto Kepastian. Kemudian juga ada dari teman kita yang ada di Boteng, ada Rian di sana yang mau dengar lagu Droy Hanafi, judulnya Aku Rindu. Kirim salam untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Makasih. Saya mau ke yang menderingkan telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, baik. Pak Mahir gabung lagi.
1: Iya, masih setia di Pro ya. Dangdut ini
0: bukan? Terima kasih Pak Mahir yang ada di Tapalang, Boteng. Nah, kalau di tempatnya Pak Mahir, siarannya RRI Mamuju pakai frekuensi berapa?
1: 96.
0: Oh, 96. Frekuensi lain tidak ada di situ.
1: Tidak ada, cuma itu yang bisa saya tangkap di radio saya ini.
0: Oh, begitu. Kalau siaran Pro 3 dapat?
1: Belum pernah saya dengar
0: juga. Oh, belum ya?
1: Hanya
0: iya. Oh, oke. Okay. Pro 2 belum juga?
1: Belum juga,
0: iya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Baiklah. Baik, Pak Mahir, di Pro Dangdut kita hadirkan lagu siapa ini untuk Pak Mahir?
1: Lagu dari
0: siapa Roma itu? Irama. Roma Irama tadi sudah.
1: Oh, sudah ya?
0: Iya.
1: Karena kebetulan saya baru.
0: Iya.
1: Mengikradin.
0: Yang lain Pak Mahir.
1: Lagunya Asip Asip Irama saja.
0: Yang mana itu?
1: Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Baik, ditunggu nanti kita hadirkan. Teruskan. Oke, Pak Mahir.
1: Salam-salam dulu. Selamat siang menjelang sore, ada Pak Joharudin di Pasbot. Ada ya. Ibu Murni di Kalimamuju, ada Pak Sultan. Ada Bapak Rizal, ada Bapak Ulang, Ida, Ani. Ada Bang Erwin Jalan Taman Sapi, Ibu Norma. Dia di Mateng, Dah di Jamili, Garma di Pukar. Ada Pak Hadong, Anto di Andrekan, Asir di Lu Timur. Ada Pak Salman, Kemis. Ada juga Dina. Ada Zidan, Acore, Bob. Haji Japan Marunding. Ada Pak Syukur di Kutai bersama Pak Rahim, Mama Nanda. Dan semuanya.
0: Baik.
1: Pendengar Pro Dangdut di RRI 1.
0: Baik. Oke Pak Mahir.
1: Sama-sama Bu Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mahir yang ada di Tapalang. Di sore ini sudah gabung juga dengan kita di Pro Dangdut ya. Saya mau terima kembali untuk yang berikut yang sudah gabung juga di line telepon kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Asik sekali. Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar-kabar.
0: Kabar baik di sini, Pak Salman.
2: Iya.
0: Pak Salman yang dari India itu kan?
2: Ya. Ya. Itu kan namanya sudah dirubah, makanya akikah dulu waktu dirubah kan dulu pakai kan.
0: Oh gitu. Salman di Galung Lombok.
2: Ternyata nama juga bisa direstasi ya.
0: Oh iya iya iya. Oh, iya. Itu sih Pak Mahir. Pak Salman itu, saya tidak. Ada nobar juga dekat rumah Ta ini. Subuh nanti.
2: Kenapa?
0: Ada nobar juga dekat ada, lingkungan. Ada. Oh ada.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, Pak Salman ketua panitia kayaknya.
2: Panitia benar harus saja.
0: Ikut-ikut saja.
2: Biar bahasanya lebih jelas.
0: Oh gitu. Iya sih. Kalau di TV kan ini apa namanya? Bahasa Inggris ya. Ikut keseruannya itu, saja.
2: Lama tinggal di Indonesia, bahasa Inggris sudah dilupa.
0: Oh gitu.
2: Tidak ada ingat lagi.
0: Iya iya betul juga ya. Sama berarti dengan sama berarti dengan saya Pak Salman.
2: Ya karena kebetulan tinggal lama. Kan lama Inggris sudah.
0: Iya.
2: Menyesuaikan dengan situasi dan tempat.
0: Pak Salman masih tetap di Argentina ini atau pindah?
2: Tidak pernah pindah.
0: Oh, tidak pernah pindah. Pokoknya tetap di situ ya. Tim biru putih.
2: Iya.
0: Oke deh. Sukses. Oke.
2: Kalau yang teman-teman yang lain sudah ada. Bukannya sudah pulang, dia masih berkahan, terpaksa dia ingat.
0: Iya kan daripada ya, tidak apa-apa. Daripada kami tidak nonton apa-apa. Lagi mending dukung tim lain.
2: Dukung itu Bang Randi.
0: Iya.
2: Thank you.
0: Iya, enggak putus-putus teleponnya Pak Salman.
2: Tidak, itu bukan dukung penggembira itu.
0: Oh iya, betul juga.
2: Tapi anu lagu boleh ya?
0: Boleh, boleh. Teruskan, Ki.
2: Lagunya Mas Res.
0: Yang mana?
2: Bersinar lagi.
0: Oke, karena ditunggu.
2: Karena awan tidak tertutup yang awan karena cerah.
0: Oh, baiklah. Tunggu nanti, Pak Salman.
2: Salam-salam dulu.
0: Ya, teruskan, Ki.
2: Tadi ada yang baru lewat tadi, ada Abraham, ada Tonsen, ada Erwin di Kamar Sambi, terima kasih atas sapaannya. Kemudian ada dua pemahir, terima kasih, Pak Guru, dan siap selalu. Kemudian ada Ajo Herudin, boleh Bu Norma, Bu Kerempatannya. Kemudian yang ada di Polman, ada Bobby, Ivan, Alex, Dino, Fiko, kemudian ada Kandijango, ada Gibran, semuanya.
0: Semuanya saja.
2: Buat okay. Yang lagi di Serakilo. Ya, selamat monitor, selamat menikmati.
0: Baik, makasih Pak Salman.
2: Oke, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi.

0: Satu persembahan yang juga sangat legendaris ya, dari Asep Irama, Ku Dilahirkan Untuk Siapa. Yang tadi yang minta lagu ini ada Pak Mahir yang ada di Tapalang. Dan baiklah pendengar, 49 menit berlalu dari pukul 15 untuk sore hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Prodangdut. Dan kebersamaan kita tidak lama lagi ya, 10 menit ke depan lagi kita masih ada satu antrian lagu. Nanti akan ada Mansyur S yang akan kita hadirkan. Untuk requestan lagu, sepertinya satu lagu masih bisa kita terima yang mau request. Dan baik, saya terima untuk yang sore ini sudah gabung di line telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh. Dari siapa, di mana ini?
1: Taludu, Pak Rizal.
0: Bapak Rizal?
1: Iya.
0: Oh, Pak Rizal di Taludu. Oke. Sehat gak, Pak Rizal? Halo.
1: Kenapa?
0: Sehat kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, baik juga. Makasih sudah gabung ke Prodangdut, Bapak Rizal.
1: Iya, iya.
0: Lagi sibuk apa ini sore-sore?
1: Masih bisa request lagu.
0: Masih bisa, masih bisa. Ya, apa itu?
1: Masih adakah?
0: Lagunya siapa?
1: Nggak tahu penyanyinya itu.
0: Oh, baiklah, nanti coba dicarikan ya.
1: Ya.
0: Oke. Baiklah, teruskan Bapak Rizal.
1: Ada Pak Guru di Tapalang. Ada Pak Mahi, Pak Syukur, ada Pak Jamili, Ibu Murni, Lia, Norma, Dharma, dan juga Bobby, Sidang, Suryani, Papa Ulang, Cuharuding, Nida, Ani, ada Pak Sidang, MS, Mulana, dan semuanya saya tepat terkecuali.
0: Untuk semuanya, baiklah.
1: Randi, panjang umur, dan sukses selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya. Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Papa Rizal yang ada di Taludu. Dan ya pendengar, ini requestan lagu sudah full ya. Sudah full untuk yang mau gabung ini. Sepertinya kita tidak bisa akomodir lagi. Ada lagu yang akan kita hadirkan berikutnya. Ini tadi yang minta ada Pak Salman yang ada di Galung Lombok. Langsung kita kasih dulu ya untuk Pak Salman dan semuanya, Rembulan Bersinar Lagi.

Pendengar tanpa terasa, jumpa kita di Pro Dangdut sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah meluangkan waktu untuk menikmati kebersamaan kita ya di Pro Dangdut untuk hari ini Minggu 19 Juli 2026. Saya Randi, pendengar mohon pamit dari ruang dengar Anda. Jangan lewatkan kembali Pro Dangdut yang akan selalu hadir dengan lagu-lagu pilihan dan cerita yang dekat dengan kehidupan kita. Tetap setia bersama RRI Mamuju. Saya Randi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: pinggir kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Excuse me.
0: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar jelang senja ini, kami telah menyiapkan beberapa deretan lagu pilihan yang menemani aktivitas Anda, baik yang masih bekerja atau sedang dalam perjalanan pulang mungkin, maupun yang tengah bersantai dengan keluarga. Selain alunan musik terbaik, kami juga hadirkan berbagai informasi menarik, mulai dari kabar terkini, juga tips lainnya, hingga informasi yang menginspirasi untuk menemani sore Anda. Ya pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, panjangnya garis pantai Kabupaten Mamuju yang membentang luas dari Kecamatan Tapalang hingga Tomo menyiapkan ataupun juga menyimpan potensi ancaman abrasi yang serius. Merespon tantangan ekologi tersebut, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat dengan menggalakkan gerakan penanaman pohon mangrove di lahan-lahan pesisir yang kritis. Di sela-sela menghadiri Festival Nelayan Sumarek kemarin, Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi memimpin langsung penanaman bibit mangrove. Sutina mengungkapkan bahwa pemulihan hutan bakau ini merupakan solusi jangka panjang yang paling efektif dan efisien, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan fisik. Ya, Sutina menjelaskan bahwa jika pemerintah daerah harus mengendalikan pembangunan tanggul penahan ombak secara fisik, hal tersebut akan memakan biaya yang sangat besar dan membebani APBD. Oleh karena itu, langkah vegetatif seperti menanam mangrove menjadi pilihan strategis yang lebih rasional saat ini. Dan guna memastikan mangrove dapat tumbuh optimal tanpa mengganggu roda ekonomi masyarakat, Bupati juga menginstruksikan Dinas Perikanan untuk merancang pembangunan dermaga tambatan perahu yang menjorok langsung melompati vegetasi hingga ke bibir pantai. Nah, langkah ini diambil agar aktivitas perahu nelayan kelak tidak merusak tanaman mangrove yang baru saja tumbuh.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Haus banget, cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Pendengar, kami masih menemani Anda di Mamuju sore ini. Dan pendengar, siaran kami dapat pula diakses ya melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda mengikuti himpunan berita Gema Saripati Maju untuk hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026.

0: Masaripati Maju, Liputan Berita Skor Wil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Selamat sore, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama RRI Pro 1 Kendari menghadirkan himpunan berita Gema Saripati Maju edisi Minggu 19 Juli 2026 langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Laras Ayu Ningtyas.

0: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
1: Oh, tanggapan kami di mana diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, khususnya kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8/9/10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Apa artinya, kenapa kami melarang? Melarang karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
0: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
2: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana, pengenalan sarana-sarana prasarana yang ada di sekolah.
0: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama 1 pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar mengajar efektif dimulai.
3: Dari RRI Kendari, kita menuju ke RRI Palu. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS hingga pertengahan tahun 2026. Selengkapnya, reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, menyampaikan laporannya.
4: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS di daerah ini hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin, menuturkan, hingga akhir Juni, akumulasi kasus HIV/AIDS di Kota Palu mencapai 2036 sejak pencatatan pertama kali 2002 silam. Ia menuturkan, penyakit tersebut dialami oleh masyarakat usia produktif mulai dari 20 hingga 50 tahun. Disebutkan, guna memastikan langkah pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan optimal, diperlukan penemuan kasus secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
5: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko, kalau populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Dengan semakin banyak, maka kita nanti kan bisa melihat. Akhirnya kita tuh harus begini melakukan pelaksanaan pencegahan. Kan kita intinya di bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
4: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
6: Anda masih mengikuti
3: Dari RRI Palu kita menuju ke RRI Bone. Pemerintah Kabupaten Bone bagikan 18.426 seragam gratis bagi siswa SD dan SMP pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut dilaporkan reporter RRI Bone, Suryani Arifin.
6: Tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 stel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP di 27 kecamatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin menjelaskan, belasan ribu seragam tersebut terdiri dari 11.026 siswa SD dan 7.400 seragam untuk siswa SMP. Distribusi dilakukan secara serentak pada hari pertama masuk sekolah yang tersebar di 681 SD dan 131 SMP.
7: Maka jumlah seragam gratis yang disalurkan tahun ini sebanyak 18.426 dengan rincian sebagai berikut: seragam SD sebanyak 11.026 lembar, kemudian SMP 7.400. Penyaluran seragam gratis serentak di seluruh Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 13 Juli 2006 dan alhamdulillah seragam sudah berada di lokasi masing-masing kecamatan.
6: Sementara itu Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
8: Menyampaikan untuk seluruh tenaga pendidik dan didampingi oleh seluruh pengawas kepala dinas, harapan kami semua distribusi baju tidak disalahgunakan. Karena baju ini totalnya itu berjumlah miliaran rupiah untuk kita berikan kepada siswa-siswi tahun kedua. Ini sudah tahun kedua. Jadi program beramal ini mengharapkan untuk mengurangi beban kepada seluruh orang tua tanpa memandang bulu.
6: Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang membangun Kabupaten Bone di masa depan.
3: Dari RRI Bone kita menuju ke RRI Ampana. Masyarakat Tojo Una-Una mengeluhkan harga beras yang terus melambung. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Harga beras di kalangan pengecer mengalami kenaikan dari Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan oleh banyak ibu rumah tangga. Salah satunya Wiwi, warga Kecamatan Ampana Kota. Menurutnya, harga beras yang tinggi disikapi dengan mengurangi uang belanja keperluan lainnya. Ia pun berharap ada upaya dari pihak terkait sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampak dari lonjakan harga sembako.
10: Ini harga beras sunai sekali, yang dulu antara 12 sampai 13 ribu satu kilo, sekarang sudah tembus 16 ribu satu kilo. Ya Allah, nandasa kalau begini, dipikirkan dulu ya. Ini apa-apa.
9: Kenaikan harga beras ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah Tojo Una-Una sehingga masyarakat tidak begitu terbebani dengan kebutuhan pokok, tutup Wiwi. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Dari RRI Ampana kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ratusan rumah alami kerusakan akibat gempa di Kecamatan Buol. Pemerintah diharapkan tingkatkan evaluasi pembangunan rumah dan fasilitas umum yang tahan gempa. Selengkapnya dilaporkan Pusanti.
11: Ratusan bangunan di Kabupaten Buol mengalami kerusakan pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu malam 12 Juli lalu. Salah seorang warga, Sugiat, mengaku mengalami kerugian setelah dua unit mobil miliknya tertimpa material bangunan yang roboh. Ia menuturkan getaran gempa berlangsung cukup kuat hingga menyebabkan dinding rumahnya runtuh dan menimpa dua unit mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
12: Kita tidak tahu juga tiba-tiba langsung gempa bagaimana. Nah, kita langsung keluar, berdiri di teras, sudah ambruk semua. Kan ini teras saja yang dihantam semuanya, dihantam semua, dan kendaraan, foto, dua unit.
11: Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai, pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
13: Kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo, tapi 195 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum 6,, belum 7,. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Buol itu termasuk Kabupaten.
11: Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Buol juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Akataba melaporkan.
14: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekoril 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Masih bersama dalam himpunan berita Kemasaripati Maju, pendengar, kita ke informasi lainnya dari RRI Makassar, di mana tim SAR gabungan selatkan 46 penumpang KLM Nurul Selamatkan, 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
15: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi, Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sungguh Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi RRI Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Pyongjongi menjelaskan, sejak informasi diterima, Satpolarait, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, 1 orang penumpang atas nama Salmawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
16: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest, kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
15: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
3: Dari RRI Makassar, kita menuju ke RRI Mamuju. Pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
17: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah
18: pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar SD serta SMP. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT Mamuju ke-486 pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengatakan bahwa program ini bertujuan melestarikan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena saat ini banyak generasi muda Mamuju yang tidak lagi mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ia berharap seluruh warga yang tinggal di Mamuju termasuk pendatang dapat turut mempelajari bahasa daerah Mamuju.
17: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah rangkaian launching buku bahasa Mamuju yang dipelajari oleh anak-anak kita SD dan SMP di Kabupaten Mamuju. Ini kita launching sehari berbahasa Mamuju di tiap hari Selasa untuk ASN dan untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita meluncing berbahasa Mamuju sehari berbahasa Mamuju? Karena sekarang sudah banyak generasi-generasi muda Mamuju itu tidak tahu berbahasa Mamuju.
18: Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan bahwa buku ini nantinya dapat menjadi bahan ajar bagi anak-anak sejak usia dini. Ia menambahkan, pengenalan bahasa daerah sejak dini sangat penting untuk menjaga identitas dan sejarah Mamuju.
19: Insya Allah ini karena sudah ada nanti bukunya, itu akan disampaikan pelajarannya. Dan kita berharap memang dari awal, sedari dini, anak-anak kita itu sudah dibiasakan untuk bisa berbahasa Mamuju. Supaya Mamuju kita ini akan lebih baik lagi. Kita tidak lupa dengan sejarah.
18: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kecintaan terhadap daerah dapat diwujudkan melalui pelestarian bahasa dan budaya lokal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Dari RRI Mamuju kita menuju ke RRI Bau-Bau, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sekaligus memastikan distribusi makan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
20: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
21: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program, mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
20: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan asas kita Bapak Presiden berjalan sesuai. Itu tugas bersama.
21: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamirudin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
22: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3B itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
21: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dari Kota Bau-Bau, kembali kita hadirkan informasi dari RRI Kendari terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah sebelum memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
0: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
1: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
2: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih, dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkatnya. Nah, ini kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi, akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
1: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
3: Menutup himpunan berita Gema Saripati Maju sore hari ini, kami hadirkan informasi kembali dari RRI Makassar, di mana pemerintah Kota Makassar target pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September. Laporan reporter RRI Makassar, Edwin Masud.
23: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Sulkifinanda, mengatakan jadwal pembagian bergeser sekitar 1 bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi termasuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
4: Kemudian tinggal metode untuk penjahitnya. Ya, karena kan ini ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama dulu pengadaan kainnya, kemudian yang kedua adalah jasa jahitnya. Nah, ini kita sudah masuk ke jasa jahit. Nah, tentu kita harus membuat dulu langkah-langkah untuk bagaimana merangkul semua para penjahit. Ya, para penjahit yang masuk di dalam UMKM. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara penjahit di Makassar kan harus ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa melibatkan ini tentu harus kita tunduk kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu NIB-nya. Ya.
23: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal setiap siswa akan menerima 1 setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan 1 setel melalui APBD perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.

0: Demikian pendengar, informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Skorwil Nusantara 4 untuk himpunan sepekan Gema Saripati Maju edisi 19 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tsunami. 1. Pemahaman sinyal bahaya. Kenali tanda-tanda peringatan tsunami seperti gempa bumi kuat di laut atau peringatan resmi dari otoritas setempat. Ikuti informasi dari sumber yang dapat dipercaya. 2. Pemilihan lokasi tinggi dan aman. Identifikasi lokasi tinggi sebagai tempat evakuasi yang cepat dijangkau setelah mendapat peringatan tsunami. Pahami jalur evakuasi menuju daerah aman dan hindari daerah pesisir. 3. Latihan evakuasi. Latih anggota keluarga atau rekan kerja untuk merespon peringatan tsunami secara cepat dan efisien. Simulasikan evakuasi ke lokasi tinggi secara berkala. 4. Membangun kebiasaan waspada. Bangun kebiasaan untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar pantai atau daerah pesisir. Tetap terinformasi tentang peringatan dan perkembangan situasi. 5. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, pakaian cadangan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 6. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tetap informasi dengan anggota keluarga tentang lokasi dan keadaan setiap orang. 7. Perencanaan jalur evakuasi. Identifikasi jalur evakuasi yang aman dan pastikan bahwa anggota keluarga tetap terjaga dengan aman.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tanah longsor. 1. Pemahaman risiko. Pahami potensi risiko tanah longsor di wilayah Anda dan identifikasi tanda-tanda awal. Kenali pola hujan intensif, perubahan topografi dan aktivitas manusia yang dapat memicu longsor. 2. Identifikasi area aman. Tentukan lokasi aman yang tinggi atau tanah yang stabil sebagai tempat evakuasi. Jauhi daerah rawan longsor seperti lereng curam atau daerah dengan tanah yang longgar. 3. Perencanaan evakuasi. Rencanakan jalur evakuasi yang aman dan berkomunikasi dengan anggota keluarga atau rekan kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 4. Monitoring cuaca. Pantau perkiraan cuaca atau peringatan dini tentang hujan lebat atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko longsor. Segera relokasi diri jika memperoleh peringatan terkait potensi bahaya. 5. Penguatan bangunan. Perkuat pondasi dan struktur bangunan, terutama jika berada di daerah rawan tanah longsor. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 6. Identifikasi aliran air. Hindari membangun di dekat sungai atau aliran air yang dapat menyebabkan erosi atau memicu tanah longsor. Pastikan saluran air dan saluran pembuangan air lancar untuk mengurangi tekanan pada tanah. 7. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan ringan, air minum, pakaian cadangan, senter, dan obat-obatan. Simpan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 8. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik-titik pertemuan setelah evakuasi. 9. Kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal. Perhatikan gejala awal seperti retakan di tanah atau perubahan bentuk tanah di sekitar area Anda. Segera tinggalkan rumah atau gedung jika terjadi tanda-tanda bahaya. 10. Bantu sesama. Bersedia memberikan bantuan kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan evakuasi atau pertolongan. Koordinasikan bantuan dengan pihak berwenang dan komunitas setempat.

RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

0: Cek fakta.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdi.go.id, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD @MahfudMDOfficial. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan hide moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 97,8%.
0: Cek fakta.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id.
4: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya sendiri.

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui, orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit, maka seluruh anggota badan

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang?" Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, "Periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah?" Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, "Cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya." Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.

Dalam sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Minggu 19 Juli 2026. Sari berita. Nilai tukar petani sektor perkebunan rakyat Sulawesi Barat tercatat mengalami kenaikan, komoditas sawit dan kakao jadi penopang utama. Pemerintah Kabupaten Mamuju kini memperluas proteksi bagi para nelayan tradisional. Tidak hanya memberikan bantuan alat tangkap, Pemkab Mamuju juga menggandeng Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham untuk mengedukasi masyarakat pesisir agar melek hukum dan terhindar dari sanksi pidana. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umar.

0: Gubernur STK siapkan sertifikat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya. Marhadi Umar melaporkan.
1: Rumah yang telah kita rehab itu langsung diberikan sertifikat.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya mengalokasikan bantuan bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk 5.250 unit rumah yang tidak layak dihuni. Gubernur Suhardi Duka juga memastikan penerimaan bantuan akan mendapatkan sertifikat tanah secara gratis serta akses kredit usaha rakyat atau KUR untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat ramatama pada HUT ke-486 Kabupaten Mamuju yang digelar beberapa waktu lalu. Menurutnya, ia telah berkoordinasi dengan Badan Pertahanan Nasional atau BPN agar penerima bantuan juga mendapatkan sertifikat sepanjang data kepemilikannya jelas. Program sertifikasi gratis ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengintegrasikan sertifikat tanah gratis dengan program BSPS. Selain sertifikat, Gubernur juga menjalin kerjasama dengan perbankan untuk menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR bagi penerima manfaat senilai 50 juta hingga 100 juta. Langkah ini memperkuat program pemerintah pusat yang juga menyiapkan akses KUR perumahan untuk memperkuat ekonomi keluarga penerima BSPS.
1: Akhirnya saya ajukan proposal 5.250 rumah yang tidak layak huni untuk bisa dikerja di tahun ini. Setelah datanya masuk, maka akan turun uangnya 20 juta per satu rumah. Dikerja sendiri, bukan pemerintah yang kerja, masyarakat sendiri yang bekerja. Dengan demikian, kurang lebih 100 miliar akan beredar kembali di tengah-tengah masyarakat kita, perbaikan rumah. Dan mereka juga, saya sudah hubungi, saya sudah bicara dengan Kepala BPN, supaya rumah yang telah kita rehab itu langsung diberikan sertifikat oleh BPM yang UPI. Sepanjang datanya, data kepemilikannya jelas, maka kami juga bicara dengan bank, mereka yang mendapatkan bantuan untuk perumahan itu, apabila ia punya peluang untuk bekerja, berusaha, kita kasih dia KUR 50 sampai dengan 100 juta.
2: Adapun bantuan BSPS tahun ini dialokasikan untuk 5.250 unit di 6 kabupaten dengan nilai 20 juta per rumah yang dikerjakan secara mandiri oleh masyarakat. Total dana yang akan beredar di masyarakat mencapai sekitar 100 miliar. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju kini memperluas proteksi bagi para nelayan tradisional. Tidak hanya memberikan bantuan alat tangkap, Pemkab Mamuju juga menggandeng Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham untuk mengedukasi masyarakat pesisir agar melek hukum dan terhindar dari sanksi pidana. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Mamuju kini memperluas proteksi bagi para nelayan tradisional. Tidak hanya memberikan bantuan alat tangkap, Pemkab Mamuju juga menggandeng Kementerian Hukum atau Kemenkumham untuk mengedukasi masyarakat pesisir agar taat hukum dan terhindar dari sanksi pidana. Langkah preventif ini diambil karena maraknya kasus nelayan yang terjerat hukum akibat ketidaktahuan mereka terhadap regulasi wilayah tangkap dan jenis alat penangkapan ikan yang dilarang. Bupati Mamuju Siti Sutida Suhardi menegaskan kebijakan daerah lebih mengutamakan edukasi pencegahan di hulu daripada pendampingan di pengadilan. Pihaknya ingin memastikan nelayan paham aturan sebelum terjadi pelanggaran. Insert. Untuk memaksimalkan program ini, Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Kemenkumham serta aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri, akan turun langsung ke perkampungan nelayan untuk mensosialisasikan aturan maritim yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: DPRD Sulbar akan koordinasi dengan BKN terkait pemblokiran layanan ASN Pemprov. Ahyan Irsyada melaporkan.
4: Sebenarnya harus direspon positif, terutama
2: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Perpusip Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula, merespon positif kebijakan pemerintah Kabupaten Mamuju yang meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi ASN pelajar SD serta SMP. Menurutnya, kebijakan ini sangat penting untuk mengembalikan pengenalan bahasa ibu atau bahasa daerah kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan Mustari Mula dalam wawancaranya di kantor DPR DPRD Sulbar pada Kamis 16 Juli 2026. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari salah satu muatan lokal yang diajarkan di tiap sekolah. Ia mengungkapkan bahwa Perpusip Sulbar telah memiliki beberapa referensi buku bahasa Mamuju yang dapat mendukung kebijakan tersebut. Salah satunya adalah Kamus Bahasa Mamuju yang baru-baru ini diserahkan oleh Nur Hayati dalam edisi revisi. Selain itu, Mustari Mula juga menyebut sebelumnya telah ada Kamus Bahasa Mamuju yang disusun oleh Ince Abdurrahman Tahir.
4: Sebenarnya harus direspon positif, terutama bagaimana mengembalikan anak-anak mengenal bahasa ibu itu. Bahasa ibu itu adalah bahasa daerah. Ya, okay. Nah, kalau Kabupaten Mamuju membuat sebuah kebijakan dan mewajibkan kepada anak sekolah, itu kan bahagian dari salah satu muatan lokal di sekolah-sekolah diajarkan. Nah, salah satunya adalah bahasa daerah. Nah, kami di perpustakaan sendiri khusus untuk bahasa Mamuju sudah ada beberapa referensi yang menyiapkan itu. Ada kamus yang telah dibuat oleh Ibu Dr. Haja Nur Hayati baru-baru diserahkan ke kami, khusus buku setelah edisi revisi sudah ada. Jadi untuk kami di perpustakaan, buku kamus-kamus bahasa Mamuju sudah ada.
2: Lebih lanjut, Mustari Mula menambahkan bahwa dengan adanya Kamus Bahasa Mamuju, ketersediaan bahan ajar di Perpustakaan Sulbar sudah cukup memadai. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.

0: Pendengar, informasi tadi tentang Kades Perpusip Sulbar yang mendukung program Pemkab Sehari Berbahasa Mamuju oleh Marhadi Umar. Selanjutnya pendengar, DPRD Sulbar akan koordinasi dengan BKN terkait pemblokiran layanan ASN Pemprov yang dilaporkan oleh Ahyan Irsyad.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Barat akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN guna mencari solusi atas pemblokiran layanan kepegawaian yang berdampak pada seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Siti Suraida Suhardi, mengatakan DPRD telah memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Sulawesi Barat untuk meminta penjelasan terkait perkembangan penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, pemblokiran layanan kepegawaian oleh BKN yang disebabkan oleh kebijakan mutasi dan penonjolan 95 pejabat tersebut menjadi hambatan bagi seluruh ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Suraida menambahkan, DPRD Sulawesi Barat akan segera melakukan koordinasi dengan BKN untuk membahas langkah-langkah penyelesaian agar layanan kepegawaian dapat kembali normal.
2: Kami kemarin pimpinan bersama dengan DKD memanggil dan menyampaikan sejauh mana progresnya, karena kasihan pemblokiran seluruh ASN yang ada di Sulbar ini kan, yang hanya beberapa kemarin persoalan yang apa tidak dinonjob akhirnya berimplikasi sama semua. Jadi itu kami follow up kembali untuk mungkin dalam waktu dekat ini akan Ibu Ketua akan berkoordinasi dengan pihak BKN.
1: DPRD Sulawesi Barat berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan solusi yang terbaik sehingga pemblokiran layanan kepegawaian segera dicabut dan pelayanan administrasi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat berjalan normal. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sedang melaporkan.
0: Pelaksana Makar Rafael diharapkan akan menunjang roda ekonomi berjalan baik. Pelaku UMKM sangat terbantu serta memberikan ruang tampil bagi musisi dan komunitas baru, kami akan suguhkan. Lewat wawancara reporter kami Marhadi Umar bersama Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakar Rafael.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakar Rafair tahun 2026. Untuk sejauh ini, bagaimana Mbak sendiri melihat pelaksanaan Manakar Rafair tahun 2026? Apakah sudah berhasil mencapai tujuannya?
4: Alhamdulillah sudah tercapai, meskipun mungkin secara traffic tahun ini tidak berkurang sih, tidak bertambah juga, mungkin kurang lebih sama, karena kan hasilnya sebentar malam baru final result toh, baru nanti kita rilis berapa hasilnya. Tapi overall, terutama di UMKM, mereka senang sekali bisa berjualan dari jam 10 sampai jam 11 malam. Terus apinya mengepul terus, tidak ada yang kecewa. Intinya sih dari situ, karena yang kita betul-betul harapkan roda ekonominya berjalan dengan baik. Komunitas-komunitas mendapatkan ruang, band-band, penyanyi, singer, semua dapat ruang yang baik. Terutama tahun ini banyak yang baru-baru yang kita tampilkan memang. Jadi yang mungkin selama ini pernah selalu main di Manakar Fair, tahun ini tidak main, kita kasih kesempatan untuk yang lain. Sebenarnya untuk scouting lagi tahun depan, seperti itu.
3: Terkait dengan pelaksanaan Manakar Fair dalam 2 tahun terakhir ini dilaksanakan secara indoor, apakah kedepannya akan dilaksanakan Manakar Fair di ruangan terbuka?
4: Iya, tadi kita sebenarnya sudah closing statement di stage. Kita sudah declare that we are going to do it outdoor tahun depan. Kita bakal bikin outdoor tahun depan, festival secara festival. Semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan rintangan. Karena memang bikin event di luar dari mall itu lebih susah, satu. Terus yang kedua juga ruang waktunya lebih sempit. Yang ketiga juga banyak sih tantangannya kalau di luar, dan kita juga reconcepting sebenarnya. Jadi memang kita berkonsep nanti mungkin 2 tahun di indoor, 1 tahun di outdoor. Jadi ada rasa rindu gitu loh masyarakat terhadap Manakara Fair yang festivalnya. Kalau ini kan kayak lebih mini festivalnya gitu.
3: Selama berjalannya Manakara Fair ini, apa sih tantangan tersendiri dari Mbak selaku pelaksana?
4: Tantangan paling utama di siang hari karena ada Piala Dunia yang saya kurang notice. Jadi orang tuh pada sibuk nonton Piala Dunia. Iya. Jadi siang tuh lebih sedikit traffic. Yang tahun lalu siangnya sudah rame banget. Nanti dia menjelang mau maghrib baru lumayan rame gitu. Itu jadi kita sampai bertanya-tanya kenapa ini ya. Saya tuh baru notice kemarin. Oh, ternyata Piala Dunia. Jadi memang event bersamaan secara global pun dampaknya sampai ke kita. Jadi idealnya memang kemarin udah ditabrakin ya, tapi ya sudahlah.
3: Apa harapan kedepannya terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair ini?
4: Harapan kedepannya saya sih sangat berharap terutama terhadap produk dan di Mamuju bisa jauh lebih berkembang, ada inovasi-inovasi terbaru, karena memang yang di Manakara Fair ini lebih mementingkan inovasi dibanding produk yang konsisten dan branding. Karena tujuannya dalam 3 hari event kita banyak dilihat orang dan after salesnya harus lebih bagus. Karena biasanya brand-brand yang baru setelah masuk di Manakara Fair itu harusnya mereka konsisten bekerja, pasti hidupnya lebih lama lah. Karena kita jaminkan itu, maksudnya pasti kau bisa dapat market yang lebih luas. Nah, sama pun seperti kayak penari-penari, itu biasanya mereka kalau sudah tampil di Manakara Fair, new concept, biasanya sudah itu setahun belakang pasti ada yang beli lagi konsep yang di Manakara Fair. Kita harapannya multiplier repeating customer-nya banyak terhadap brands kayak gitu.
3: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar, nilai tukar petani sektor perkebunan rakyat Sulawesi Barat tercatat mengalami kenaikan. Komoditas sawit dan kakao jadi penopang utama. Berikut laporan Nur Asmi Saleh.
6: NTP ini perkebunan rakyatnya kan naik tadi ya, salah satunya itu adalah kelapa sawit, kemudian ada kakao, jagung, dan juga ikan terbang yang menyumbang peningkatannya.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat peningkatan nilai tukar petani atau NTP pada subsektor perkebunan rakyat. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh membaiknya harga sejumlah komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kakao, jagung, dan ikan terbang. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, peningkatan NTP pada subsektor perkebunan rakyat menjadi salah satu faktor yang menahan perlambatan di sektor pertanian secara umum. Ia menjelaskan, dari sisi indeks harga yang diterima petani, kenaikan harga komoditas perkebunan dan hasil perikanan tertentu memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan petani. Sementara itu, subsektor peternakan dan sebagian perikanan mengalami tekanan sehingga mencatat penurunan. Selain melihat indeks harga yang diterima petani, BPS juga mencermati indeks harga yang dibayar petani. Pada komponen ini, kenaikan harga terutama terlihat pada komoditas ikan cakalang. Suri menegaskan bahwa kenaikan biaya pada subsektor peternakan bukan disebabkan oleh meningkatnya harga barang konsumsi rumah tangga, melainkan oleh naiknya harga input antara yang digunakan dalam proses produksi peternakan. Menurutnya, pemahaman terhadap komponen biaya produksi penting untuk membaca kondisi real yang dihadapi petani dan peternak. Kenaikan harga input antara seperti pakan atau bahan penunjang produksi lainnya dapat menekan keuntungan peternak meskipun harga produk akhir tidak mengalami kenaikan yang sama.
6: NTP ini perkebunan rakyatnya kan naik tadi ya, salah satunya itu adalah kelapa sawit, kemudian ada kakao, jagung, dan juga ikan terbang yang menyumbang peningkatannya. Kemudian untuk yang mengalami penurunan itu tadi peternakan dan perikanan. Kalau dari sisi indeks harga yang dibayar itu yang mengalami kenaikan harga itu ikan cakalang yang terlihat di sini. Kalau yang peternakan ini harga komoditi-komoditi yang menjadi input antara peternak itu yang meningkat, bukan karena peningkatan komoditi-komoditi yang dikonsumsi akhir. Kalau saya bilang konsumsi akhir berarti langsung dimakan habis gitu ya. Kalau input antara itu konsumsi tapi tidak akhir karena dia masih diolah lagi gitu.
7: BPS Sulawesi Barat menilai peningkatan NTP pada perkebunan rakyat menjadi sinyal positif bagi komoditas unggulan daerah, khususnya kelapa sawit dan kakao. Namun, pemerintah daerah dan pelaku usaha tetap perlu mencermati struktur biaya produksi di subsektor peternakan dan perikanan agar tekanan terhadap pendapatan petani dan peternak tidak semakin besar. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Siswi Sekolah Rakyat Pulman mewakili Sulbar di Paskibraka Nasional. Ahya Nirsyada melaporkan.
1: Salah seorang siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar berhasil lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tingkat nasional dan akan mewakili Provinsi Sulawesi Barat pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, mengatakan Sulawesi Barat mengirimkan 6 peserta untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional. Dari jumlah tersebut, 2 peserta berhasil lolos, yakni Ismi Ulfaida yang merupakan siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar dan Muhammad Deni Fikri yang merupakan siswa UPTD SMA N1 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Darwis Damir menambahkan, Sulawesi Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengirimkan perwakilan dari Sekolah Rakyat pada Paskibraka tingkat nasional tahun ini. Ia berharap kedua wakil Sulawesi Barat tersebut dapat memberikan penampilan terbaik, bahkan berpeluang masuk dalam pasukan 8 yang bertugas mengibarkan maupun menurunkan bendera merah putih di Istana Merdeka.
8: Untuk utusan pemerintah Provinsi Barat di tingkat nasional, semua 2 orang ini dari Kabupaten Polewali Mandar, ya, yang putranya itu SMA Negeri 1 Wonomulyo, terus yang putrinya Sekolah Rakyat. Ya, Sekolah Rakyat. Jadi dari utusan seluruh provinsi, 38 provinsi, Provinsi Sulawesi Barat mengutus Sekolah Rakyat. Jadi ya satu-satunya di Indonesia yang mengutus Sekolah Rakyat.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kedua wakil daerah tersebut dapat menunjukkan kemampuan terbaik selama menjalankan tugas sebagai paskibraka di tingkat nasional serta mengharumkan nama Sulawesi Barat di tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Sada melaporkan.
0: Provinsi Sulawesi Barat memiliki sejarah atlet sepak takraw nasional. Persatuan Sepak Takraw Indonesia Sulawesi Barat dorong potensi tersebut kembali bersinar. Nur Asmi Saleh melaporkan.
9: Di zamannya dulu, memang di sini sudah ada beberapa legend atlet sepak takraw yang memperkuat Indonesia.
7: Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI Provinsi Sulawesi Barat menilai daerah ini memiliki sejarah panjang sebagai penghasil atlet sepak takraw yang mampu bersaing hingga tingkat nasional dan internasional. Potensi tersebut dinilai masih besar meski belum banyak dikenal masyarakat luas. Sekretaris PSTI Provinsi Sulawesi Barat, Andri, saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju Jumat 17 Juli 2026 mengatakan, Sulawesi Barat pernah melahirkan sejumlah atlet sepak takraw yang memperkuat Indonesia dalam berbagai kejuaraan. Menurutnya, rekam jejak tersebut menjadi modal penting untuk membangkitkan kembali prestasi olahraga sepak takraw di daerah. Ia menjelaskan, meskipun kiprah atlet Sulawesi Barat belum banyak terekspos secara nasional, sejarah mencatat sejumlah putra daerah pernah tampil membela Indonesia pada kejuaraan tingkat nasional Asia hingga internasional. Menurut Andri, saksi hidup yang mengetahui perjalanan sejarah tersebut masih ada di sejumlah daerah di Sulawesi Barat, sehingga menjadi sumber penting untuk menelusuri kembali jejak prestasi sepak takraw daerah. Ia menyebut, para saksi hidup tersebut berasal dari Kabupaten Majene, Polewali Mandar, hingga Kabupaten Mamuju. Namun, ia mengaku belum dapat memastikan tahun pasti para atlet tersebut memperkuat tim nasional karena peristiwanya telah berlangsung cukup lama.
9: Terkhusus di Provinsi Sulawesi Barat. Di zamannya dulu memang di sini sudah ada beberapa legend atlet sepak takraw yang memperkuat Indonesia. Jadi memang potensi Sulawesi Barat ini besar terkait atlet, walaupun pada umumnya tidak begitu terekspos besar keluar, tapi sejarah mencatat bahwa di Sulawesi Barat ini ada beberapa atlet nasional yang pernah memperkuat Indonesia di kejuaraan nasional, Asia dan internasional. Terkait sejarahnya ini, saksi hidup masih ada beberapa orang. Dari Kabupaten Majene, ya, ada beberapa orang, Polman, Mamuju juga ada. Cuma untuk tahun persisnya, karena sudah agak lama, saya nggak tahu. Tapi sejarah mencatat hal tersebut.
7: Pernyataan tersebut memperkuat pandangan bahwa Sulawesi Barat memiliki tradisi kuat dalam cabang olahraga sepak takraw. Bahkan, Sulawesi Barat dipercaya menjadi tuan rumah Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi Barat 2026 karena dinilai memiliki sejarah panjang dalam melahirkan atlet berprestasi dan diharapkan menjadi momentum kebangkitan prestasi sepak takraw daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Harapan Puang, ruang hangat bagi perempuan untuk tumbuh. Berikut feature oleh Muhammad Ilham.
10: Di banyak kota di Indonesia, cerita tentang perempuan kerap kali berhenti pada peran domestik dan beban ganda yang harus mereka pikul. Namun di Cilegon, Banten, sebuah kisah berbeda sedang ditulis pelan-pelan oleh sekelompok perempuan muda. Mereka mencari ruang aman untuk beristirahat dari penat sekaligus membangun diri dan karir. Ruang itu bernama Harapan Puan, sebuah komunitas yang lahir dari kegelisahan sederhana. Mengapa begitu sulit menemukan platform pemberdayaan perempuan yang benar-benar hangat, inklusif, dan dekat dengan keseharian. Di tengah ritme kerja industri dan lalu lintas perubahan urban, Harapan Puan menawarkan jeda yang tidak sekedar hiburan. Di sana, perempuan bisa duduk melingkar, bercerita tentang rasa lelah, ketakutan, dan mimpi-mimpi yang lama dipendam. Mereka diajak menyusun ulang cara memandang diri sendiri dari sekedar harus kuat menjadi berhak didukung. Dari sesi journaling di pinggir danau, kelas bersama psikolog, hingga kegiatan amal di panti asuhan, komunitas ini berupaya menegaskan bahwa kesehatan mental dan keberdayaan perempuan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang sehat dan suportif.
11: Jadi Harapan Puan ini adalah komunitas yang aku bangun di tahun lalu ya, tepat di hari Kartini kebetulan. Tepat di hari Kartini, tanggal 21 April 2025. Sebetulnya awalnya aku bangun itu karena aku merasa kurangnya platform pemberdayaan perempuan yang menyediakan kegiatan-kegiatan positif gitu di kota aku. Makanya karena aku tidak bisa menemukan itu, akhirnya aku bikin sendiri gitu, Kak.
10: Berangkat dari pengalaman pribadi, Alia Hana membayangkan sebuah ruang perempuan yang hangat di mana perempuan bisa beristirahat sejenak dari tekanan kerja dan studi, namun tetap tumbuh dan belajar bersama. Melalui berbagai kegiatan dari piknik sambil journaling hingga sesi bersama psikolog, Harapan Puan pelan-pelan menjelma menjadi ruang kedua bagi banyak perempuan muda yang merasa penat, kesepian, atau tidak punya ruang untuk bercerita. Konsistensi kegiatan menjadi salah satu kekuatan komunitas ini. Setiap dua minggu mereka bertemu dalam 3H Club, sebuah klub healing tapi produktif yang memadukan relaksasi dan refleksi. Tema yang dibahas selalu berganti, mulai dari mengelola rasa insecure, belajar bersyukur atas keadaan yang sedang dijalani, hingga membangun keberanian untuk berbicara di depan orang baru. Di sela-sela itu ada pula program charity yang mengajak peserta berbagi dengan anak yatim dan duafa, mengasah empati sekaligus menghubungkan rasa lelah pribadi dengan realitas sosial yang lebih luas.
11: Menurut aku, lingkungan itu kan juga bisa menjadi support system ya, Kak, kalau misalkan memang sehat. Support system di mana yang tadinya mungkin kita tidak berani untuk melakukan sesuatu, akhirnya karena banyaknya semangat, banyaknya mungkin ilmu baru yang diberikan oleh teman-teman sekitar kita, akhirnya kita, oh oke deh, kayaknya gue bisa nih nyoba gitu.
10: Di ruang-ruang pertemuan itulah, banyak peserta mulai memetakan ulang batas kontrol dalam hidup mereka. Mereka belajar membedakan mana hal-hal yang bisa diupayakan dan mana yang berada di luar jangkauan. Di tengah komentar-komentar yang kadang menyakitkan, baik dari lingkungan kerja yang maskulin maupun sesama perempuan di media sosial, komunitas ini mencoba menawarkan pola relasi yang lain, saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Dampaknya tidak berhenti di ruang kelas, beberapa peserta mulai membawa semangat yang sama ke lingkungan masing-masing. Ada yang berani membangun komunitas baru di kotanya, menciplak model kegiatan yang hangat namun terstruktur. Ada pula yang memulai usaha kecil-kecilan setelah mendapat dorongan dari sesama anggota, dari sekedar obrolan di sesi journaling menjadi keputusan untuk membuka bisnis online yang selama ini hanya jadi wacana.
11: Terus ada juga yang tadi ya, yang sudah aku sebutin sebelumnya, akhirnya berani untuk jadi bangun komunitas dia sendiri di kotanya. Kebetulan kotanya di luar kota. Terus ada juga yang jadi lebih berani untuk jualan, yeah. Karena sering ya di event harapan pun kan banyak juga yang memberikan semangat, memberikan support. Akhirnya tadinya dia malu-malu mau buka bisnis online gitu, akhirnya dia sekarang punya bisnis online gitu.
12: Okay, wow,
11: banyak sih yang lain juga, yeah.
10: Harapan Puan pada akhirnya bukan hanya tentang satu komunitas di satu kota, ia adalah cerminan dari kebutuhan yang lebih luas bahwa perempuan membutuhkan ruang aman untuk tumbuh, jauh dari cemooh, stereotype, dan komentar saling menjatuhkan. Di tengah masih kuatnya budaya saling menghakimi antar perempuan, dari soal penampilan hingga pilihan hidup, komunitas ini berupaya merawat cara baru untuk hadir satu sama lain sebagai support system yang konkret, bukan sekadar slogan di media sosial. Di kota yang identik dengan pabrik dan cerobong asap, harapan Puan memilih menjadi taman kecil tempat perempuan bisa bernapas lega, menyusun ulang mimpinya dan pulang dengan langkah yang lebih sedikit mantap. Di lingkaran-lingkaran kecil itulah mungkin kita bisa membayangkan masa depan di mana perempuan tidak lagi berjalan sendiri, melainkan saling bergandengan menjadi versi terbaik dari dirinya dan sekaligus menjadi lingkungan yang sehat bagi perempuan lain.

Pendengar, sebelum kita mengakhiri Warta Sulba di malam hari ini, berikut kami akan hadirkan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat esok hari Senin 20 Juli 2026. Pada pagi hari, cerah berawan hingga berawan. Siang dan sore hari, cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, di Kalumpang dan Bunihau. Kabupaten Mamasa di Tabulahan dan Mamasa dan Tabang, malam hari cerah berawan hingga berawan, dini hari cerah berawan hingga berawan, suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 90%. Angin bertiup dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 0 hingga 30 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandara.

Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia. Memuju hari ini Minggu 19 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Petra Nyumar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil.

temui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari Abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

di malam hari ini di pukul 19. Sudah lewat 46 pendengar. Nah, untuk pendengar, ini besok adalah pertandingan terakhir atau sudah final untuk Piala Dunia di tahun ini, di tahun 2026. Nah, nanti pertemunya nanti di tahun 2030. Nah, nanti ada pertemuan, ada Spanyol dengan Argentina di pukul 3 dini hari nanti pendengar. Jadi jangan lewatkan. Nah, dan untuk sementara perolehan atau top score ini untuk Piala Dunia di 2026 ini, ada di posisi pertama ada Mbappe yang dengan 10 gol, kemudian ada Lionel Messi dengan 8 gol, ada Jude Bellingham 7 gol, ada Erling Haaland 7 gol, ada Dembele dari Prancis 6 gol. Nah, jadi yang masih bisa bertambah golnya mungkin ada Messi yang masih bermain besok jam pukul 3 bertemu dengan Spanyol nanti. Apakah masih bisa menyalip Mbappe atau bagaimana? Nanti kita lihat ya siapa top skornya, karena yang pasti Prancis, Inggris dan Norwegia sudah tidak bermain lagi, tinggal Argentina ya. Ini tuh Lionel Messi dengan skor 8 gol untuk sementara. Nah, nanti siapa yang akan jadi pemenangnya? Tunggu saja besok ya, ada pendengar. Nah, tapi untuk pendengarnya mungkin ini karena jujur kayaknya Argentina ini fanbase-nya lumayan juga ini. Jadi karena sering ada arak-arakan setiap Argentina menang melawan melaju ke babak selanjutnya, jadi mungkin disampaikan kepada pendengar dimanapun kalian berada, setelah besok ini ya pertandingan terakhir, siapapun yang menang untuk tetap menjaga sportivitas, kemudian tetap kondusif juga. Dan meskipun ada perbedaan dukungan, mungkin ada yang dukung Spanyol atau dukung Argentina, tetap menjaga persaudaraan. Ya, namanya juga bola, ya bola itu bundar, pendengar. Dan juga ya pildunya kan ya sudah lewat masa, kita akan berselisih nantinya kan, tidak mungkin juga hanya karena gara-gara bola. Dan yep, ini siapapun yang menang juga kan, ada setiap pertandingan pasti ada kalah ada menang ya, kita tunggu aja. Dan netes top skornya nanti juga mungkin masih bisa berubah ya, karena masih ada permainan untuk Lionel Messi, masih satu kali bermain lagi, jadi siapa tahu bisa salib Mbappe nanti atau seperti apa, atau mungkin Lionel Messinya masih mode bertahan pendengar. Oke, dah itulah tadi, itulah informasi untuk sepak bola nanti. Jadi jangan lewatkan, di pukul 3 ada Spanyol dengan Argentina. Mungkin juga di malam hari ini, karena saya lihat di media sosial ini banyak yang mempersiapkan malam finalnya sebentar ini dengan berbagai mungkin acara-acara kecil-kecil atau besar-besar, ini makan besar ya kali ya dengan teman-temannya pendengar. Oke, kita dengarkan Aku Tak Sempurna, mungkin ini lagu di malam hari ini dari Adil Saputra.

0: Enaknya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Bupati udah tahu ya, tengah nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan di Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak, makanya JP-nya kurang di sekolah. Makanya masuk jam, masih menerima
10: 1.9 juta.
8: Kemarin saya udah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya. Bapak-bapak,
11: tahun depan kita buat aksi peraturan ini Pak, kalau memang dibolehkan kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-turun, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian bar, 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, Ros Malakama itu sebenarnya mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional.
21: K
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
22: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
21: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya, ada acara peda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan terdengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
5: Iya, pendengar masih di 96, 97,6 dan 100,2 FM di RRI Pro 1 maupun 7 di malam hari ini. Nah, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Mimbar Agama Katolik untuk di edisi malam hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026 dengan tema Kerendahan Hati Fondasi Mengukuhkan Persaudaraan Kebangsaan yang nantinya dibawakan oleh Ibu Christina Beati Rista selaku penyuluh agama Katolik Kemenakes Sulawesi Barat. Untuk itu pendengar tetaplah bersama kami di RR Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang sekali dapat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik edisi Minggu 19 Juli 2026. Adapun tema kita pada kesempatan ini adalah kerendahan hati, fondasi mengukuhkan persaudaraan kebangsaan. Mari kita awali kegiatan kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah dinamika bangsa saat ini, tantangan terbesar persatuan seringkali muncul dari keangkuhan kelompok. Baik itu superioritas suku, agama, ras, maupun golongan politik yang merasa paling benar. Hari-hari ini, jika kita menatap wajah bangsa kita melalui cermin media sosial maupun dinamika hidup sehari-hari, kita seringkali melihat wajah yang letih. Letih bukan hanya karena perjuangan hidup, melainkan karena gesekan yang tiada henti. Tantangan terbesar bagi persatuan bangsa kita saat ini tidak selalu datang dari luar, melainkan dari dalam hati kita sendiri, yaitu keangkuhan kelompok. Kita menyaksikan bagaimana superioritas suku, kesombongan rohani agama, kebanggaan ras, hingga fanatisme golongan politik tumbuh subur. Banyak orang atau kelompok mulai berdiri di atas podium imajiner, menunjuk jari kepada yang lain dan berkata, "Kami yang paling benar, kami yang paling suci, kami yang paling berjasa, dan kalian adalah ancaman." Ketika keangkuhan ini menguasai hati, sesama warga bangsa tidak lagi dilihat sebagai saudara, melainkan sebagai saingan yang harus disingkirkan atau musuh yang harus dikalahkan. Dalam Injil, Yesus pernah berhadapan langsung dengan mentalitas seperti ini. Beliau menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat-sangat tajam tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai yang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku tidak seperti pemungut cukai ini." Nah, mari kita renungkan kata-kata ini. Bukankah ini adalah akar dari segala perpecahan di bangsa kita saat ini? Keangkuhan kelompok selalu dimulai dengan kalimat "aku" atau "kelompokku tidak sama seperti mereka." Ini merupakan kesombongan rohani dan sosial yang membutakan mata kita untuk melihat kebaikan pada diri orang lain yang berbeda suku, agama, atau pilihan politik. Sebaliknya, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihan."

Dalam dokumen Gaudium et Spes menegaskan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan menderita, adalah merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus juga. Nah, apa artinya? Artinya, kita tidak boleh acuh tak acuh. Gereja Katolik dipanggil untuk menjadi oase merpati, bukan menjadi sarang elang. Kita dipanggil untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah dan membangun jembatan-jembatan perjumpaan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberikan obat yang sangat manjur dan mengatasi penyakit keangkuhan ini. Ia mengatakan, "Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Pikiran dan perasaan Kristus adalah belas kasih dan pengusungan diri. Kristus yang adalah Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jika Tuhan saja mau merendahkan dirinya demi merajut persaudaraan dengan manusia, siapakah kita sehingga berani merasa lebih tinggi dari sesama ciptaannya? Itu yang perlu kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita memahami kerendahan hati menurut Yesus. Ini bukan kelemahan, melainkan sebuah kekuatan. Kerendahan hati dalam tradisi Kristiani bukanlah sikap rendah diri, minder, atau kalah. Kerendahan hati adalah kesadaran penuh bahwa kita semua sama di hadapan Allah, sama-sama ciptaan yang dikasihi dan sama-sama rapuh. Belajar dari hati Yesus, Yesus mengundang umatnya, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Kerendahan hati Yesus mewujud dalam kerelaannya mendengarkan, merangkul yang tersisi, dan menolak menggunakan kekuasaan untuk menindas. Dunia seringkali salah mengartikan kata rendah hati. Di tengah budaya modern yang serba kompetitif, di mana orang berlomba-lomba untuk menonjolkan diri, pamer pencapaian, dan menuntut pengakuan, kerendahan hati seringkali disalahpahami sebagai kelemahan. Dunia mengira rendah hati itu berarti minder, rendah diri, pasif, atau mentalitas orang kalah yang tidak punya keberanian. Hari ini gereja ingin menegaskan kembali, kerendahan hati dalam tradisi Kristiani bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Kerendahan hati tidak sama dengan rendah diri. Rendah diri lahir dari rasa takut dan ketidakamanan jiwa. Dan sebaliknya, kerendahan hati sejati lahir dari kebenaran dan kesadaran penuh. Sebuah kesadaran eksistensial bahwa di hadapan Allah, kita semua berdiri di tanah yang datar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita semua adalah sama-sama ciptaan yang dikasihi secara tak terbatas. Namun di saat yang sama, kita juga sama-sama manusia yang rapuh dan bisa jatuh ke dalam dosa. Orang yang rendah hati adalah orang yang paling merdeka di dunia. Kira-kira mengapa? Karena ia tidak lagi sibuk mencari pujian dan ia tidak lagi merasa hancur ketika dikritik. Ia tahu persis siapa dirinya di mata Tuhan. Nah, kita belajar dari hati Yesus yang merupakan teladan kita. Jika kita ingin melihat bagaimana kekuatan kerendahan hati itu mewujud, tataplah Kristus.

Yesus sendiri mengundang kita semua dalam Injil Matius dengan ajakan yang begitu teduh. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini dalam Matius 11 ayat 29. Nah, saudara-saudari terkasih, mari kita renungkan. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dialah sang maha kuasa pencipta semesta. Namun, kerendahan hati Yesus tidak membuatnya menjadi pribadi yang lemah atau penakut. Kerendahan hatinya mewujud dalam tindakan-tindakan yang justru menjungkirbalikkan logika dunia. Ia rela mendengarkan. Yesus tidak pernah memotong pembicaraan orang-orang kecil yang mengadu kepadanya. Ia mendengarkan jeritan hati mereka. Ia merangkul yang tersisi. Ketika para pemimpin agama di zamannya menarik jubah mereka karena takut najis disentuh oleh orang kusta, orang miskin, dan pemungut cukai, Yesus justru mengulurkan tangannya. Ia menyentuh dan menyembuhkan mereka. Lalu ia menolak menindas. Di Taman Getsemani, ketika Yesus ditangkap, ia menolak menggunakan kuasanya untuk memanggil legiun malaikat demi menghancurkan musuh-musuhnya. Ia memilih jalan salib. Saudara-saudari yang terkasih, inilah kekuatan kerendahan hati yang sejati. Itu adalah kekuatan untuk mengendalikan ego kita. Kekuatan untuk menahan diri dari keinginan menguasai, meremehkan, atau menindas orang lain yang berbeda dengan kita. Ketika kita memiliki kerendahan hati seperti Yesus, kita tidak akan lagi melihat perbedaan suku, agama, atau pandangan politik di bangsa ini sebagai ajang untuk saling mengalahkan. Sebaliknya, kita akan melihat sesama kita sebagai saudara sesiara yang rapuh, yang membutuhkan rangkulan, bukan pukulan. Saudara-saudari yang terkasih, ada tiga pilar praktis yang dituntut dari kita hari ini untuk merawat persatuan bangsa kita. Yang pertama, meruntuhkan tembok egoisme. Persaudaraan kebangsaan yang sejati tidak akan pernah terwujud jika setiap kelompok merasa paling berjasa atau paling berhak atas negara ini. Kerendahan hati meruntuhkan ego kelompok dan membuka ruang untuk dialog yang jujur. Pilar pertama adalah keberanian untuk meruntuhkan tembok egoisme. Persaudaraan kebangsaan yang sejati tidak akan pernah terwujud jika setiap kelompok di negeri ini, baik itu berdasarkan suku, agama, ras, maupun afiliasi politik, merasa diri paling berjasa, paling suci, atau paling berhak atas bumi pertiwi ini. Indonesia ini bukan milik satu kelompok. Indonesia adalah rumah bersama yang fondasinya diletakkan oleh air mata, darah, dan doa dari berbagai macam suku dan agama. Ketika kita rendah hati, kita meruntuhkan ego kelompok kita sendiri. Kita tidak lagi membangun tembok pembatas yang tinggi, melainkan membuka ruang untuk berdialog dengan jujur, tulus, dan tanpa kecurigaan. Pilar kedua adalah kerelaan untuk mendengarkan sesama. Orang yang rendah hati tidak akan pernah memaksakan kehendaknya, mampu mendengarkan sesama. Orang yang rendah hati tidak akan memaksakan kehendak. Dalam hidup berbangsa, ini berarti kita mau mendengarkan aspirasi, kecemasan, dan harapan dari kelompok lain, termasuk kelompok minoritas atau mereka yang berbeda pandangan. Kebisingan di media sosial dan panggung politik kita hari ini terjadi karena semua orang ingin berteriak.
Semua orang ingin didengar, tetapi hampir tidak ada yang mau mendengarkan. Nah, dalam hidup berbangsa, kerendahan hati Kristiani memanggil kita untuk diam sejenak dan membuka telinga serta hati. Kita mau mendengarkan aspirasi, mendengar kecemasan, dan memahami harapan dari kelompok lain. Kita dipanggil untuk memberikan ruang bagi mereka yang kecil, kelompok minoritas, atau mereka yang memiliki pandangan berbeda dengan kita. Mengapa? Karena di dalam diri mereka yang berbeda pun ada wajah Allah yang perlu kita hormati. Nah, pilar ketiga adalah kesadaran bahwa kita saling membutuhkan. Mengakui keterbatasan dan saling membutuhkan, bangsa Indonesia yang besar ini tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Kerendahan hati menuntun kita pada kesadaran gotong royong. Saya membutuhkan Anda, dan Anda membutuhkan saya untuk menjaga Indonesia. Mari kita jujur pada diri sendiri. Bangsa Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke ini terlalu besar untuk dibangun oleh satu kelompok saja. Tidak ada satu golongan pun yang bisa berjalan sendirian merawat negeri ini. Kerendahan hati menuntun kita pada warisan luhur bangsa kita, yaitu gotong royong. Yang di dalam iman Katolik kita sebut sebagai semangat persekutuan atau komunio. Kerendahan hati membuat kita berani menatap mata sesama kita yang berbeda iman atau suku, yang berkata dengan tulus, "Saudaraku, saya membutuhkan Anda, dan Anda membutuhkan saya," supaya bersama-sama kita bisa menjaga dan membangun Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih, 100% Katolik, 100% Indonesia merupakan semboyan dari Monsinyur Sugio Pranata. Di tengah masyarakat, umat Katolik diundang untuk tidak bersikap eksklusif atau elitis. Kita dipanggil untuk membumi, bergaul, dan bekerja sama dengan semua elemen masyarakat, baik itu di tingkat RT, RW, hingga nasional. Nah, sebagai umat Katolik di Indonesia, kita tidak hidup di ruang yang hampa. Kita ditempatkan oleh Tuhan di bumi pertiwi ini dengan sebuah cetak biru rohani yang jelas. Kita diingatkan kembali pada warisan berharga dari pahlawan nasional sekaligus Uskup Agung Pribumi pertama kita, Monsinyur Albertus Sugio Pranata, yang menggaungkan semboyan abadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Semboyan ini bukanlah sekedar slogan kosmetik atau kata-kata indah di atas kertas. Ini adalah sebuah panggilan eksistensial. Menjadi 100% Katolik berarti iman kita kepada Yesus Kristus harus mendorong kita untuk menjadi 100% warga negara yang mencintai, merawat, dan membangun Indonesia. Oleh karena itu, kerendahan hati Kristiani melarang kita untuk menjadi umat yang eksklusif, elitis, atau mengurung diri di dalam menara gading kesucian kita sendiri. Kita tidak boleh hanya berkumpul di dalam lingkaran kita sendiri dan abai terhadap lingkungan sekitar. Kita diundang untuk membumi. Kerendahan hati menuntun kita untuk keluar, bergaul, menyapa, dan bekerja sama dengan semua elemen masyarakat tanpa memandang sekat suku atau agama. Kesaksian iman yang paling nyata justru dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Aktif dalam kegiatan kerja bakti di RT atau di RW. Terlibat dalam kepengurusan warga.
menjenguk tetangga yang sakit tanpa melihat apa imannya, dan bergandengan tangan dengan siapa saja demi kebaikan bersama. Disinilah iman kita menjadi hidup ketika kehadiran umat Katolik di tengah masyarakat dapat dirasakan sebagai berkat, bukan sebagai kelompok yang asing. Lalu saudara-saudara yang terkasih, mari kita menjadi agen damai, bukan menjadi provokator. Di era digital, kerendahan hati diwujudkan dengan tidak mudah menghakimi, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan selalu menyaring informasi sebelum membagikannya demi menjaga kedamaian bangsa. Lebih dalam lagi, di zaman kita sekarang ini, medan perjuangan untuk merawat persatuan telah berpindah ke genggaman tangan kita masing-masing, yaitu melalui gawai dan media sosial. Di era digital ini, kerendahan hati kita diuji lewat bagaimana kita mengetik, bagaimana kita mampu menyaring informasi, dan bagaimana kita merespons perbedaan. Dunia digital hari ini seringkali bising oleh keangkuhan. Begitu mudah orang menghakimi sesama, merendahkan kelompok lain, dan melemparkan ujaran kebencian demi kepentingan sesaat. Dan sebagai murid-murid Kristus yang telah belajar tentang kelembutan hatinya, kita dipanggil untuk memilih jalan yang berbeda. Kita dipanggil menjadi agen kedamaian, bukan provokator. Orang yang rendah hati secara digital tidak akan merasa dirinya paling tahu segalanya. Ia tidak akan mudah tersulut emosi, tidak mudah menghakimi, dan menolak keras untuk ikut menyebarkan ujaran kebencian. Kerendahan hati membuat kita mau mengambil jeda untuk menyaring informasi sebelum membagikannya. Kita bertanya pada diri sendiri, apakah yang akan saya bagikan ini membangun kedamaian atau justru menyulut api perpecahan? Ingatlah sabda Tuhan dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di ruang digital yang penuh gesekan ini, jadilah pembawa damai. Biarkan ketikan kita di media sosial, komentar kita di grup-grup percakapan, memancarkan kasih dan kesejukan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, masalah bangsa ini berat. Misalnya kemiskinan, polarisasi, ketidakadilan. Namun jika kita bersama-sama memikul tanggung jawab ini dengan kelembutan dan kerendahan hati seperti Yesus, maka kuk yang dipasang terhadap kita akan terasa ringan karena dipikul bersama dalam semangat persaudaraan. Kita semua tahu dan menyadari bahwa masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini begitu besar dan kompleks. Kita masih berhadapan dengan tantangan kemiskinan, jerat ketidakadilan, luka polarisasi yang belum sepenuhnya sembuh, serta berbagai krisis sosial lainnya. Menghadapi semua beban ini, kita seringkali merasa lelah, kecil, dan tak berdaya. Kita sering bertanya-tanya, apa yang bisa kita perbuat sebagai umat Katolik yang kecil di tengah samudera bangsa ini? Mari kita kembali mendengarkan janji Yesus yang begitu meneguhkan. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Secara harafiah, kuk adalah sebatang kayu yang dipasang di tengkuk dua ekor lembu atau sapi agar mereka bisa berjalan seiringan untuk menarik bajak bersama-sama. Kuk tidak pernah dirancang untuk dipikul sendirian.
Ketika Yesus meminta kita memikul kuknya, itu artinya Yesus sendiri sedang berdiri di samping kita. Bahu-membahu ikut memikul beban itu bersama kita. Hari ini, kuk itu adalah tanggung jawab kebangsaan kita. Masalah bangsa ini memang teramat berat jika egoisme kelompok yang menguasai kita. Karena masing-masing akan saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab. Namun, jika kita mau merendahkan hati seperti Yesus, mengenakan kuk persaudaraan, dan berjalan seiringan dengan sesama warga bangsa, maka beban yang berat itu akan terasa ringan. Kerendahan hati mengubah cara pandang kita. Kita tidak lagi melihat masalah bangsa sebagai tugas pemerintah saja atau tugas kelompok lain saja, melainkan sebagai panggilan bersama. Ketika umat Katolik, umat Muslim, umat Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seluruh elemen bangsa mau tunduk dalam kerendahan hati, menepikan keangkuhan golongannya dan bersatu dalam semangat gotong royong, disitulah keajaiban terjadi. Beban kemiskinan menjadi ringan karena dipikul bersama lewat solidaritas. Luka polarisasi menjadi sembuh karena dibasuh oleh kelembutan dialog. Mari kita melangkah keluar dari zona nyaman kita dengan manggul kuk tanggung jawab kebangsaan kita masing-masing. Jangan takut karena kita tidak berjalan sendirian. Kristus ada di samping kita, dan jutaan saudara setanah air ada di sekitar kita. Mari kita bangun Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera dalam tuntunan kasih dan kerendahan hati Sang Juruselamat. Semoga demikian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Bu, Bapak nih nggak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
1: Kenapa sih Pak? Gerutu aja dari tadi.
0: Enggak Pak Bu, kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu aja Sida nih, aku pantau mereka di sungai.
1: Ya udahlah Pak, jangan marah-marah, nanti tensi Bapak naik lagi. Nih, rebus ubi, enak. Manis loh Pak ubinya, apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
0: Tahu deh Bu. Wah, makasih Pak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Astagfirullahaladzim, Din. Di sini ikannya banyak, besar-besar lagi.
1: Wih, gak apa-apa kan nih? Yang kecil mati juga nih kena strum kita.
0: Kenapa kau pikir macam itu? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya aja.
1: Awal-awal lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Ngapa kau gak ambil?
1: Oh iya nih, besar benar ikan baung nampaknya nih.
2: Woi. Kalian tuh ya, naik dah. Kalian buat sungai Kukeruh aja ya. Yang tahu enggak? Di hulu sana tuh, kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri. Buat keruh air aja. Ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian. Tuh, ikan kecil-kecil juga mati kan? Emanglah kalian nih.
1: Aji, Ji, gimana nih Ji? Takut sentuhan nih bawa parang Ji.
0: Udah, diam aja kau sana.
2: Woi, kalian dua, naik atas dah. Cepat. Ngapa kalian nih ambil ikan pakai strom?
0: Ngapa lah Bapak ini marah-marah? Ini kan ikan punya alam, Pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kehabiskan ikan tuh dengan strom. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu enggak?
3: Itu tuh ada pohonnya.
4: Bawa.
3: Punya mana?
4: Punya
3: mana? Masih ada pohon di sana. Apa bunganya tuh? Macam pohon.

0: Ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semaunya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
0: Benar begitu apa bapak?
2: Ya bapak, benar ya, pak.
0: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
3: jangan beri ampun pak.
1: Jika tidak, maka
4: ampun pak. Parang bapak tajam benar. Ampun pak.
1: Bukan untuk apa-apa parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar bah.
0: Oh, maaf pak.
5: Pak, mohon kami dimaafkan pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini pak.
3: Awas ya kalau bohong.
5: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi, maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak, tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya pak.
1: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Nggak mungkin lah ikan mati begitu saja.
0: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya Bapak Ibu, kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih. Ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
6: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.
7: Ya, pendengar masih di dari Pro 1 memuju kanal informasi dan inspirasi. Dan kami sudah menghadirkan mimbar agama Katolik di tadi, kemudian dilanjut dengan drama radio dengan tema ikan terakhir dari produksi RRI Sintang, pendengar. Dan jangan lewatkan untuk sebentar di pukul 21.20 program Ngobras dengan tema Jadi Teman Menciptakan Ruang Sehat dan Ruang Peduli bersama founder Jadi Teman Baru Mas Ega Faisal di nanti pendengar di pukul 21.10. Dan juga di nanti dini hari di pukul 3 jangan lewatkan juga pertandingan final antara Spanyol dengan Argentina setelah tadi pagi ada Inggris dengan Perancis yang kemudian yang naik podium ini Inggris, ini skornya lumayan 4-6, lumayan luar biasa kayaknya setiap menit hampir terlalu sering masukin bola pendengar. Nah, oke, dan itulah pendengar, tetaplah bersama kami.
8: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut? tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara. Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Ngobrol bareng komunitas.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, kita berjumpa lagi di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas untuk edisi malam ini di hari Minggu 19 Juli 2026, pendengar. Dan malam ini kami akan mengangkat tema tentang menciptakan ruang sehat dan ruang peduli bersama founder Jadi Teman Baru. Nah, bagi pendengar yang ingin mendengarkan bisa di frekuensi 97,6 untuk daerah Polewali dan Mamasa, kemudian 100,2 untuk Majene dan Polewali, dan juga ada frekuensi 96 untuk daerah Mamuju dan sekitarnya. Anda juga bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Nah, bisa juga menyaksikan di siaran langsung kami di Facebook RRI Mamuju dan juga YouTube. Nah, kami mengajak kepada pendengar juga untuk berinteraksi di malam hari ini di nomor 0426 2322443 atau nomor 0822960909. Ya pendengar, di malam ini kami sudah terhubung dengan Mas Ega Faisal. Nah, beliau ini founder Jadi Teman Baru. Ini di malam ini bergabung via Zoom, pendengar. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, Kak.
3: Hai, apa kabar, Mas?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik juga. Dan semoga kedepannya juga tetap baik, ya. Oke, ini sebelum ini waktu Indonesia apa ikutnya ini?
4: Kebetulan lagi di Jakarta, jadi waktu Indonesia Barat.
3: Oke, karena di sini kami Indonesia Tengah, ya. Berarti pukul ya mau setengah sembilan ya di sana.
4: Iya, betul, jam setengah sembilan.
3: Oke. Nah, sesuai tema kita ini di malam hari ini, menciptakan ruang sehat dan ruang peduli. Tapi sebelumnya mungkin bisalah diceritakan kepada pendengar kita di malam hari ini mengenai komunitas Jadi Teman Baru ini seperti apa.
4: Oke, jadi sebenarnya untuk komunitas Teman Baru sendiri, itu tuh adalah komunitas yang kita peruntukan untuk teman-teman yang rantau, khususnya di daerah Jabodetabek dan di beberapa kota-kota besar, itu untuk mendapatkan teman baru, untuk mendapatkan relasi, dan syukur-syukur ya bisa dapat jodoh juga sih.
3: Oke. Mulia sekali nih tujuannya. Oke. Nah, kalau ini sejak kapan ini berdirinya? Sudah lama kan, Mas?
4: Kita sudah hampir jalan 3 tahun, Kak.
3: Oh, sudah lumayan.
4: Jalan
3: 3
4: tahun, dalam tahun ketiga. Mm-hmm. Di September nanti kita tahun ketiga.
3: Oke, kalau untuk latar belakangnya sendiri nih seperti apa?
4: Iya, untuk latar belakangnya sendiri sebenarnya karena ini diambil dari keresahan ya. Mm-hmm. Keresahan aku dan juga teman-temanku. Jadi sebenarnya aku itu dengan teman-teman tuh perantau juga, kayak aku tuh dari Sumatera, dari Lampung, terus beberapa temanku tuh ada yang dari Jogja, ada dari Banten, ada juga yang dari Padang gitu. Jadi para terus kita ketemu dalam satu komunitas, waktu itu komunitas olahraga CFD. Nah, terus sampai pada akhirnya kita nongkrong bareng, terus kita ngobrol lah sampai di mana ada titik ternyata kita punya kesamaan. Kesamaan kita adalah kita sama-sama nggak punya teman selain teman-teman kantor kita gitu. Jadi selama tahun nih ke Jakarta, kita tuh nggak punya teman-teman lain selain teman-teman kantor aja. Nah, terus dari situlah ada tercetus dari teman-teman itu, mereka bilang kayaknya kita perlu bikin komunitas deh. Hmm. Ya, akhirnya jadilah kita bikin komunitas, namanya waktu itu teman baru, komunitas teman baru. Karena memang ya udah untuk teman baru aja gitu, untuk mendapatkan teman baru. Nah, sampai pada akhirnya terus waktu kita mau daftar Instagram, nggak bisa tuh bikin komunitas teman baru. Jadi karena udah ada namanya nggak bisa dipakai, sampai akhirnya kita tambahin depannya jadi teman baru. Dan sekarang terus berkembang, dan alhamdulillah kita sudah punya 25.000 anggota di Telegram dan di beberapa kota-kota besar di Indonesia.
3: Oke, nah sesuai dengan tema kita, menciptakan ruang sehat dan ruang peduli. Nah, Mas, mengapa isu ruang sehat dan ruang peduli ini menjadi fokus utama di komunitas ini?
4: Iya, betul. Karena memang gini, ini kan kayak sebagai anak rantau ya. Kayak anak rantau tuh paling besar permasalahannya, which is di sekelilingku aja, feeling lonely, ngerasa sendiri, itu adalah menjadi pemicu utama untuk kita buat ngerasa sendirian di perantauan gitu kan. Karena memang ya udah kita pergi ke kota orang tanpa adanya yang kenal, mungkin ada beberapa yang punya saudara tapi nggak ada banyak juga orang yang tidak seberuntung itu, jadi mereka harus benar-benar sendirian gitu. Nah, dari situ tuh kita tercetus bahwa kita aja ada beberapa orang yang mungkin extrovert itu merasa bahwa kayaknya kita perlu temen deh, apalagi teman-teman yang mungkin di luar sana tuh introvert, yang dalam artian mereka tuh kayaknya untuk bersosialisasinya susah dan lain sebagainya. Itu menjadi concern kita sih, kita nggak mau mereka, teman-teman tuh di sana nggak bisa merasa punya teman. Sampai pada akhirnya ya kita buat komunitas ini memang untuk komunitas mempertemukan orang-orang yang ngerasa feeling lonely, nggak punya teman, buat kita tuh saling peduli gitu loh. Jadi karena pastinya kita tuh akan bisa klop sama orang-orang yang mungkin latar belakangnya sama gitu. Mungkin kayak ada teman-teman kayak aku dari Lampung sendirian, terus nanti ada teman lagi yang dari Lampung bisa connect gitu. Akhirnya kita bisa saling berbagi, saling cerita, saling ya, berteman, sampai pada akhirnya yang tadinya mungkin daily activity-nya tuh selalu sendiri, olahraga sendiri dan lain sebagainya. Terus setelah ikut teman baru, punya teman, akhirnya mereka bisa berteman di situ. Seperti itu sih Kak. Jadi memang itu menjadi concern kita. Bahkan kita tuh setelah waktu kita pas lagi di tahun 2025, kita pernah ada satu kejadian lumayan cukup menarik banget. Karena ini nih kejadian yang aku dengan teman-teman, dengan para founders ini lupakan, dan akhirnya tetap kita jalanin ini komunitas. Yaitu kejadian di mana teman-teman waktu itu ada yang sempat nge-DM ke kita. Itu dia benar-benar berterima kasih banget karena sudah menciptakan teman baru, sudah membuat ruang yang saling peduli dan satu sama lain. Kenapa dia merasa berterima kasih seperti itu? Karena dia itu merasa feeling lonely dan sempat hampir mau mengakhiri hidup. Jadi dia capek sendirian di perantauan, dia kena pressure pekerjaan, dia nggak punya teman banyak, terus dia juga udah nggak punya keluarga di kampung halamannya. Nah, di situ tuh dia merasa kayak ya udah gue hidup nggak ngapa-ngapain lagi, gue hidup kayak nggak harus bertemu dengan orang lagi. Gitu. Sampai akhirnya waktu dia buka Instagram, dia ngeliat FYP kita lagi main bareng, kita lagi susuran bareng, mempertemukan para anak rantau, terus dia ngikut. Nah, padahal pada saat itu tuh dia udah mau mengakhiri hidupnya. Sampai dia bilang katanya, kalau misalnya nanti di komunitas yang aku ikutin ini tidak diterima, aku kayak mengakhiri hidup deh gitu. Nah, ketika setelah event, dia ngobrol, dia ketemu teman, dia nongkrong, dia akhirnya berteman dengan orang banyak, banyak yang peduli juga dengan dia. Dari situlah dia baru akhirnya DM ke kita dan ngucapin terima kasih itu gitu. Nah, dari sini tuh benar-benar kita juga gak akan pernah melupakan ini, karena ini menjadi salah satu hal yang menurut kita amazed banget sih Kak. Maksudnya alhamdulillah ternyata mempersatukan orang tuh, orang dengan kebaikan tuh impact-nya tuh besar banget gitu. Enggak ke diri kita tapi mungkin ke orang lain.
3: Iya, karena ada memang beberapa kasus yang kayak Tanpa diketahui dia ternyata dia sudah tidak bernyawa dalam kosnya atau apanya, ini kasus-kasus perantau ya. Nah, karena kami di sini juga perantau sebenarnya, kalau boleh jujur di sini kami teman-teman kami banyak kan perantau, hampir 70% perantau di sini. Nah, kalau di ini masalah ini ada tadi ini masalah sampai ingin mengakhiri
4: tadi.
3: Sinyalnya. Iya, memang agak putus-putus. Kalau jadi harap maklum ya Mas, kalau agak-agak ini karena agak putus-putus sampai ke sini. Nah, ini masalah ingin mengakhiri hidup nih. Kan ada berarti dia berhubungan dengan mental nih dengan teman-teman ini. Nah, kalau Mas sendiri ini seberapa penting rasa diterima dan didengarkan dalam menjaga kesehatan mentalnya seseorang ini?
4: Menurutku sangat penting sih, karena aku pribadi gitu, ketika aku ke Jakarta, aku tuh pernah kena diskriminasi hanya karena mungkin bentuk tubuhku yang tidak seperti looknya orang Indonesia pada umumnya. Mungkin kayak aku tuh kayak gemuk, terus hitam tinggi gitu.
3: Enggak gemuk, Mas, gemoy. Nah,
4: sekarang sih gemoy ya. Karena itu aku aja ngerasa hanya karena fisikku yang seperti ini, aku pernah ditolak pekerjaan gitu. Aku pernah ditolak gara-gara hanya karena fisikku. Padahal pada saat itu aku ngelamar sebagai kepala gudang di daerah Jakarta, dan aku punya beberapa potensi dan juga menurutku pengalamanku cukup. Cuman si HRD-nya bilang, mengatakan dengan jujur bahwa memang katanya mereka hari yang lain yang mungkin looknya lebih okay gitu. Nah, dari situ tuh ngerasa cukup kayak sakit hati ya, kayak gitu. Jadi menurutku kesehatan mental itu penting banget buat kita gitu, anak perantau. Nggak, sebenarnya nggak cuma perantau, tapi untuk semua orang. Sebenarnya menurutku kesehatan mental itu paling penting, karena menurutku dari mental yang sehat akan melahirkan juga tubuh-tubuh yang sehat gitu. Gimana kita mau kayak bisa melakukan hal-hal baik, bagaimana kita mau melakukan kegiatan-kegiatan yang baik kalau mental kitanya aja terganggu gitu kan. Seperti itu.
3: Iya, kalau di komunitasnya sendiri ini, acaranya ini jadi teman baru ini menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, kemudian inklusif bagi anggotanya ini.
4: Gimana ya kak ya?
3: Ini agak ini mungkin kali ya. Nah, bagaimana jadi teman baru ini menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi anggotanya?
4: Iya, di teman baru sendiri kita tuh punya beberapa pengurus. Sebenarnya di komunitas kita tuh punya beberapa pengurus, di mana kewajibannya pengurus adalah membuat orang itu merasa diterima. Jadi kayak mungkin kayak mereka dia datang sendiri, nggak akan semua orang tuh berani untuk memulai percakapan. Nah, teman baru itu adalah tugasnya untuk menjadi penyambung lidah dari teman yang satu ke teman yang lain. Kalau kita ngelihat nih di ketika lagi event kita, ketika lagi berkegiatan, kok ada teman-teman yang mungkin kayak ini mereka belum ngobrol nih sendirian. Tugasnya tim teman baru itu adalah ngambil, ngebawa, lalu kenalin. Tanyain kayak misalkan, kamu dari mana? Aku tinggalnya di sini kan, Jakarta Barat. Oh, tadi juga ada yang dari Jakarta Barat. Yuk, biar aku kenalin ke teman-teman yang lain, kayak gitu. Jadi nanti dari situ tuh biasanya dari tempat tinggal yang mungkin satu daerah atau satu wilayah, itu mereka akan menciptakan conversation lah. Nah, di situ biasanya menjadi salah satu tugasnya teman baru, gitu. Karena gitu tadi, kita balik, memang kita mau menghargai kehadiran mereka, dan kita mau mereka datang ke acara teman baru itu walaupun mereka datang sendiri, pulang bawa teman.
3: Oke. Kalau untuk kegiatan-kegiatan di teman baru ini seperti apa, Mas?
4: Iya, untuk kegiatannya kita tuh lumayan cukup rutin, ada beberapa aktiviti kak, karena namanya tuh lumayan cukup general. Jadi kita tuh fokus pada 3 kegiatan. Ada di sport, ada di explore, ada di charity. Untuk di sport sendiri tuh kita biasanya main badminton bareng, netan, lari malam, di GBK, terus kita main-main sama teman-teman di aktivitas olahraga kayak main voli, renang dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau untuk explore sendiri biasanya tuh kita suka naik gunung bareng. Jadi kita naik gunung, explore Jakarta, terus naik ke Curug-Curug kayak gitu. Terus kalau untuk charity biasanya kita berbagi dengan teman-teman baru gitu, mungkin ke panti asuhan, ke rumah anak-anak disabilitas seperti itu.
3: Oke, karena saya juga sempat tadi agak kepo-kepo dikit sama Instagramnya di sana. Ada kegiatan, beberapa kegiatan di sana. Nah, kalau tantangan terbesarnya dalam membangun komunitas yang peduli terhadap sesama ini, Mas? Karena setiap hal apa sih ada tantangannya?
4: Di komunikasi ya, dan juga di beberapa pengaturan waktu sih Kak sebenarnya. Pertama di komunikasi, kenapa di komunikasi? Karena terkadang tantangan terbesar kita adalah kalau ada teman-teman yang memang tidak terbiasa untuk ngobrol, tapi dia tuh coba banget untuk ngobrol. Nah, itu menjadi challenge kita untuk bagaimana caranya orang yang tidak terbiasa ngobrol ini bertemu dengan orang yang biasa ngobrol. Jangan sampai dipertemukan dengan orang yang tidak biasa ngobrol ketemu dengan orang yang tidak biasa ngobrol lagi.
3: Jadi diam.
4: Iya,
3: jadi
4: diam.
3: Diam itu emas ya. Jujur.
4: Gitu, makanya kita itu lumayan cukup challenging buat kita memilih, oh ini yang paling sering ngomong, ini kita ajaknya ngobrol sama mereka seperti itu. Terus kalau untuk aku juga, karena kan mayoritas tim teman baru adalah para pekerja ya Kak sebenarnya. Jadi kita anak kantoran, beberapa tuh mahasiswa juga. Jadi untuk ngebagi-bagi waktunya itu lumayan cukup challenging juga sih.
3: Oke, kalau untuk, kan pasti ada lah ini cerita. Anggotanya ini yang masuk ke sana berarti bercerita tentang hal apapun ya. Nah, kalau untuk menjaga kepercayaan anggota ketika mereka berbagi cerita ini, atau pengalaman pribadinya seperti apa, Mas?
4: Kita biasanya selalu, kadang kita tuh ada segmen namanya teman cerita. Ada segmen teman cerita di mana teman-teman tuh kalau mau cerita atau mau apa tuh bisa lewat DM kita, kirim ke email dan lain sebagainya. Nah, itu tuh biasanya sama kita kita balas, kita bantuin balesin chatnya untuk kita dengar ceritanya.

0: di malam hari ini. Kita kembali sesaat lagi.
1: Mamuju malam ini. Mamuju malam ini.
2: Bro, lu gak sendirian.
3: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
2: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
3: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
2: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
3: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lu cerita sama kita.
2: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
3: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
2: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
3: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
2: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
3: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
2: Lu nggak sendirian, bro.
3: Beb, kita ada buat lo.
4: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
5: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk, ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
6: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
5: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
6: Tapi aku...
7: Beranilah berbicara daripada menderita.
1: Mamuju malam ini. Mamuju malam ini.
0: Ya, pendengar, kembali lagi di Ngobras malam hari ini dengan tema menciptakan ruang sehat dan ruang peduli. Dan kami mengajak kepada pendengar yang ingin berpartisipasi bisa di nomor 0426 232243 atau nomor 0822 960 9096. Dan Anda juga bisa meninggalkan komentar di live Facebook dan YouTube kami di RRI Mamuju. Dan kita kembali menyapa Mas Iga ini. Ya, nah sekarang ini kan sudah kita terhubung lewat media sosial nih ya, Mas. Nah, banyak teman-teman yang berkomentar apa positif-positif sesuatu nih. Nah, tapi masih banyak anak muda yang mungkin masih merasa kesepian nih. Meskipun ini sudah terhubung melalui media sosial, menurut Masnya sendiri seperti bagaimana nih?
8: Iya, kadang gini sih, walaupun kita mungkin ada gini, pertama orang yang merasa sendiri itu biasanya itu pasti dia akan terasa berat kalau dia terlalu banyak scroll sosial media gitu. Terkadang kita tuh butuh hal interaktif, kayak kita tuh perlu ketemu orang gitu. Jadi nggak melulu kita tuh sosialisasinya lewat sosial media, tapi kita juga bisa bertemu offline.
0: Tetap gitu. Muka nah,
8: iya, jadi itulah sebenarnya teman baru gitu. Kita tuh ngebawa teman-teman yang mungkin biasanya bersosialisasi di sosial media, kita bawa ini ke yuk ke real life untuk ketemu sama teman-teman yang memang ada nyata gitu. Jadi tidak hanya di sosial media gitu. Itu memang menjadi salah satu strategi yang kita bawa sih ke komunitas ini.
0: Oke, dengan bertemu teman-teman baru ini ya. Nah, kalau di tanda-tanda seseorang ini ada nggak tanda-tandanya ini? Seseorang ini membutuhkan dukungan tetapi sulit mengungkapkan biasanya ini.
8: Sejauh ini tuh untuk mendapatkan dukungan sih biasanya mereka kalau untuk pertama nggak langsung nyatakan bahwa kayak butuh dukungan, tapi tuh mereka pasti juga datang sebenarnya tidak hanya untuk membawa masalahnya dia gitu.

0: pasti pertama kali biasanya kalau mereka datang ke acara offline, itu tuh lihat dulu nih bagaimana lingkungannya. Pasti mereka akan observasi dulu nih lingkungannya, gitu loh. Orang-orangnya seru apa enggak, kegiatannya seru apa enggak. Nah biasanya kalau mereka sudah nyaman, sudah seru, barulah dari situ mereka sudah diterima, barulah di situ mereka ngobrol dan akhirnya mungkin curhat, di talk, seperti itu sih biasanya.
1: Iya, kalau kita bertemu dengan teman, misalnya ada teman kita yang mungkin butuh perhatian lebih nih, di mungkin ada tekanan. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengetahui ada teman yang sedang mengalami tekanan atau masalah emosional ini?
0: Buat teman-teman yang lagi ngerasa down, terus lonely atau punya tekanan, perasaannya yang kayak mungkin insecure, anxiety dan lain sebagainya. Kalau teman-teman ngerasa itu ketika sendiri dan di dalam kamar, coba deh sekali untuk keluar, olahraga, ketemu sama orang, bersosialisasi. Terkadang kegiatan-kegiatan kecil kayak mungkin kita keluar kamar terus lari-lari aja, terus mungkin ikut kegiatan-kegiatan kecil kayak itu tuh bisa menyelamatkan kita gitu. Jadi menurutku buat teman-teman yang mungkin ngerasa dapat tekanan dan lain sebagainya, coba deh ketemu, cari lingkungan baru, cari orang-orang yang suportif, dan cari orang-orang yang pasti akan menerima teman-teman gitu. Nah harapan kita sebenarnya di komunitas teman baru tuh, ini komunitas menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman ketika merasa seperti itu gitu.
1: Iya, kalau kita yang jadi temannya nih, sebagai kayak misalnya ada nih teman kita yang cerita, apakah itu masalah tekanan-tekanan atau bagaimana? Nah, ini kita sebagai teman ini apa yang harus kita lakukan ini tanpa harus merasa bisa menyelesaikan semua masalahnya si teman ini atau bagaimana?
0: Iya, sejauh ini kalau misalnya teman-temanku lagi pada merasa kayak gitu, kalau lagi curhat gitu ya, aku tuh pasti cuman kayak dengerin dulu, dengerin. Terus kalau misalnya dia memang pasti kayak aku akan bilang, kalau mau nangis juga nggak apa-apa, silahkan nangis. Kalau memang mau teriak juga nggak apa-apa, silahkan teriak. Kalau memang itu bisa menjadi salah satu peluap emosinya kepada hal-hal yang mungkin selama ini dia rasakan tuh nggak apa-apa gitu. Sampai di ending dimana ketika dia sudah mulai berhenti menceritakan masalahnya, biasanya aku akan memeluk mereka sih. Aku akan peluk mereka untuk menenangkan, dan mungkin aku akan menawarkan diriku, apakah perlu bantuan, mungkin aku bisa ngebantu yang menjadi bantu, yang memang bisa aku bantu gitu, yang menjadi ranahku untuk aku bantu. Tapi kalau mungkin ternyata halnya berat banget dan ternyata aku tidak bisa ngebantu, biasanya aku cuma cukup menemani, hadir di saat dia di sana, karena kita nggak tahu pikiran-pikiran orang ketika lagi under pressure, ketika lagi dalam di bawah tekanan kayak gitu tuh mereka akan seperti apa kan, melakukan hal-hal negatif tuh ada kemungkinan besar gitu. Jadi aku biasanya akan selalu hadir ke teman-temanku ataupun ke sahabat-sahabatku sih.
1: Iya, kalau untuk langkah sederhananya Mas, ini yang bisa kita yang bisa dilakukan setiap orang ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih peduli ini seperti apa, Mas?
0: Langkah sederhana buat teman-teman menciptakan lingkungan seperti itu tuh biasanya lebih aware sama sekeliling. Sekedar tanya. Kalau misalnya teman-teman kayak mungkin sekarang melihat kabarnya itu hanya sosial media atau apa, tapi kalau misalnya tiba-tiba teman-teman yang lagi mungkin ada yang lagi galau, ya coba ditanyain sekali-kali untuk amankah dirimu, sudah aman, apakah gimana keadaannya kayak gitu. Kita udah lama nih nggak ngobrol. Menurutku menebarkan rasa kepedulian ke teman-teman sekeliling dulu deh, ke orang-orang yang mungkin sudah lama kita nggak kontekan sama mereka, terus sudah beberapa yang mungkin dulu kita ternyata deket banget, tapi karena sama-sama sibuk, mungkin sama-sama apa, coba sekali-kali tanyain kabarnya bagaimana, yuk kita agendakan kalau bisa ketemu silahkan ketemu, kayak gitu. Menurutku dari rasa kepedulian dulu di, ditingkatin lagi, aware sama sekeliling, dan nggak ada salahnya kok untuk nanyain kabar orang yang mungkin udah lama nggak kontekan sama kita gitu.
1: Kalau pelajaran terbesarnya yang diperoleh sama masnya sendiri ini selama membangun jadi teman baru ini seperti apa?
0: Pelajaran terbesarku selama membangun ini tuh aku jadi ngerasa bahwa ternyata banyak kok orang-orang yang baik, banyak orang-orang keren yang mau menerima kita dengan apapun fisik kita, bentuk kita. Karena aku ngebangun teman baru itu berdasarkan kayak storyku sendiri, ketika aku ngerasa aku nggak punya kesempatan untuk berbicara dengan orang, aku bisa menyampaikan kreativitasku. Tapi ketika ternyata aku bertemu dengan orang-orang baru, di situ akhirnya aku merasa diterima sih. Jadi pelajaran terbesar yang bisa aku ambil adalah ketemu orang baru itu nggak semenakutkan itu, tidak se-worries itu. Dan menurutku ketemu sama orang baru bisa menjadi salah satu opsi untuk aku menyelamatkan diriku gitu.
1: Oh iya, kalau ada nggak momen-momen yang Anda masih merasa bahwa komunitas ini benar-benar memberikan manfaat bagi banyak orang ini?
0: Ada, pastinya ada. Ya, itu salah satunya mungkin cerita yang tadi awal aku sampaikan. Itu juga bisa jadi salah satu hal yang aku ngerasa, oh ternyata ini tuh bermanfaat. Terus juga sebenarnya kadang komunitasku tuh suka bermain dengan orang. Nah, terkadang kita lupa untuk bisa berbagi. That's why kenapa di teman itu ada sub kegiatan yang namanya charity kan, untuk bagi, peduli gitu. Kadang kita patungan sama teman-teman, sama mungkin yang sama para followers, sama para member tuh, untuk patungan kayak 5.000, 5.000, 10.000, 10.000. Nanti uangnya kita satukan, terus nanti kita belikan sembako, kita belikan alat-alat mainan, itu untuk kita sumbangkan ke panti asuhan dan lain sebagainya. Karena aku pengennya kegiatan yang aku buat tuh tidak hanya bermanfaat untuk aku dan juga timku, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Dan pasti dari kegiatan yang kita lakukan, ketika kita berbagi, kita kan ngajak orang lain juga ya untuk ikut berbagi. Nah, setidaknya mereka juga merasa bahwa, oh ya sudah, aku tidak punya waktu, tapi aku bisa spending uang mungkin 5.000, 10.000 untuk membantu teman-teman sana, kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang menurutku ya semoga bisa menjadi manfaat lah untuk teman-teman.
1: Iya, kalau untuk harapannya sendiri Mas, ya semakin banyaknya nih komunitas sekarang ini yang peduli pada kesehatan mental dan hubungan sosial di Indonesia ini.
0: Iya, harapanku untuk semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke, karena salah satu angka stres, terus angka feeling lonely khususnya di Jakarta tuh lumayan cukup besar. Aku harap dengan hadirnya teman baru ataupun komunitas-komunitas yang mementingkan mental health itu menjadi opsi untuk teman-teman merasa punya teman, merasa dipedulikan dengan sekeliling, bisa mengobati mentalnya yang mungkin agak sedikit sakit atau seperti apa, seperti itu. Dan aku harap komunitasku dan komunitas-komunitas yang lain tuh bisa menjadi wadah untuk teman-teman tuh bisa apa ya, bisa lebih sehat lagi. Itu sih harapannya.
1: Iya, kalau untuk di masyarakat sendiri ini bagaimana ini dapat ikut berkontribusi menciptakan ruang yang aman dan saling mendukung? Kalau untuk masyarakat di
0: kalau untuk masyarakat sebenarnya sebenarnya ada satu hal yang pengen banget aku bilang sih ke para masyarakat.
1: Iya, silakan.
0: Orang yang tidak aktif di sosial media ya, dan sebagainya, tuh pengen banget bilang kayak, guys, stop untuk ngekritik orang hanya dari visual.
1: Itu.
0: Stop untuk berkata jahat. Kulit itu benar-benar stop banget. Kita nggak pernah tahu mental seseorang itu seperti apa. Jadi, ayo bisa yuk dikurangin sedikit yuk buat tidak berkata jahat, tidak julidnya, kayak gitu. Aku pengen banget masyarakat di luar sana tuh benar-benar lebih aware sama sama apa ya, sama perasaan orang lain gitu. Mungkin bagi kalian bercanda, tapi mungkin bagi orang yang menerima candaan itu tuh, itu nggak mesti bercanda, itu mungkin menyakitkan bagi mereka. Jadi please banget lebih peduli ke orang lain, lebih pahamin perasaannya. Coba kembalikan ke posisi dimana ketika kamu berkata hal seperti itu, perkataan itu jatuh ke kamu gitu. Coba posisikan seperti itu gitu, biar kita sama-sama tahu perasaannya bagaimana gitu. Itu sih yang pengen buat aku bilang dan alhamdulillah sudah tersampaikan.
1: Iya, sebenarnya saat membahas ini saya agak merinding karena saya termasuk yang kadang-kadang berpikir, ah kok bisa seseorang berkomentar seperti ini? Padahal kita kan tidak tahu orang yang kita lihat di medsos, ya udah kita tidak kenal juga kan. Ngapain kita berkomentar yang menurutku agak ya entahlah apa yang ada di pikiran mereka. Dan entahlah apakah itu termasuk gangguan pada di mental atau seperti apa sampai bisa berkomentar seperti itu menurut Mas ini?
0: Menurutku sih kalau gangguan mental sih enggak, tapi mungkin emang mungkin jahat kali ya.
1: Mungkin seperti lo, saya sih kalau ya memang tidak bagus ya scroll aja, ngapain ikut nimbrung-nimbrung yang enggak enak gitu ya. Ya, sejauh ini saya tidak termasuk orang-orang yang akan berkomentar yang tidak-tidak di media sosial. Oke, nah kalau jika ada pendengar malam ini yang ingin bergabung atau berkolaborasi dengan Jadi Teman Baru, bagaimana mereka bisa memulai ini Mas? Karena kita dibatasi waktu ini di malam hari ini.
0: Ya. Buat teman-teman yang mau gabung, kita ada di beberapa kota besar, ada di Bandung, ada di Lampung, ada di Padang, ada di Jogja, ada di Semarang, khususnya ada di Jabodetabek. Mm-hmm. Jadi buat teman yang ada di wilayah itu dan mau berteman dengan teman baru, mau ikut kegiatannya, pantengin aja di Instagram kita, di Instagram @jaditemanbaru, dan join di membernya Telegram kita. Mm-hmm. Kita Telegram, nah bisa cek teman-teman di link bio Instagram kita, bisa gabung di sana. Nah, silahkan kalau ada kegiatannya, ada aktivitasnya, silahkan join dan temuin teman baru teman-teman.
1: Oke, nah terakhir Mas, pesan Masnya sendiri kepada para pendengar tentang pentingnya menjadi pribadi yang peduli, kemudian mau mendengarkan dan hadir bagi sesama di malam hari ini.
0: Iya, pesan buat teman-teman dari aku dan juga dari komunitasku, merangkul seseorang itu tidak selalu buruk dan tidak selalu jahat. Mm-hmm. Bahkan uluran tangan sekecil apapun itu bisa jadi menyelamatkan seseorang. Jadi please bantu orang-orang yang di sekeliling dan lebih peka terhadap sekeliling kalian, karena kita nggak tahu ada di posisi terparah apa teman-teman yang ada di sekeliling kalian. Itu sih.
1: Oke, terima kasih Mas, karena ini agak singkat ini malam hari ini karena kita akan berakhir di pukul 22, dimulainya tadi di pukul 21.20 lebih ya lah. Iya, terima kasih Mas dan sukses selalu untuk komunitasnya. Nah, ini Mas Ega Faisal dan mungkin ada pendengar karena ini jujur ya Mas, ini di RRI Mamuju ini di daerah Sulawesi Barat ini di sini di kantor kami ini 70% bahkan mungkin lebih ini perantau, ini berbagai suku, bahkan ada dari Palembang, juga ada dari Jawa. Jadi semoga kita semua tetap bisa menahan diri ya. Ya. Nah, oke. Nah, terima kasih sekali lagi Mas. Sudah hadir di Ngobras malam hari ini. Ya, dan pendengar, semoga malam hari ini kita tidak berhenti sebagai berhenti hanya sebagai diskusi, tetapi menjadi awal dari langkah-langkah kecil kita untuk menciptakan ruang yang lebih sehat, kemudian lebih aman dan lebih peduli bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Dan mari kita terus membangun budaya saling mendengar tanpa menghakimi, saling menguatkan tanpa menggurui, dan saling hadir tanpa harus selalu memiliki semua jawaban. Karena ruang sehat lahir dari kepedulian, kemudian kepedulian tumbuh dari keberanian untuk hadir bagi sesama. Sampai jumpa pendengar di program Ngobras berikutnya. Tetap jaga diri, jaga satu sama lain, dan mari terus menjadi teman yang membawa dampak baik. Saya pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mamuju malam ini.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori di lewat lagu di malam hari ini, hari Senin, hari tanggal 19 Juli 2026. Nah, besok kembali lagi ke rutinitas setelah weekend. Di masuk sekolah, masuk kantor atau apapun itu. Oke. Aktivitasnya besok ya. Dan yang ingin bergabung di nomor 0402-3223 atau nomor 0826-09-09-96. Halo, malam Ruang Rindu.
1: Halo?
0: Halo?
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Ya, apa kabar ini? Mbak Fitri.
0: Alhamdulillah baik.
1: Dari Campalajam menuju ke Mamuju.
0: Mau menonton di sini kah? Mau ini?
1: Ya, ya makanya dari Campalajam menuju ke Mamuju. Ya, langsung ke studio nonton di situ. Kalau ada nonton bareng ya. Ya. Yang penting ada Fitrinya menonton.
0: Saya bukan pecinta bola.
1: Ya.
0: Oke, ya. Siapa di mana?
1: Ini anu Mbak Fitri. Maria.
0: Maria?
1: Ya, Maria.
0: Lagunya siapa?
1: Eh, Suster Maria.
0: Suster Maria, lagunya Tommy Jepisa.
1: Oh ya.
0: Marisa, Suster Marisa, Maria,
1: Marisa. Marisa Maria, Maria.
0: Tapi lagunya Tommy Jepisa kan yang dimaksud?
1: Iya.
0: Oh iya tuh, Suster Marisa, ya. Maria, Marisa, enggak ya. Tahu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya.
0: Ya. Oke, lanjut.
1: Masyaallah.
0: Ah, Marisa, Suster ya, Marisa.
1: Marisa. Marisa.
0: Ini. Jangan lah, jangan di ini, diplesetkan ya. Nanti. Kasihan penciptanya.
1: Iya. Mana juga penyanyinya?
0: Iya. Oke, lanjut.
1: Ya, lagi ini buat Ibu Murni, ada Ani dan ada juga Ibu Mida di Pulau Kerempuan juga. Ada Amar, Pak Mahir, Sidan, Core, Bobby, Pak Syukur. Ada juga di Ibu Timur, Anto. Kemudian Pak Coherudin, Bapak Ulang ya. Juga kemudian Bobby, Sultan. Ya. Pak Salman dan semuanya Mudi. Ya, pendengarnya ini Mudi tampak terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Ucapan selamat nonton bola ya. Bentar dan kita subuh.
0: Ucapannya sekarang agak-agak beda ya nonton bola.
1: Ya, jangan lupa siapkan kopinya dengan.
0: Adakah bakar-bakar?
1: Iya. Ada, enggak cuma pisang goreng sih.
0: Kukira ya. Bakar sampah gitu.
1: Jika dijanjian Ibu Murni ini kursi spesial ternyata tidak ada.
0: Iya.
1: Kursinya tuh supaya apa namanya? Kursinya itu ya disimpan baik-baik.
0: Ya nanti 2030 dia ke sana simpan baik-baik itu kursi. Oh,
1: iya. Masih panjang dia. 2030 4 tahun menunggu ai.
0: Iya, 4 tahun tenang selama kita kita belum tentu masih simpan, hidup juga sih.
1: Apa itu? Disimpan dengan tempat yang aman.
0: Aman, damai dan sejahteranya.
1: Iya, betul sekali
0: Mbak Fitri. Oke, banyak yang di belakang ini. Nanti saya dimarahin ini.
1: Tadi.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Halo. Oh, saya salah kah? Ternyata mati. Ya, ini dah. Sudah. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
2: Dari adik-adik ini yang menunggu.
0: Aduh. Ini saya rasa ini nama Sami anunya ini. Nama saya di adik-adik ji ndak nak kirim.
2: Ndak jadi masa bonjok mi.
0: Nah, iya tidak bisa disimpan lama tuh kalau begitu.
2: Enggak bisa, Pak. Ditunggu Ibu Murni dan lewat-lewat juga.
0: Aduh, seharusnya saya yang lewat deh.
2: Ya, itu sekarang menunggu gajah. Siapa tahu kita bisa ketemuan sama yang bapak tadi.
0: Yang bapak tadi lagi pakai MS. Oke.
2: Ya.
0: Menurut siapa nih besok? Yang mungkin bawa trofi.
2: Ya kan secuma ya ikut saja pendukungnya tuh karena lewat jatuhan ya, juga saya punya dukungan. Apa namanya? Spanyol barangkali.
0: Spanyol.
2: Iya. Mudah-mudahan dia yang naik. Tapi kalau tidak dia enggak apa-apa juga.
0: Oke.
2: Lagunya anu apa ketempatannya antara aku kau dan dia.
0: Antara aku kau
2: dan dia.
0: Dan dia. Entahlah siapa penyanyinya.
2: Ini Kardila kah atau Pupi Merkuri?
0: Enggak tahu lah ya. Saya cari dulu.
2: Ya, siapa tahu ada terbunyi di Bali apa amin.
0: Di Bali keyboard ini.
2: Iya.
0: Tidak salah sih ini. Anunya toh? Judulnya?
2: Ya mungkin tidak.
0: Kau dia dan aku jadi kutemukan.
2: Ya itu mi.
0: Christina Panjaitan ini penyanyinya.
2: Okay.
0: Oh ada Poppy Mercury pale antara kau dia dan aku.
2: Oh iya itulah.
0: Terbalik. Oke.
2: Bagaimana terbalik kita tunggu-tunggu terus ini tidak lewat-lewat juga.
0: Oke. Oh, iya. Apa nih orang-orang tidak lewat-lewat ini? Ayolah, siapapun lewatlah di rumahnya Papa Ulla.
2: Iya.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
2: Ada juga Pak Sultan. Siapa yang di Luwuk Timur itu Basri. Ada juga Pak Gibran, ada Pak Abraham, ada Pak Salman, ada Pak Guru, Pak Mahir, Pak Rizal, Ibu Murni, Ibu Lia, Putri dari Bulan, ada juga Pak Erwin. Ada juga ada Meda dan semuanya ya, pendengar lagu nostalgia untuk Mbak Fitri lanjut juga semoga sehat.
0: Amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lanjut kita. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bobby di Polmang Fitri.
0: Oh deh langsung kayaknya ini kalau dengar-dengar karena langsung-langsung ini kayak semangat sekali ini.
1: Hai pastinya.
0: Saya rasa ini persiapannya di atas rata-rata
1: ini. Pasti. Saya itu selalu semangat. Apalagi andalanku sebentar main.
0: Oke, kira-kira yeah. Nih. Ya pasti andalannya lah ya pilihnya dia.
1: Iya, anda pernah pindah-pindah.
0: Biasanya kalau yang bagian sana arak-arakan ya kalau ini.
1: Iya. Di sini tuh banyak arak-arakannya.
0: Nah, semoga tetap kondusif ya jaga ketentraman ya.
1: Ya pastinya.
0: Oke.
1: Apa-apanya. Iya.
0: Oke.
1: Oke, Fitri lagunya.
0: Jangan dulu persiapkan apa ini untuk final.
1: Ada deh.
0: Ada deh. Bisa-bisanya dia rahasia.
1: Iya ada deh karena rahasia karena ditunggu-tunggu Ibu Murni ini enggak datang-datang tonji.
0: Oh, ternyata temannya Kak MS ini yang tunggu-tunggu Ibu Murni.
1: Ada kan itu kursi. Selalu siap. Jangan dikeluarkan dulu kalau Ibu Murni belum datang.
0: Kursi kebesaran ya.
1: Iya. Apa boleh buat karena ini malam hari terakhir
0: singgasananya
1: tidak.
0: Mm-hmm.
1: jadi kursinya itu disimpan dulu. Baik, nanti tahun depan lagi kalau ada di 4 tahun
0: ke depan. Nih, ya. Semoga kita panjang umur semuanya. Amin. Bertemu lagi di 2030.
1: Amin. Amin insyaallah.
0: Oke. Lanjut.
1: Oke, lagunya.
0: Heeh.
1: Negarera.
0: Negarera.
1: Lagunya Harapan Cinta.
0: Harapan Cinta.
1: Ya.
0: Oke.
1: Harapan Cinta.
0: Lagunya ya, siapa?
1: Ambil dicari lagunya dulu, menyapa dulu ini.
0: Mm-mm.
1: Siapa tadi yang lewat?
0: Kak Emes sama Bapak Ulang.
1: Oh ya, Kak Emes, Bapak Ulang, ada Ibu Mida, ada Anik Boteng, kemudian Gibran, ada juga Sidang, ada Purnama Sari, ada atau Herudin, Pangeran Kodok, Ibu Dia, Ibu Nurma, Darmawati, Ibu Murni, ada Pak Salman, Bang Kumi, Mama Nanda. Ini juga pendengar setia, ini selalu kulupa namanya ini. Ada Aco di Polman juga bersama Astra. Selamat malam, mudah-mudahan dia monitor.
0: Yeah.
1: Saya selalu ditagih. Kenapa tidak ditapa ya ini?
0: Oke.
1: Semuanya tanpa terkecuali, Fitri.
0: Oke.
1: Terima kasih, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Argentina.
0: Oke. Salam Argentina di akhir. Saya lagi batuk ini. Oke, selanjutnya halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Lagu rindu memori lebar lagu.
0: Oke, siapa di mana?
3: Ini Maulana di Polewali Mandar.
0: Maulana ya. Saya berselawat aja supaya semua yang kita dukung menang. Siapapun itu. Oke. Weh, apa ini suara apa itu di belakang?
3: Anu, suara motor,
0: ay. Apa kabar ini?
3: Kabar baik.
0: Ini siap, apakah juga siap-siap ini pantengin bola ini tengah malam?
3: Iya. Sementara ini siap-siap ini. Sementara tugas juga ini di depan rumah sakit ini.
0: Oh iya iya iya iya. Tapi itu. Mungkin tapi jangan sampai viral ya, kayak yang bawain pus lari sedemi Argentina.
3: Ya itu men. Ya, ada orang anu Argentina nanti lain.
0: Oke. Lanjut itu.
3: Lagu kah?
0: Nah, lagu apa?
3: Pita Resonata, hati yang apa, hati terluka.
0: Hati yang luka.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Yang salam-salam yang sudah lewat tadi ada Bobby, Mes, ada Paula juga ya. Kemudian ada siapa tadi itu di api-api? Paula. Ya, ya ada juga Seri di Luhut Timur, Pak Jamili, Pak Erudin, ada kita di Kota Kembang ini, Karena Janggo, Le Sidang. Kemudian ada Acore juga ini. Kemudian ada Sriani, ada Pida, ada Bu Murni, Bu Lia, sana ya. Ada Sipatua juga ini. Mudah-mudahan juga semuanya sehat. Untuk Putri ini, salam tugas ini. Selamat malam. Mudah-mudahan sehat selalu ini di studio ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kita dengarkan dulu lagu ya pendengar setelah sebelum se. Nah, setelah itu kita kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Rindu memberi lagu.

0: Oke, pendengar, kita sudah mendengarkan lagu dari Tepuja Berita, Suster Marisa, dan juga lagu dari Poppy Mercury, Antara Kau, Dia, dan Aku. Oke. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat.
0: Mm-hmm.
1: Halo.
0: Ya. Siapa di mana?
1: Apa kabar?
0: Baik. Siapa di mana? Ini agak putus-putus kayaknya sampai sini.
1: Oh.
0: Bulan.
1: Dari Purwakarta pulang.
0: Oke. Nah.
1: Sementara ini bank di dalam.
0: Oh.
1: Ini ada pengantin ini malamnya.
0: Oh, saya pikir orang bersiap-siap menyaksikan bola. Ternyata pengantin ya.
1: Iya, pengantin nanti subuh katanya orang nganu.
0: Iya, jam pukul 3. Iya. Oke, apa kabar di sana?
1: Ya, alhamdulillah. Kita mau masuknya aja ya. Sakit gigi deh.
0: Oh, ya.
1: Tapi lah bersama muju dia tak tahu. Iya.
0: Mau konser tapi terhalang gigi ini.
1: Iya, tahu ada sawerang ya sakit gigi.
0: Oh, iya. Biasa disawer ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti memang ini artisnya Karampuan ternyata. Wih. Ya,
1: biasa sih.
0: Kalau
1: biasa itu pergi di Bontang ada 500 orangku.
0: Wih, Bontang? Daerah iya. Mana di Bontang sana?
1: Di Kopi.
0: Saya bertanya di daerah mana, padahal saya juga tidak tahu lagi. Saya cuma tahu Bontangnya Bontang.
1: Bontang besar.
0: Oke, lanjut.
1: Ya, masih bisakah?
0: Kayaknya ini penutup ya. Lagunya apa?
1: Lagunya Niki Ardila.
0: Sudah ada tadi di pembuka Niki Ardila, penyanyi lain.
1: Ya, kalau rindu ayah.
0: Siapa penyanyi itu?
1: Lagu kan anu gini ya.
0: Laki-laki? Rintu. Rintu Aharahap yang ayah.
1: Iya. Mungkin.
0: Mungkin. Yang itu ayah dengarkan.
1: Iya.
0: Aku ingin
1: aku ingin bernyanyi
0: walau
1: air mata
0: di pipiku. Ku cari dulu yang siapa menyanyi itu ya. Rintu Harahap atau kabar atau beda kah atau oke,
1: saran dulu
0: ya.
1: Sudah banyak tadi orang lewat kah?
0: Ada Kak Emes, ada Pamula, ada Bobby, ada Maulana.
1: Ya, semuanya yang sudah lewat, ada juga Ibu Murni, ada juga Mbak Lia, ada juga Pak Jeprang, Pak siapa, Pak Syukur, dikutai sama Pak Rahim. Ya, so semuanya saja deh, tanpa terkecuali buat adik Fitri. Mudah-mudahan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama keluarga.
0: Amin.
1: Makasih adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga ini pesan masuk Ruang Rindu RRI Mamuju, request lagu Bukalah Kacamatamu by Rano Karno. Untuk teman-teman pendengar RRI Mamuju lagi tunggu jadwal final Piala Dunia. Salam hangat dan doa untuk doa, wih, untuk tim tangguh Argentina semoga dapat mempertahankan gelar juara dunia semua. Subuh hari ini untuk Mbak Fitri selamat bertugas dan Famos Argentina. Bye Abdul Wahab Al Bilal di Mapili Barat. Wih, ini orang Argentina semua ini pecintanya. Halo, malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Berbagai Rindu Memori.
0: Iya, siapa ini di mana?
2: Dari Kelima Muji lagi ini, Mbak.
0: Astagfirullah, inilah. Kursinya enggak keluar-keluar itu.
2: Iya, betul karena tidak sempat ini kecampur lagi kan.
0: Ini.
2: Karena nonton bareng juga di sini Kelima Muji.
0: Ini tahun ini saya tidak ini, saya tidak termasuk yang barusan tahun ini saya tidak termasuk yang ikut andil dalam dunia persepak bolaan karena saya di sini biasanya saya bagian masak-masak kan aja. Di belakang layar saya biasanya.
2: Iya, betul
0: Mbak. Ya begitulah kalau perempuan ya.
2: Laki-laki di itu.
0: Nah, yang
2: iya karena kita itu perempuan bagian belajar di tempat itu.
0: Laki-laki mau tinggal tanya selesai belum? Ini sudah mau nonton ini. Iya enggak? Ya,
2: siap atau belum?
0: Oke.
2: Muhammad untuk KMS sama Bobby karena waktunya tidak ada nanti di 2030 ini siapa tahu ada panjang umur ini.
0: Dipanjangkan umurnya kita ya.
2: Iya. Tidak lansia itu, Fitri.
0: Lansia itu kalau di dinas sosial itu 60 tahun ke atas loh.
2: Iya.
0: Belum tuh?
2: Kalau saya itu 47, Fitri.
0: Tahun 2030?
2: Tidak tahu, sekarang ini.
0: Saya men menelaannya ke 2030 berarti baru iya belum lansia itu. Semoga kita masih dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin.
2: Bisa ketemu teman-teman nanti
0: insyaallah, amin.
2: Terutama Bobby sama KMS ini. Penasaran sekali ini. Penasaran enggak juga.
0: Nah. Oke.
2: Okay. Di telepon kemarin anu Pak Salman dia bilang meluncur muka saja Ibu Murni siapa tahu anu ada waktu kok juga ketemu di situ kok ya kan di kemarin lama sekali itu kok telepon Pak Salman dia bilang meluncur muka saja.
0: Iya karena kalau antara pol ya mereka kan sama-sama polmannya jadi agak dekat kesan.
2: Iya betul ya. Okay. Juga Papa Ulang ini minta maaf juga Papa Ulang tidak ada lewat-lewat
0: iya milunya ke ASN-nya saya yang lewat ya saya itu
2: banyak mereka tanya anunya ubinya.
0: Iya kalau ubi kan gak bisa disimpan lama ini sudah berminggu-minggu kasihan ya ketemuan janjang ketemu
2: maunya itu jangan aku dulu ambil baru ambil
0: atau tanam mie kembali deh.
2: Tidak bisa tahu itu
0: Peter. Aku kira
2: nanti itu bertanya baru bisa lagi ditanam.
0: Tapi kok tapi bisa kayaknya di kulkas kan enggak bisa ya gitu ya.
2: Iya bisa gitu. Ada marahnya di belakang kalau lama sekali ngobrol
0: ini. Iya oke langsung ini kalau lagu sudah ini ya ikut saja yang lainnya.
2: Kita minta saja dia Bobby tadi. Ada tadi Ibu Dharma terus ada juga Ibu Lia terus ada juga KMS Bobby. Ada juga Maulana, terus ada juga Papa Ulang, Anik juga di Potem, kita juga terus, ada juga Erwin di Jelantar Masyarakat, terus ada juga Pak Salman, apa kabar Pak Salman, selamat malam, masuk ke kalau bisa lagi tembus ini. Terus ada juga Mbak Tiara, selamat malam Mbak Tiara, semoga sehat selalu. Dan buat semuanya mau saja Mbak Fitri sampai nanti di sini kan. Yang tugas Mbak Fitri lanjut tugas di jalan terdekatnya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Ya, pendengar, sama di sini dulu perjumpaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya, pendengar. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Baik poitian itu Panden nato babarura Ini kerona Esa tinja pelasana
6: Sayang Patutu adalah salah satu warisan budaya dari suku Mandar Sulawesi Barat. Arti dari Sayang Patutu adalah kuda yang menari. Sayang Patutu biasanya diadakan untuk syukuran pada acara Khatam Al-Quran. Dalam tradisi Sayang Patutu ini, kuda dihias dan kemudian ditunggangi mengelilingi kampung. Penunggangan kuda ini diiringi dengan tetabuhan musik rebana dan pembacaan syair-syair khas Mandar yang disebut dengan Kalindada. Kuda yang digunakan dalam tradisi Sayang Patutu adalah kuda yang sudah terlatih. Selain itu, kuda harus dapat menari sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Sayang Patutu umumnya diadakan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW atau pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, dan Jumadil Akhir. Acara ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat kepada anak-anak suku Mandar agar semangat dalam menamatkan bacaan Al-Quran. Selain untuk acara khatam Al-Quran, Sayang Patutu juga ditampilkan sebagai tari penyambut tamu kehormatan dalam masyarakat Mandar. Bagi masyarakat Mandar, Sayang Patutu mengandung nilai sebagai alat komunikasi budaya, gotong royong, tolong menolong, kerohanian, dan persaudaraan sosial.

Goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Ya, pendengar masih di Sinfandalis Raskoma 2 FM di RRE Pro 1 Mamuju. Di malam hari ini kita sudah di pukul 23 lewat 36, ini sudah hampir tengah malam ya pendengar. Dan kami sampaikan untuk sebentar jangan lewatkan pertandingan bola untuk terakhir di Piala Dunia tahun 2026, ada Argentina dengan Spanyol memperebutkan trofi. Di ini Argentina juara setelah 2000 ini, kalau 2022 berarti 2022 ini sebagai pemenang Pildun di 2022. Nah, apakah masih bisa mempertahankan trofinya ataukah direbut kembali oleh Spanyol ya? Spanyol itu 2010. Dan pendengar, ini juga Anda bisa dengarkan nanti di frekuensi 97,6 untuk daerah Polewali dan Mamasa, kemudian 100,2 untuk daerah Majene dan Polewali, kemudian 96 untuk daerah Mamuju dan sekitarnya. Nah, ini tadi pagi sudah untuk podium ketiga ini sudah ada Inggris ya, sudah bertemu tadi pagi dengan Prancis 4-6. Dan untuk top skornya untuk saat ini ada Mbappe dengan dari Prancis dengan total 10 gol, kemudian ada Messi dari Argentina dengan 8 gol, kemudian ada Haaland juga ini. Tapi kalau untuk ada Bellingham, tapi yang masih berpotensi menambah gol ini tinggal Messi ya. Siapa tahu nanti mungkin bisa mengejar Mbappe dengan skor saat ini di 10 bola. Di pendengar, siapa tahu kita masih adalah waktu ya, satu kali pertandingan lagi. Dan untuk juaranya nanti apakah Spanyol atau Argentina ya, hanya Tuhan yang tahu. Nah, pendengar untuk di jadi jangan lewatkan tuh di pukul 3 dini hari nanti waktu Indonesia Tengah. Dan untuk pendengar ya, mungkin saat ini karena sedang ramai-ramai nih menonton bareng atau perkumpulan untuk fans-fansnya Argentina atau Spanyol, untuk tetap menjaga kondisivitas, kemudian sportivitas penonton. Tidak apa-apa berbeda pilihan pendengar, yang penting tetap menjaga persaudaraan, kemudian keamanan, tidak ada perselisihan, kita tetap bersaudara. Bola mah bola aja ya, kalah atau menang itu urusan belakangan. Pasti yang setiap pertandingan kan pasti ada kalah ada menang, jadi siapapun yang menang nanti semoga pendukungnya tetap lapang dada menerima kenyataan ya, karena fanbase-nya Spanyol juga banyak, apalagi Argentina ini yang sering saya lihat loh di medsos atau di mana sering arak-arakan ya pendengar. Jangan ada benturan-benturan yang mungkin tidak diinginkan. Tetap tidak apa-apa kalau misalnya tetangganya pilih Spanyol atau Argentina, berbeda dengan tetangga atau saudara, dan bahkan seperti kayak di rumah saya itu perbedaan, berbeda dukungan tapi tetap saling mendukung lah ya, tidak ada perbedaan, tidak ada bentrok apa-apa pendengar. Oke, tetaplah bersama kami pendengar di era 21 juga dan informasi dan inspirasi.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Lavuria Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

program acara Radio Republik Indonesia Memuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda di pukul 3 dini hari nanti di pertandingan Piala Final

Dan pastinya pendengar, mari kita merayakan bersama-sama kemenangan Spanyol atas Argentina yang baru saja kita ikuti pertandingannya yang disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI. Kami ucapkan tentunya selamat untuk kedua tim, baik itu Argentina maupun Spanyol, dan juga untuk semua fans-fans Spanyol dan Argentina.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, deretan informasi olahraga akan menemani pagi Anda di hari ini, edisi 20 Juli 2026. Kita awali pendengar dari Spanyol yang menjadi juara Piala Dunia 2026 lewat gol extra time dari Ferran Torres. Timnas Spanyol pendengar keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 1-0 atas Argentina yang berlangsung di Stadion New York, Amerika Serikat pada Senin dini hari. Pemain pengganti Ferran Torres menjadi pahlawan kemenangan La Roja lewat gol di babak perpanjangan waktu. Sejak babak pertama, pendengar, Spanyol tampil lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang. Kesempatan terbaik datang pada menit kelima ketika Lamine Yamal nyaris membawa La Roja unggul. Namun upayanya digagalkan oleh Martinez dan juga Emiliano Martinez. Memasuki babak kedua, pendengar, Spanyol langsung menekan pertahanan Argentina. Baru semenit laga berjalan, Alejandro Baena memperoleh peluang emas setelah memanfaatkan kesalahan operan dari Paredes. Namun tembakannya lagi-lagi masih mampu diamankan oleh Emiliano Martinez.

Peluang terbaik Spanyol pendengar hadir pada menit ke-67. Yamal melewati dua pemain Argentina sebelum mengirim umpan silan akurat kepada Ferran Torres. Namun sayang sundulannya masih tepat mengarah ke pelukan Emiliano Martinez. Namun drama pendengar terjadi pada injury time, tepat pada menit ke-90+3, gelandang Argentina Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua setelah melakukan tackle keras terhadap Pau Cubarsis saat berebut bola. Kartu merah itu membuat Argentina harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain dan juga menghadapi babak perpanjangan waktu dalam situasi yang lebih sulit. Sementara Spanyol memiliki keuntungan jumlah pemain untuk memburu gol penentu gelar juara Piala Dunia 2026.

Dan pendengar, timnas Spanyol akhirnya memecah kebuntuan pada babak tambahan. Gol yang ditunggu-tunggu hadir pada menit ke-106 atau setelah babak tambahan pertama dimulai. Serangan dibangun pendengar dari sisi kanan melalui Pedro Porro yang mengirim umpan ke tiang jauh. Nico Williams menunjukkan kemampuan individu yang apik dengan menjaga bola tetap hidup sebelum mengirim umpan tarik kepada Ferran Torres. Dan penyerang Spanyol itu tanpa kesulitan melepaskan tembakan keras yang menghujam atap gawang Emiliano untuk membawa La Roja memimpin 1-0.

peluit panjang dibunyikan, Argentina gagal mencetak gol balasan. Spanyol mampu mempertahankan keunggulan 1-0 dan mengunci kemenangan sekaligus meraih gelar juara Piala Dunia 2026 yang menjadi trofi Piala Dunia kedua dalam sejarah La Roja sejak 2010.

Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Yuk, saya sedang berada di Taman Malak di kantor Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kawan-kawan, ini taman kita. Silahkan healing-healing, jogging, olahraga, cari sehat di sini. Kalau mau jalan-jalan sampai siang, bisa sholat duhur di Masjid Al-Anwar, sholat asar. Kalau kesorean, maghrib, isya di sini. Subuh juga boleh. Jamaahnya selalu ada dan ini asik. Rekan-rekan, jangan lupa banyak hal-hal yang menarik di sini. Oleh karena itu, jangan lupa kawan-kawan ke Sulbar aja.

0: Talk Show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
2: Kualitasnya tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang
3: kemudian ini adalah menjadi pijakan kita semua, bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat guna.
0: Sampaikan komentar, opini, ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
4: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Talk Show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

0: Masih bersama saya Nita pendengar dalam deretan informasi-informasi olahraga di pagi hari ini. Pendengar, selain Spanyol yang berhasil menjadi juara Piala Dunia, deretan pemain juga mendapatkan penghargaan-penghargaan. Salah satunya adalah penyerang dari Prancis Kylian Mbappe yang meraih sepatu emas Piala Dunia 2026. Penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe resmi meraih penghargaan Golden Boot atau sepatu emas Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai pencetak gol terbanyak dari turnamen ini. Striker Real Madrid ini pendengar mengoleksi 10 gol, unggul atas Lionel Messi yang harus puas di posisi kedua dengan 8 gol. Kepastian Mbappe menjadi top skor diperoleh setelah Messi gagal menambah koleksi golnya pada laga final. Dan hasil tersebut membuat kapten Argentina itu tidak mampu mengejar torehan gol sang bintang Prancis.
1: Sungguh tiada pernah ku sangka. Sungguh tiada pernah.
0: Mbappe pendengar tampil konsisten sepanjang turnamen dengan menjadi tumpuan lini serang Prancis. Meski Les Blues itu gagal mengangkat trofi juara, penyerang berusia 27 tahun ini tetap mengukuhkan diri sebagai pemain paling produktif di Piala Dunia 2026. Sementara itu pendengar, Messi mengakhiri turnamen sebagai runner-up setelah mencatatkan 8 gol. Adapun peringkat ketiga menjadi milik gelandang Inggris Jude Bellingham yang mencatatkan 7 gol dan unggul dalam penilaian FIFA atas Erling Haaland yang juga mengemas 7 gol.

0: πάτη να μα. Άγκα και ρεπαντία. Τι τσουρούνι την ατσάλα. Τι τσουρούνι
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mam.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

Pendengar, tim nasional Spanyol berhak menyandang bintang kedua sebagai ornamen tambahan di atas emblem seragam mereka setelah menjuarai Piala Dunia 2026. Seperti yang kita ketahui pendengar bahwa Spanyol sukses mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 dalam partai final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat, Senin dini hari tadi. Gol semata wayang dari Ferran Torres pada babak tambahan waktu kedua menjadi penentu kemenangan Spanyol atas Argentina yang terus bermain dengan 10 pemain. Lantaran Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua di penghujung waktu normal. Prestasi ini pendengar membuat Spanyol kini mengoleksi 2 trofi Piala Dunia setelah pernah menjuarai edisi 2010 di Afrika Selatan. Dan Spanyol kini setara dengan Uruguay dan Prancis yang juga 2 kali menjuarai Piala Dunia, masing-masing pada 1930 dan 1950 serta 1998 dan 2018. Sementara Brasil pendengar harus angkat kaki lebih awal dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar. Tercatat masih menjadi tim tersukses tentunya dalam hajatan sepak bola terbesar sejagat ini dengan koleksi 5 trofi juara. Adapun daftar juara Piala Dunia terbanyak sepanjang masa ada Brazil yakni 5 di tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Kemudian di posisi kedua ada Jerman dengan 4 kali juara yakni 1954, 1974, 1990 dan 2014. Dan juga masih ada di posisi kedua ada Italia yang juga mengantongi 4 kali juara. Ada di tahun 1934, 1938, 1982 dan juga 2006. Sementara di posisi ketiga ada Argentina yang juga mengoleksi 3 kali juara yaitu di tahun 1978, 1986 dan di tahun 2022. Kemudian ada Uruguay ada mengoleksi 2 kali juara di 1930 dan 1950. Prancis di posisi yang sama yakni 1998 dan 2018 dan Spanyol yang baru mengoleksi juara keduanya di tahun ini, di tahun 2026, yang sebelumnya meraih gelar juara di tahun 2010. Dan di posisi kelima pendengar ada Inggris yang juara di tahun 1966.

Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, beri kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu
2: senang bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Indonesia berhasil merebut peringkat ketiga Piala Asia U18 voli putri.
1: Dasar buaya, setiap hari kau hanya.
0: Maksud kami pendengar, tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia berhasil merebut peringkat ketiga U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah menundukkan India dengan skor 70-50 dalam laga perebutan tempat ketiga di Stadion Nimi World, Bangkok, Thailand minggu kemarin.
1: Ku jadi takut bila ku terbuai oleh.
0: Kemenangan tersebut pendengar sekaligus menjadi ajang revenge bagi Indonesia setelah kalah 46-79 dari India pada fase grup A 15 Juli lalu. Dan berdasarkan statistik FIBA, kuarter pertama pertandingan berlangsung ketat. Indonesia sempat unggul 8-2 di awal laga, namun Indonesia bangkit dan berbalik memimpin 12-11 hingga kuarter pertama berakhir. Indonesia tampil lebih agresif setelah turun minum. Tim asuhan Freddy mengambil alih kendali permainan pada kuarter ketiga dengan mencetak 25 poin. Sementara hanya membiarkan India mencetak 11 poin. Indonesia menutup kuarter tersebut dengan keunggulan meyakinkan di angka 52-40 atas India. Momentum ini pendengar terus berlanjut pada kuarter terakhir di mana pertahanan rapat Indonesia mampu meredam produktivitas India yang hanya mencetak 10 poin. Sedangkan Indonesia menambah 18 poin untuk memastikan kemenangan 70-50. Hasil ini mengantarkan Indonesia mengakhiri turnamen dengan medali perunggu sekaligus menebus kegagalan melaju ke final setelah kalah dari Lebanon pada semifinal.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: intensitas ringan di wilayah
1: kemudian Polandia. Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km
2: per jam. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
3: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tentunya masih kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru memulai pagi di hari ini. Jangan lupa tentunya untuk tetap semangat menjalani hari yang Senin ceria ini, dan pastikan Anda untuk hati-hati dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, mengantar anak sekolah, dan lain sebagainya. Dan masih menemani Anda pendengar dalam informasi-informasi olahraga di pagi hari ini. Datang dari gelandang tim nasional Prancis, Michael Olis, yang mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia 2026 dengan menjadi pemain yang membukukan asis terbanyak dalam satu edisi turnamen. Olis pendengar mengoleksi 7 asis sepanjang turnamen, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh legenda Brazil Pele dengan 6 asis. Torehan tersebut menegaskan bahwa peran penting Olis sebagai kreator serangan utama Les Blues sepanjang kompetisi. Pencapaian ini pendengar menjadi salah satu catatan individu paling menonjol di Piala Dunia 2026. Olis tentunya berkontribusi membawa Prancis melaju hingga fase akhir turnamen dan juga mengukuhkan namanya sebagai pemegang rekor asis terbanyak dalam sejarah satu edisi Piala Dunia.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Demikian pendengar deretan rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan informasi-informasi dalam dunia olahraga. Dan selanjutnya pendengar akan kami alihkan Anda ke Pro 1 RRI untuk mengikuti Warta Berita Pagi yang disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global.